Rumah RRI Ngelodi Budaya Jawi, Suara Pria Jogja, Sutresna Budaya. Saatnya kita perbarui informasi mengenai harga komoditas pangan, harga pangan Kota Yogyakarta di Pasar Beringharjo hari Senin 8 Juni 2026. Informasi ini kami dapatkan dari hargapangan.jogjakota.go.id. Kita mulai Sutresna Budaya dari minyak kita terlebih dahulu di harga Rp15.500 per kilonya. Kemudian untuk minyak goreng kemasan premium di harga Rp20.000, untuk harga minyak goreng curah di harga Rp19.300 per liter, beras SPHP Bulog per kilo di harga Rp12.500, kemudian cabai rawit hijau per kilo Rp51.000, kacang panjang di harga Rp8.000 per kilo, sawi hijau di harga Rp16.000 per kilo, kangkung di harga Rp6.000 per kilo, kentang sedang di harga Rp17.000 per kilo, ketela pohon Rp6.000 per kilo. Kemudian udang basah di harga Rp80.000 per kilo, tepung terigu kemasan di harga Rp12.000, beras cap C4 medium di harga Rp13.000, ketimun di harga Rp10.000, jeruk lokal per kilo di harga Rp17.000, cabai rawit merah di harga Rp80.000 per kilo, cabai merah besar di harga Rp70.000 per kilo, cabai merah keriting di harga Rp60.000, kemudian daging sapi sanung lamur per kilo di harga Rp93.300, bawang bombay di harga Rp30.000 per kilo, tahu putih di harga Rp9.000 per kilonya, kemudian untuk garam halus per kilo Rp12.000. Sutresna Budaya cekap samantan melepet pasar dinten menika, kita ketemu lagi di melepet pasar candaipun Sugeng Enjang. Matur nuwun. Si.

0: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.
1: Lagu daerah di Nusantara.

0: Jempa merupakan lagu daerah dari Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Lagu Bungong Jempa diciptakan oleh Ibrahim Abduh. Dalam bahasa Indonesia, Bungong Jempa berarti bunga cempaka. Bagi masyarakat Aceh, Bungong Jempa melambangkan kesucian. Lagu Bungong Jempa bermula dari Kerajaan Jempa yang berdiri pada abad ke-7 Masehi. Dilansir dari beberapa sumber, lagu Bungong Jempa bermakna sebagai perlambang semangat dan keindahan dari tanah rencong.
1: Lagu daerah di Nusantara.

0: Promoter Ring 2017 Suara Pria Jogja Sutasno Budoyo. Semoga kita bisa ngatakan sesarengan informasi dari perakirawan BMKG untuk kemajuan yang berada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya akan disampaikan oleh perakirawan BMKG Rahma Fauzia.
1: Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda dalam info perakiraan cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Berikut perakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini Senin 8 Juni 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Berdasarkan kondisi atmosfer terkini, terpantau tidak adanya gangguan dinamika atmosfer yang signifikan di sekitar wilayah DIY. Kemudian monsun Australia terpantau aktif di sekitar wilayah Indonesia. Kondisi ini memperkecil potensi hujan di wilayah DIY, namun meningkatkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang laut di perairan selatan Yogyakarta. Untuk perakiraan cuaca hari ini, pada pagi hari diperkirakan cuaca cerah berawan, kemudian siang hingga sore hari juga diperkirakan cerah berawan, pada malam hari diperkirakan berawan, dan pada dini hari diperkirakan kembali cerah berawan. Kisaran suhu udara hari ini antara 20 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 55 hingga 95%. Arah angin dominan dari timur hingga tenggara dengan kecepatan antara 5 hingga 30 km/jam. Kemudian untuk perakiraan tinggi gelombang laut di perairan daerah istimewa Yogyakarta hari ini termasuk di kategori tinggi dengan kisaran antara 2,5 hingga 4 meter. Peringatan dini yang dirilis oleh BMKG hari ini adalah waspada terhadap potensi gelombang laut tinggi di perairan DIY. Demikian informasi perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat membantu Anda merencanakan aktivitas dengan lebih baik. Saya Rahma Fauzia, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kula Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi sumangga midhangetaken giaran program sekawan RRI Ngayogyakarta lumantar 106,6 FM soho AM 1017 kHz.

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Kata baga memiliki makna ganda dalam bahasa daerah Batak dan Bugis.
2: Bah, baga sekali kau.
1: Jika Anda ucapkan kalimat tersebut untuk wanita suku Batak, maka mereka akan senang, bahkan bisa salah tingkah. Arti kata baga untuk suku Batak adalah cantik. Namun, berbeda halnya dengan suku Bugis. Jika Anda ucapkan kalimat tersebut, maka Anda dianggap mengolok-olok mereka. Karena arti kata baga untuk suku Bugis adalah bodoh.

0: Perumater RRI Inglo Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutesno Budaya Dospundi, perakiran cuaca untuk wilayah bandara ataupun kegemajaran yang akan menuju ke bandara IAI akan diinformasikan oleh perakiran BMKG Romadi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat serta rencana kegiatan Anda hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Mungkin di antara para pendengar ada yang merupakan bagian dari operator penerbangan atau yang mempunyai rencana perjalanan melalui Bandara Yogyakarta International Airport atau bahkan yang beraktivitas dekat dengan area Bandara Yogyakarta International Airport. Ada baiknya selalu menyimak info perakiran cuaca dari kami. Berikut info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport hari ini Senin 8 Juni 2025 yang berlaku untuk 24 jam ke depan mulai 07 waktu Indonesia Barat. Secara umum cuaca di area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini diperkirakan cerah hingga berawan sepanjang hari. Jarak pandang mendatar secara umum berkisar antara 5 hingga 10 km. Suhu udara berkisar 24 hingga 32 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar 55 hingga 95%. Dan angin umumnya akan bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 35 km per jam. Kami himbau kepada para pendengar dan masyarakat yang berpergian di sekitar Bandara Yogyakarta International Airport agar dapat berhati-hati terhadap potensi angin kencang yang akan terjadi pada siang hingga sore hari. Demikian perakiran cuaca pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi para pendengar. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Romadi, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
2: Sutresno budaya, kula dalijo angkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Semoga hasil oleh
3: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada 3 kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para Jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dijepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.
4: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngleluri Budaya.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, tim hukum peduli anak Kota Yogyakarta yang dibentuk pemerintah Kota Yogyakarta untuk menangani kasus dugaan kekerasan anak di daycare Little Aresa, melakukan pertemuan dengan Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polresta Yogyakarta. Ketua Tim Kerja Bantuan Hukum dan HAM Bagian Hukum Sedda Pemkot Yogyakarta, Saverius Fani, mengatakan pertemuan dengan Satreskrim Polresta Yogyakarta sebagai salah satu bentuk komitmen mengawal penanganan kasus daycare Little Aresa secara optimal, terutama optimalisasi undang-undang yang digunakan untuk menindak hukum para tersangka. Pemkot Yogyakarta melalui tim hukum peduli anak Kota Yogyakarta berupaya mengawal penanganan hukum kasus itu secara optimal. Beralih ke informasi lain, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi melakukan uji coba digitalisasi program perlindungan sosial. Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital, Mira Tayyiba, mengatakan uji coba ini ditujukan untuk menciptakan proses yang terhubung, kejelasan alur layanan, serta peningkatan ketepatan data yang terkini. Sehingga dijelaskannya dalam pelaksanaan program Perlinsos, data yang dipakai merupakan data yang terupdate dan terpercaya. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Permeteran Inglo di Budaya Jawi, suara Budaya Jogja, setelah itu segera akan kami perdengarkan kagem panjenengan sekari nunci dari pukul 8 hingga pukul 9. Sugeng, minta ngetakan.
2: Sekar Rinonci, Bisungsung, Programa 4 RRI Ngayu Jokarto.

0: adat di Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari beludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain satin halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang meleluri budaya.

0: Anak-anak, hari ini kalian punya teman baru. Namanya Bambang. Ayo perkenalkan diri, Bang.
1: Selamat pagi, teman-teman. Nama saya Bambang. Saya pindah dari SDN 3 Bandung karena ayah saya dipindahkan tugasnya ke bank perwakilan di New York. Saya tinggal di Depok dengan nenek saya.
2: Wow, hebat! Ayahnya Bambang bertugas di Amerika. Pantesan sepatu kamu keren. Pasti belinya di Amerika ya?
1: Iya, sepatu ini ayah yang beli waktu beliau berkunjung ke New York.
2: Hai Bang, sepatu kamu pasti buatan Amerika ya, Bang?
1: Coba tebak, kalau bisa nebak, nanti aku traktir makan bakso sepulang sekolah.
2: Buatan Jepang? Buatan Cina? Buatan Korea? Buatan Vietnam?
1: Sudah, ada lagi? Buatan Indonesia!
2: Waduh, tapi kenapa tidak ada di mall ya, Bang? Ya, lewat deh bakso.
1: Kenapa tidak ada di mall ya? Tapi ayahku kalau ke luar negeri, selalu beli barang buatan Indonesia. Katanya sih, buat apa beli barang buatan negara lain? Kalau Indonesia sudah bisa membuatnya.
0: Bagusnya sepatunya.
2: Pak Guru, sepatu Bambang ternyata buatan Indonesia loh. Tapi kenapa tidak ada di mall ya, Pak?
0: Anak-anakku sekalian, kita sering salah sangka kalau melihat barang-barang bagus, apalagi barang tersebut diimpor atau dibeli dari luar negeri. Produk-produk tersebut ada yang memang merek Indonesia asli lalu diekspor ke luar negeri. Ada juga merek luar negeri tapi dibuatnya di Indonesia lalu dikirim lagi ke luar negeri.
2: Apa saja contohnya, Pak?

0: Ada juga baju olahraga merek dari Amerika, tapi dibuatnya di Indonesia, lalu dipasarkan ke seluruh dunia. Banyak juga merek Indonesia asli yang diekspor ke luar negeri dengan menggunakan merek Indonesia. Misalnya, baju batik dan mebel. Pengusaha Indonesia juga mampu memproduksi barang-barang pesanan luar negeri yang sesuai standar dunia. Misalnya, bola. Karena itu, sebagai generasi muda, kalian jangan mudah silau oleh barang-barang impor. Kalian juga jangan sekali-sekali meremehkan barang-barang produksi dalam negeri. Kita justru harus cinta dan bangga menggunakan produk-produk buatan negeri kita sendiri. Seperti Bapak bilang tadi, barang-barang produksi dalam negeri kita sendiri tidak kalah bahkan lebih bagus daripada barang-barang impor.
1: Cintai dan bangga produk buatan Indonesia.
2: Sekar Rinonce, Bisungsung, Programa 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sepatunya bagus banget. Makasih, Bunda.
2: Syukurlah, sayang, kalau kamu suka. Ini sepatu buatan anak bangsa loh. Produk lokal yang terjamin kualitasnya. Tidak kalah dengan produk buatan luar negeri.
3: Aku cinta buatan Indonesia.
4: Sus, tak kandani toh. Nih aja ngomong sopo-sopo.
5: Apa toh, Mbak?
4: Saiki iki ono program KMP.
5: Apa? Tempe.
4: KMP.
5: Apa toh kuwi?
4: KMP iki maksudnya koperasi merah putih. Kuwi koperasi sing anggotane iki masyarakat desa kene. Dinggo ningkatke kesejahteraan. Nah, usaha niki sesuai potensi desa masing-masing. Kaya to ngene dhewe iki. Ngene dhewe iki kan di potensi wisata pantai. Nah, kuwi didukung koperasi merah putih, pembiayaane, promosine untuk kesejahteraan bersama.
5: Walah ngono.
6: Sekar Rinonci, Bisungsung, Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Ibu.
1: Yande, ini Ak ya.
0: Abah, Bu.
1: Gih, Ibu ambilkan nasi lagi ya. Pakai sayur, pakai lauk.
0: Enak. Ini enak.
2: Eh alah, pinter tenan mame anakmu. Nganggo opo kuwi, San?
1: Iki lho, Wi, anak seneng maem kuwi, sing penting awake dhewe nyiapke masakan dengan gizi seimbang, sesuai arahan Kemenkes isi piringku.
2: Isi piringku? Apa kuwi?
1: Isi piringku kuwi, satu porsi makan isine setengah piring diisi sayur lan buah. Setengah meneh diisi sumber protein. Protein saka nabati lan hewani.
2: Proteine takarane sepiro, San?
1: Proteine kuwi luwih akeh saka karbohidrat, Wi.
2: Oh, ngono. Nuun ya, saiki aku tak bali. Aku arep gaweke anakku masakan, terus takarane sesuai
3: Abang
2: isi
3: pengen itu. Tahu lebih dalam soal rasanya. Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Setelah minum wedang luwuh itu, rasanya itu neng awak itu seger gitu.
1: Wedang Uwuh, minuman sampah yang berkhasiat. Produksi RRI Yogyakarta. Merasa lebih sehat. Itulah yang dirasakan Pak Supri, warga Gedong Kiwo, Yogyakarta, setelah mengkonsumsi minuman Wedang Uwuh. Wedang Uwuh merupakan minuman tradisional khas Imogiri Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Imogiri, orang mengenal sebagai tempat pemakaman Raja-Raja Mataram. Jaraknya sekitar 18 km ke arah selatan dari kota Yogyakarta. Imogiri juga tersohor dengan kekayaan kuliner tradisionalnya. Salah satunya yang menjadi khas adalah Wedang Uwuh. Wedang dalam bahasa Jawa berarti minuman, sedangkan uwuh berarti sampah. Dinamakan Wedang Uwuh karena bahan-bahan dari minuman ini ketika sudah bercampur tampak seperti sampah. Menurut peneliti budaya Nurbuti Sulistyo, Wedang Uwuh konon merupakan minuman kegemaran Raja Mataram Sultan Agung.
2: Sultan Agung memerintahkan prajuritnya untuk membuatkan wedang cengkeh. Nah, Sultan Agung sedang berdiam diri, diletakkanlah wedang itu tadi di samping Sultan Agung. Karena hembusan angin yang begitu kencang, daun-daun di sekitar berjatuhan dan tidak sengaja masuk ke dalam wedang cengkeh milik Sultan. Nah, saat diminum, beliau merasakan wedang yang beliau minum ini jauh lebih enak. Setelah diteliti, ternyata terdapat campuran-campuran

0: Letang Uwo memiliki warna merah yang dihasilkan dari penggunaan kayu secang. Tumbuhan lain dalam Letang Uwo antara lain jahe, kapulaga, pala, kayu manis, cengkeh, dan ditambah pemanis gula batu. Tumbuh-tumbuhan tersebut dikenal memiliki banyak manfaat bagi kesehatan.
1: Manfaat dari minuman tradisional Letang Uwo ini antara lain bisa menghangatkan badan, mengurangi kolesterol, menghilangkan rasa pegal dan capek. Kalau orang Jawa bilang pegelinu, Letang Uwo sebagai antioksidan mencegah dan mengobati masuk angin, menyegarkan badan dan memperlancar peredaran darah.
0: Karena berbagai khasiat tersebut, tak heran Letang Uwo dikemari tidak saja masyarakat Jawa, namun juga masyarakat Nusantara. Seperti Pak Supri yang rutin mengkonsumsi Letang Uwo.
2: Letang Uwo itu ada rasa yang sensasinya tuh lain.
3: Apa karena yang namanya Uwo popot dikumpulke dadi duwe rasa khas gitu loh. Itu ini sing jelas itu ada kolaborasinya antara cengkehnya, ada kayu manisnya, jahe, serai, rempah yang lain. Rasanya minum Letang Uwo itu rasanya kok gimana gitu loh.
0: Senada dengan Pak Supri, peneliti budaya Nurbudi Sulistyo mengungkapkan Letang Uwo merupakan minuman herbal yang memiliki rasa unik. Mengkonsumsi Letang Uwo terbukti membuat badan menjadi segar dan sehat.
1: Karena kondisi Letang Uwo pas waktu diminum di posisi dalam keadaan panas, efek yang terlihat langsung setelah minum akan mengeluarkan banyak keringat. Dan setelah keringat keluar, badan akan terasa fresh dan rongga hidung yang jelas maupun rongga dada ini terasa sangat lapang atau lega.
0: Dilihat dari bahan dasarnya, berbagai macam tumbuhan dan rempah, Letang Uwo memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah cara menyeduh Letang Uwo dengan benar agar kandungan dalam tumbuhan dan rempah dapat maksimal. Bagaimana caranya?
1: Jahe dibakar, lalu dimemarkan, tuang air di dalam panci, masukkan jahe yang sudah dimemarkan tadi, cengkeh atau batang cengkeh, daun kayu manis, daun pala, serutan kayu secang, dan gula batu. Masak dengan api sedang saja hingga sampai mendidih. Direbus selama kurang lebih 15 menit. Setelah itu diangkat dan disaring atau bisa juga dihidangkan tanpa disaring dan dituang di dalam gelas.
0: Menurut Nurbudi Sulistyo, sebenarnya kepopuleran Letang Uwo sudah berlangsung lebih satu dekade lalu. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia baru menetapkan Letang Uwo sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2017. Tak pelak, Letang Uwo semakin populer, tidak saja di dalam negeri, namun merambah ke manca negara.
1: Popularitasnya Letang Uwo ini ternyata juga sudah menembus ke ibu kota dan beberapa kota besar di Indonesia. Bahkan sudah sampai ke luar negeri, sudah sampai ke Taiwan, Hong Kong, dan Malaysia.
0: Seiring berkembangnya selera masyarakat, variasi produk Letang Uwo saat ini bermacam-macam. Selain berupa racikan rempah original, ada yang instan seperti Letang Uwo celup dan Letang Uwo sirup, sehingga lebih simpel dan praktis serta mudah dalam membuatnya. Demikian juga untuk kemasan, sudah dilakukan beragam inovasi.
1: Kemasannya Letang Uwo di Inobil itu beragam, mulai dari kemasan dalam plastik hingga bentuk kemasan keranjang dari bambu atau besek. Itu ada dari kedus, mika, dan tas jinjing dari karton.
0: Letang Uwo, salah satu kearifan budaya lokal masyarakat Imogiri Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kejelian para leluhur akan kekayaan alam yang menyatu dalam minuman yang berkhasiat bagi kesehatan. Tentu kekayaan budaya ini diharapkan terus lestari dan berkembang.

0: Aduh, sabung motor mati lagi. Saya mau ke kampus, sudah telat.
1: Wah, itu businya tuh kayaknya, Nok. Udah, pakai motorku aja, biar gak telat. Ntar motormu aku bawa ke bengkel.
0: Hei, serius? Nanti kamu pakai apa?
1: Udah, tenang aja. Yang penting kamu gak telat.
2: Kebaikan tidak mengenal asal-usul. Saling menolong adalah bukti nyata sebuah kebersamaan. Endang Suasono Enjing, Perumpat RRI, Ngeluri Putoyo Jawi.
3: Pusaka Indonesia, Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
4: Bayu, nunggu apa toh? Kok kita gelisah banget eh?
5: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekarnya hamene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
4: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Pepak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
5: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

Endang Swasono Enjing, Perempat RRI, Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Kabar berita jam 9, waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, pemerintah kota Yogyakarta resmi meluncurkan warung milik rakyat Wamira sebagai unit usaha baru yang dikelola Koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP di Giwangan. Warung ini menjual kebutuhan pokok masyarakat dengan harga maksimal sesuai harga eceran tertinggi atau HET. Mengusung konsep seperti kios Segor Amarto yang telah dibangun pemerintah kota Yogyakarta. Menurut Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo, Koperasi Merah Putih harus banyak membuat inovasi dan usaha. Beralih ke informasi lain. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI Kementerian Hukum RI menegaskan, penggunaan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI di Indonesia harus tetap tunduk pada prinsip perlindungan hak cipta dan tidak boleh menggeser posisi manusia sebagai pencipta utama karya. Hal tersebut seperti diutarakan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Herman Syah Siregar pada rapat dengar pendapat RDP bersama Komisi 8 DPR RI. Ia menyatakan pihaknya mengambil posisi yang seimbang antara mendorong inovasi teknologi dan menjaga hak ekonomi para kreator nasional. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftar

0: segera download RRI Digital.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Ahmad Yasuli nomor 4 RRI Pro 4 Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Setosnya Budaya Sugeng Injang, selamat berjumpa kembali tentunya wonten ing kawruh dinten menika sesarengan kalian kula Andita Rizkia. Setosnya Budaya, pembahasan kali ini mengenai rencana tata ruang wilayah dan juga tata ruang tepat wilayah hebat. Nah, saya tidak sendirian. Kali ini sudah hadir kedua narasumber, Insinyur Gunung Rajiman MSC dari Pengda Kagama Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Denang Probotanoyo SSI dari Pengda Kagama DIY. Terima kasih, selamat pagi Sugeng Injang, Pak.
1: Selamat pagi.
2: Pagi Sugeng Injang.
0: Pak Gunung Rajiman.
1: Yeah.
0: Kemudian Pak Danang, ngoten nggih. Kabar baik semua nggih?
2: Alhamdulillah, sehat selalu semuanya.
0: Alhamdulillah kalau begitu. Nah, Pak Rajiman, ini kalau kita berbicara mengenai tata ruang, begitu nggih, tata ruang yang tepat wilayah hebat. Sebelum nanti kita membuka telepon di 0274540333 atau kagem panjenengan yang saat ini minta ngatakan bisa nanti bertanya langsung juga melalui WhatsApp kami di 0895014166, bisa bertanya diketik ataupun memberikan voice note. Kali ini sumonggo dari Pak Rajiman terlebih dahulu, Pak Gunung, ini bisa dijelaskan mengenai apa ini maksud tata ruang tepat wilayah hebat. Sumangga.
1: Nggih. Nyun sewu para sederek sedaya pangapunten kula mawi basa Indonesia.
0: Mboten apa-apa. Sumangga.
1: Nah, saya saat ini menguraikan tentang pengertian tata ruang wilayah sendiri, lalu rencana tata ruang, lalu penataan ruang wilayah dan konteks kejadian tata ruang di wilayah dan bagaimana teknisnya untuk memiliki ruang wilayah yang bisa tertata seperti yang diharapkan.
0: Baik, kemudian?
1: Nah, tata ruang wilayah adalah gambaran seperti apa situasi kondisi tata ruang wilayah sebagai perwujudan yang pertama. Upaya perencanaan tata ruang wilayah di atas wilayah tertentu itu yang dikenal nanti ada RT/RW, rencana tata ruang wilayah menika. Yang kedua, sebagai gambaran apa adanya dari hasil pemanfaatan bangunan dan ruang oleh kebutuhan penduduk wilayah di atas wilayah tertentu. Jadi gambaran apa yang penduduk lakukan dan juga bangun di situ. Kemudian yang ketiga, gambaran seperti apa hasil penataan ruang, yaitu penataan secara sadar yang dilakukan oleh berbagai lembaga, gitu nggih. Katanya dengan tadi apa namanya hasil ingin mengatur ruang atau mereka. Nah, salah tengi pun. Sedang konteks wilayah bisa mencangkup apakah itu perkotaan, perdesaan, per

0: perkampungan, pertanian, perhutanan, persungaian, perdanauan, perbukitan, pegunungan, atau perlautan gitu. Ada ruang laut, ada ruang darat, kan, dan bahkan ada ruang udara. Namun sementara ini belum karena sana ini. Nah, lalu perencanaan tata ruang itu apa? Yaitu kerja perencanaan yang dilakukan oleh berbagai pihak, apakah itu perencana atau juga pemerintah, sehingga menghasilkan namanya RTRW, rencana tata ruang wilayah. Nah, bisa ada RTRW nasional, RTRW provinsi, RTRW kabupaten, RTRW kota, dan biasanya menggunakan skala. Nah, skala ini berbagai beragam, antara 1:500.000, 250.000, sampai kan misalnya yang paling agak kecil 50.000, 25.000, dan 10.000 misalnya. Nah, tentu juga dalam rangka untuk pembangunan ini dikenal adanya rencana detail tata ruang atau RDTR. Itu dalam skala yang lebih kecil, 1:5.000 atau 1:2500 atau bahkan banding 1:1000, atau nanti yang untuk pembangunan itu 1:500, 1:100, ngeten. Jadi itu untuk menggambarkan seperti apa rencana tata ruang tersebut. Nah, kemudian dokumennya itu tentu juga berkaitan dengan ada uraian, ada gambar petanya. Nah, peta tadi dalam berbagai skala yang menjelaskan bagaimana guna ruang, guna lahan atau tanah, dan juga guna bangunan itu yang direncanakan atau yang akan datang. Jadi itu yang dimiliki oleh pemerintah nasional, pemerintah polisi, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten maupun pemerintah kota. Namun saya ini tidak bagaimana prosesnya, karena saya ingin membicarakan nanti gambaran apa yang ada di dalam ruang wilayah begitu.
1: Baik, itu tadi berarti sudah ada penjelasan mengenai pengertian apa yang dimaksud dengan tata ruang wilayah, kemudian juga perencanaan ya. Nah, untuk di dalamnya tata ruang ini apakah ada meliputi ruang wilayah, penataan? Namun sebelumnya kita ke Pak Danang terlebih dahulu nggih, Pak Gunung. Kalau menurut Pak Gunung, ini bagaimana kemudian kita melihat tata ruang tepat wilayah hebat? Tadi sedikit sudah disampaikan oleh Pak Gunung mengenai tata ruang wilayah. Dari Pak Danang seperti apa?
2: Saya hanya ingin menanyakan sedikit tentang masalah kenapa tadi tata ruang wilayah itu kok di Indonesia udara belum dimasukkan begitu nggih? Padahal itu sangat penting sekali untuk kondisi saat ini. Itu perlu ada suatu penjelasan mungkin ya, seperti itu. Terus untuk ruang wilayah pada suatu tingkatan wilayah tertentu itu kan nasional, provinsi, kabupaten, dan kota. Bila khusus perkotaan, pedesaan, dan sebagainya seperti yang telah disebutkan tadi. Ini tentunya kalau kita berbicara dalam level DIY, ini tentunya sangat penting sekali, di mana cakupan dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan DIY justru itu ada penekanan dalam hal pertanahan dan tata ruang itu. Tentunya nanti bisa lebih didetailkan oleh Pak Gunung sih kaitannya dengan itu. Tentu nanti juga masalah penataan ruang wilayah itu ada semacam kesadaran yang dilakukan institusi pemerintah, daerah tertentu, usaha swasta, dan organisasi kemasyarakatan dalam mewujudkan kebutuhan yang akan datang dalam hal penggunaan ruang, penggunaan lahan, penggunaan bangunan dalam mencukupi kebutuhan kehidupan warga di wilayahnya. Mungkin.
0: Oke, terima kasih. Sementara begini. Yang tadi karena ruang wilayah, ruang udara itu tadi belum, sebenarnya sudah ada rencana tata ruang wilayah karena tingkatan ke atas itu sudah ada, tapi siapa yang boleh lewat itu kan kaitannya dengan kapal terbang, dengan alat-alat yang lainnya. Itu namanya tidak berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat. Itu aturan pemerintah dan negara lain, misalnya begitu. Tapi tetap ada aturan rencana tata ruang wilayah. Itu tidak kita masukkan saat ini. Nah, kemudian tadi kaitannya dengan sebenarnya memang tentu ada, karena kembali DIY itu kan pengertian tanah kan secara spesifik, jadi ada tanah SG Sultan Ground dan wilayah tadi. Nah, tata ruang wilayahnya ini juga tata ruang wilayah yang diatur dalam keistimewaan tadi. Jadi DIY juga sudah punya rencana tata ruang wilayah yang spesifik, termasuk antara lain rencana tata ruang wilayah kawasan keraton, kawasan Imogiri, kawasan dan sebagainya tadi sudah ada. Jadi secara khusus memang sudah ada rencana tata ruang kaitannya dengan keistimewaan DIY tadi.
1: Baik, kemudian Pak Gunun dan juga Pak Danang, begitu ya. Kalau tadi sedikit disinggung juga bagaimana di Jogja ini istimewa ataupun unik ya, berkaitan dengan hal tersebut Pak Gunun. Bagaimana kemudian menyelaraskan kebutuhan tata ruang modern dengan local wisdom atau yang nilai-nilai filosofi ini seperti apa?
0: Nah, begini, dalam konteks itu karena ruang wilayah tadi ada berbagai nasional dan daerah, kemudian pemerintahnya ada pedesaan, kota dan sebagainya. Tetapi dalam konteks ini selalu kita berbicara kaitannya dengan kepentingan individu dan kepentingan umum. Artinya individu itu ya penduduk, individu keluarga memiliki tanah, dan itu kalau disebutkan sertifikatnya yang SHM tadi, yaitu sertifikat hak milik. Nah gitu. Dan saat ini juga ada upaya dari keraton mengenai yang menata tanah SG tersebut. Karena nampaknya tadi kalau dikatakan di Gunung Kidul itu nampaknya saya pernah dengar ada tanah SG kok dikuasai oleh swasta dan usaha, kan begitu. Nah ini kan hanya tadi masalah kepentingan individu, kepentingan bersama tadi yang selalu akan ada bagaimana selisih dan harus mengaturnya. Nah kemudian dalam ruang ini dikatur apa namanya de jure dan de facto. Nah, de facto tadi katakan apa yang ada di dalam ruang fisik lapangan, gitu. Nah, jadi de facto tadi kan saya katakan, lalu juga ada satu lagi de jure, artinya ruang-ruang yang sudah ada aturannya. Nah, begitu. Padahal orang-orang itu tentu ada yang mengerti RT RW rencana, ada yang tidak, atau ada yang menurut kepentingannya sendiri, sehingga dia juga bisa menggunakan ruangnya sendiri, kan begitu. Nah, lalu terkait dengan kebersamaan tadi, tentu ada ruang de jure yang sudah diatur oleh pemerintah tadi yang dikatakan dengan upaya penataan tadi. Jadi penataan itu artinya menata ruang. Jadi mohon bisa dibedakan antara ini hasil rencana, tapi ini hasil penataan oleh program kegiatan pembangunan. Nah, jadi dengan ini juga ada de facto de jure tadi, misalnya tadi katakan ada lu sawah kok jadi ditanami bangunan misalnya gitu. Kok tidak jadi sawah terus begitu. Nah, ini nanti terkait dengan upaya secara sadar bagaimana menata ruang tadi mewujudkan kebutuhan-kebutuhan yang akan datang bagi kepentingan masyarakat, kepentingan pemerintah. Jadi tentu ada dua yang berbeda, de jure-nya yang diatur oleh pemerintah, tapi bagaimana de jure-nya ini yang mengatur warga. Ya termasuk harus ada izin usaha, izin guna sawah, izin guna dan sebagainya tadi. Jadi tentu di sini ada aturan yang tadi dikatakan penataan itu menghasilkan upaya yang akan datang, tapi ini kan masih berupa rencana pembangunan. Sedang di satu sisi ada RT/RW yang gambar rencana akan datang, tapi yang disusun berdasarkan pemikiran normatif, teoritis dan sebagainya. Nah, saya menyatakan juga bahwa di dalam kondisi lapangannya, di sini saya tulis sebagai kejadian tata ruang atau wilayah tertentu. Nah, kejadian itu ya yang dilakukan pembangunan oleh pemerintah, yang dilakukan oleh masyarakat sendiri. Jadi tentu tadi ada yang bisa diwadai de jure-nya, gitu. Ini direncanakan semacam ini pemerintahnya mengatur rencananya jalan, membangun perumahan, membangun pertokoan, membangun kantor itu sesuai yang direncanakan.
2: Berarti ano Pak Nggih, apa semua itu tergantung dari law enforcement-nya. Jadi harus ada penegakan aturan ya Pak Nggih. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Gunung misalkan sebetulnya ini suatu kawasan hijau seperti daerah Jogja Barat, katakanlah Sleman Barat itu Mas, di daerah Ngodean, Moyudan dan sekitarnya itu kan sebetulnya itu diproyeksikan untuk lumbung pangan. Artinya sebisa mungkin kawasan itu tetap dalam posisi semula yaitu sebagai persawahan. Tapi lagi-lagi kayaknya terkait dengan masalah penegakan aturan ya. Kadang-kala saya pas lewat itu memang sudah ada plangnya Pak, bahwa ini kawasan hijau segala macam. Di belakangnya ada persawahan, tapi di belakang plang itu juga sedang ada aktivitas pengurukan. Nah, nampaknya akan dialihkan entah menjadi perumahan atau pertokoan atau apa. Nah, ini nampaknya ada di lapangan itu memang ada benturan antara aturan dengan kondisi faktualnya seperti itu.
0: Oke. Di satu sisi memang termasuk tadi yang sudah direncanakan itu sudah dihitung untuk kepentingan mempertahankan produksi sawah agar ini tetap sebagai hijau, itu sudah ada hitungannya. Oke. Terkait dengan lahan produktif dan sebagainya tadi. Yeah. Itu kondisi rencana. Petanya juga sudah ada gitu. Tetapi di sisi lain, karena nampaknya kita terutama kita tidak bisa mengatur secara khusus pemilikan tanah yang dimiliki pribadi oleh rakyat. Yeah. Misalnya oh ini harus tetap sebagai sawah, itu kan de jure-nya. Yeah. Tapi de waktunya masyarakat itu loh, aku duit tanahku dewe, ya kita adul.
2: Ya, karena ada butuh ya Pak.
0: Ada
2: ya.
0: Butuh. Nah, tentu itu ada kesenjangan antara apakah dia ingin mengikuti aturan, karena untuk pengadaan pembangunan ini juga sudah ada aturannya, gitu ya. Misalnya begini. Jadi yang kalau menurut Jepang saya katakan sawah itu tetap harus menjadi sawah. Tapi kalau yang pemiliknya tidak menggunakan sawah akan menjadi bangunan, itu harusnya ditukar guling oleh pemerintah. Daerah perumahan misalnya, perkara beli atau nyewa atau nanti mana itu kan ada aturan khusus. Sedang ini juga yang tetap sebagai sawah, ini dikelola oleh pemerintah agar tetap sebagai sawah, itu kan apakah ditarikan tenaga? Saya kira ini pernah ada dengar juga banyak TK Indonesia di sana jadi petani di Jepang, termasuk itu karena pemerintah ingin mengatur pemanfaatan tanah sesuai rencana. Nah, perkara tadi yang tukar guling ini kalau di Indonesia juga ada proyek namanya atau program-program pemerintah konsolidasi tanah, konsolidasi lahan, konsolidasi bangunan. Diatur jadi ini tetap sawah yang apa bertengger sawah dipindah jadi ini, tapi ini kan prosesnya panjang. Mengikuti bagaimana upaya tukar guling, hitung-hitungan luas, harga dan sebagainya. Kemudian kapan penduduk siap dipindahkan. Ini memang merupakan satu kegiatan, tapi itu merupakan alat pembangunan dalam rangka ingin menepati ini guna lahan sesuai rencana. Gitu, yang tidak sesuai itu yang ditukar guling tapi diatur tadi. Hanya memang problemanya antara de jure de facto orang selak misalnya gitu ya. Jadi aku tak del asing tuku ya orang ngerti ora konsultasi nggo apa ya tak tuku tak nggo bangunan misalnya begitu.
1: Baik, terima kasih. Nah, kemudian kalau berkaitan dengan hal tersebut ini Pak Gunung, kemudian aturannya berarti seperti apa? Karena tadi kan ada yang perubahan-perubahan aturan nggih mengenai wilayah, kemudian ada yang penggunaan dan lain sebagainya. Nah, ini kalau menurut dari perencanaan tata ruang mengenai ruang wilayah, ada penataan ruang wilayah, kemudian kejadian tata ruang di atas wilayah tersebut dan juga aturan pengadaan, ini akan seperti apa?
0: Ya, di satu sisi rencana harus dilaksanakan ya. Berarti itu ada lembaga yang memantau, mengelola bagaimana rencana itu dilaksanakan. Nah, di sisi lain juga ada lembaga yang nanti melaksanakan bagaimana mengawasi ya, mengawasi penggunaan lahan di lapangan. Di sisi lain mengawasi juga termasuk katanya dengan perizinan tadi, bagaimana masyarakat ini untuk bisa menaati aturan dengan tentu mengajukan izin, mengajukan ini dan sebagainya, sehingga proses apa de facto kepentingan individu mudah harus menaati peraturan umum tadi. Dan ini memang itu perkaranya memang bisa panjang dan aturannya juga bisa panjang, karena termasuk misalnya bagaimana mendirikan rumah itu saat ini juga banyak orang tidak menggunakan IMV, karena setelah mengajukan itu kan nanti ada apa namanya perizinan atau perizinan atau ya persetujuan pemanfaatan lahan, pemanfaatan bangunan yang sudah diketahui pemerintah. Tapi ini nampaknya juga antara yang mengelola dan juga lembaga yang mengawasi di lapangan tadi juga sudah ada gitu ya. Jadi sebenarnya semua de jure itu sudah ada lembaganya, aturannya, dan tadi sudah juga menjadi peraturan daerah misalnya itu sudah ada. Memang problemanya bagaimana kita memberitahukan wacana kepada masyarakat agar mengerti apa itu rencana, apa itu kegiatan kita, apa yang dari pemerintah, dan apa yang supaya pemanfaatan kita supaya teratur tata yang dikatakan tadi, supaya bagus tertata tadi gitu.
1: Baik. Pak Agung Padenang, ini sudah ada yang bertanya di 0895 0144 1066. Fenomena alih fungsi lahan saat ini, banyak lahan pertanian produktif yang berubah menjadi kawasan perumahan atau komersial. Bagaimana RT RW seharusnya mengendalikan fenomena ini agar ketahanan pangan tetap terjaga? Dari Pak Agung.
0: Tadi fenomena alih fungsi lahan tadi begitu. Jadi fenomena alih fungsi lahan itu kan sesuai kebutuhan kehidupan masyarakat itu kan selalu ada. Hanya tadi RT RW memang sudah merencanakan, tapi nanti yang mengendalikan itu ada tadi yang katakan kan ada lembaga. Jadi lembaga yang menjalankan rencana, ada lembaga yang menjalankan mengendalikannya itu termasuk dengan perizinan tadi. Nah, tadi kalau dikatakan alih fungsi agar ketahanan pangan, ini belum ketahanan pangan ya, tetapi tetap terjaga fungsi hijaunya. Nah, itu tadi dengan konsolidasi lahan tadi, seperti tadi saya contohkan di Jepang, ini sawah harus tetap sebagai sawah, ini kan dikelola. Apakah mencarikan tenaga, hasil yang melakukan bukan banyak, mungkin juga diserahkan kepada koperasi petani. Dia yang mengelola sawah ini, ataukah juga lembaga apa yang diawasi pemerintah, produksi untuk produksi tetap menghasilkan dan bina. Sehingga itu tetap alih fungsi lahan itu berada dalam konteks yang satu tertata, yang satu juga terkendalikan begitu.
2: Tadi disinggung masalah lembaga ya Pak Guru. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan Yogyakarta itu lembaga ini menjadi salah satu bidang ya di antara 5 bidang lainnya. Nah, ini masalah apa regulasi seperti yang disampaikan oleh Pak Gunung tadi. Apakah ini nantinya di bawah otoritas lembaga yang sudah ada di negara ini, atau ada lembaga baru menyesuaikan dengan lokalitas, misalkan menyesuaikan dengan keistimewaan Yogyakarta, nanti Pemprov DIY membuat suatu lembaga baru yang sifatnya lokal dan masih bersinggungan dengan kebudayaan dan adat menikah Pak Gunung.
0: Di satu sisi memang sesuai kesemuan tadi, lembaga keraton itu sudah memiliki pelaksana. Karena keraton kan memiliki lembaga tersendiri, pemerintah sendiri. Jadi mengenai tanah itu apakah oleh apa namanya lembaga yang di keraton, apakah juga panitikisme itu yang untuk bangunannya. Tapi yang tanahnya ada juga Jadi di keraton sudah ada yang mengelola tanah ini dengan perizinan ini boleh tidak boleh dan sebagainya. Sedang yang pemerintah umum tentu nanti lembaga keraton bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional. Nah, itu yang mengelola rencana. Sedang yang mengelola bagaimana pembangunan kan oleh dinas pekerjaan umum ataukah dinas-dinas lain. Jadi ini memang ada apa namanya koordinasi lintas lembaga. Yang ruang Badan Pertanian Nasional mengatur ruangnya, tapi yang menggunakan ini kan dinas pertanian, dinas apa perumahan dan sebagainya tadi. Jadi ada dua lembaga yang harus pemerintah. Jadi ini kan juga dinyatakan bahwa semuanya berada dalam konsep perizinan, pengawasan dan bina tadi.
2: Terus tadi disebutkan oleh Pak Gunung ya, masalah alih fungsi lahan misalkan dari sawah kemudian di mau dialihkan oleh warga masyarakat yang memilikinya.
3: Ya.
2: Terus Pak Gunung tadi memberikan sebuah solusi, semacam gambaran solusi bahwa pemerintah bisa mengambil alih untuk dipertahankan nantinya yang mengelola koperasi.
3: Ya.
2: Apakah hal ini sudah ada, Pak? Contoh-contoh seperti itu. Kalau saya rasa kok selama ini kalau masyarakat pemilik lahan mau mengalihkan lahannya dari misalnya dari sawah untuk kemudian diuruk, dijadikan, dijual sebagai perumahan atau pertokoan atau apalah, itu kayaknya setahu saya kok belum ada kiat dari pemerintah daerah misalkan untuk katakanlah menukar guling atau malah mungkin membeli lahan itu agar dipertahankan sebagai persawahan. Nah, itu menurut Pak Gunung bagaimana itu?
0: Sepengetahuan saya sebelum saya pensiun kan ini itu tadi ada program pemerintah namanya konsolidasi lahan tadi. Artinya yang tukar guling dan bina tadi itu kan ada hitung-hitungan dan bina tadi, ya itu ada.
2: Oh, sampun dijalankan ya Pak?
0: Itu sudah dijalankan di berbagai tempat, di Bali ada, di berbagai daerah lain sudah ada. Hanya mungkin saat itu apakah merupakan sebagai sebuah pilot gitu ya, pilot pembangunan, tetapi apakah itu saat ini sudah merupakan satu lembaga pelaksana yang koordinasi lintas institusi untuk melaksanakan. Kalau menurut saya juga artinya mengacu kepada program-program yang tadi, tentunya nanti tetap akan dilakukan seperti itu, karena itu merupakan apa ya, kalau dibentuk lembaga khusus kan juga karena apa, harus lintas lembaga tadi, ada pertanahan, ada pekerjaan, ada dinas-dinas dan sebagainya. Dan terutama itu sudah merupakan rencana tata ruang. Jadi yang sawah tetap sawah, yang rumah di sini, pertukaran di sini, perumahan di sini, yang industri di sini dan sebagainya. Jadi itu sudah ada rencana yang tersepakati sebagai rencana konsolidasi lahan, tanah dan juga bangunan. Itu yang mengawinkan antara kepentingan rencana tata ruang dan kepentingan masyarakat dalam rangka ingin mengisi dia punya tanah yang tadi. Termasuk tadi kalau dia punya tanah harus diganti, tukar guling, berarti ini akan diatur pemanfaatnya oleh pemerintah tadi. Jadi menurut saya de jure-nya itu sudah ada, hanya sudah apakah ada de facto secara itu diteruskan kan, itu merupakan pilot project dulu. Nah, ini menurut saya itu kan dilakukan terus karena di Jepang itu merupakan sudah pekerjaan harian kan itu. Monggo.
1: Begitu nggih. Kita jeda terlebih dahulu untuk Pak Gunung dan juga Pak Dana. Nanti kita akan kembali lagi dan nanti kita akan buka untuk line telepon kagem panjenengan Sutresno Budoyo ataupun di WhatsApp ini yang sudah bergabung juga. Tersa termudi-mudi tetap nyawici wonten ing kawuro.
4: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri Budoyo.

0: Lho Pak, kok ngasto pacul badhe tindak pundi?
1: Iki lho Le, arep melu gotong royong bareng-bareng karo warga desa nandur. Ayo melu. Guyub rukun kuwi apik lho.
0: Nandure sayuran kok dadak sareng-sareng to, Pak?
1: Lah iya, menawa bareng-bareng kuwi dadi enteng gaweane. Iki mujudake babagan ketahanan pangan, swasembada pangan, masyarakat bisa mandiri. Saiki bareng-bareng dhisik. Nah, sesuk banjur tandur dhewe ning pekarangane dhewe-dhewe. Nandur apa wae sing dadi kebutuhane dhewe, ngono le.
0: Sae nggih, Pak, kejaba irit, hemat tur yo melu cawe-cawe mbangun masa depan bangsa.
1: Lah iya.
2: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
3: Niki kopine, Mas.
4: Wah, matur nuwun ya, Mas.
2: Tresno Budoyo, Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta meneguhkan komitmen mewujudkan asa cita.
0: Mas, babakan asa cita kok mung digembar-gemburke ning radio, TV, terus berita-berita. Sakjane asa cita niku nopo to, Mas?
1: Oh, ngeten, Mas. Asa cita niku programe pemerintah babakan ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, lan liyan-liyane kagem kesejahteraane masyarakat Indonesia. Awake dhewe iki ya kudu melu nyengkuyung kanthi kabisane dhewe-dhewe, kaya to Karang Taruna, ibu-ibu PKK, kanthi kegiatan nandur sayuran lan ugi gotong royong bangun bangsa.
0: Oh, nggih, sae niku.
1: Aja mung ayo ndang ditandangi melu ndukung asta cita.
3: Wis, pokoke gas banter.
2: Wujudkan asta cita kangge Indonesia tambah maju.
5: Gawek ke sisan kopine, Kang.
6: Nah, cocok iki karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.
5: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
6: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
5: Bola iya to. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
7: Perubat RRI ngelari budaya Jawa, suara budaya Jogja. Sutasna budaya kita kembali lagi di Kawruh pagi hari ini. Kita masih dilanjutkan kembali dengan perbincangan kita bersama dengan Pak Gunung dan juga Pak Danang. Kali ini sudah bergabung untuk bertanya juga. Kita buka line telepon di 0274540333 atau kagem panjenengan yang bergabung melalui 0895014410666. Ada Pak Wening meniko.
8: Sugeng Enjang, selamat pagi Kak Bro. Cengki saya Pak Wening, selamat pagi Bapak narasumber.
6: Nggih. Yeah.
8: Kula Pak Wening Wonosari Gunung Kidul, Bapak menunan Pak nggih. Ate ma tata ruang yang ibadah tepat hebat nih.
6: Nggih.
8: Kula mengalami begini Pak nyuwun saran mangke. Ketika kolega usaha kami mau pindah perusahaan untuk perusahaan bidang apa pembuatan air minum dalam kemasan. Ini dengan apa menurut pertimbangan prinsip teknis di lapangan tuh dari perusahaan sudah bagus gitu, karena sumber airnya memenuhi syarat. Namun karena ketidaksadaran tim yang lain waktu itu tuh tanah yang diperoleh itu termasuk lahan hijau, lahan pertanian. Padahal sumbernya sangat menjanjikan, lingkungannya menurut pertimbangan teknis kami jauh dari pemikiran masyarakat. Nah, namun dengan adanya undang-undang pembangunan perda ini kan kami banyak hambatan bagaimana supaya bisa memanfaatkan potensi sumber air itu. Nah, yang kami maksudnya Bapak, apakah mungkin bisa Pak apa ada kebijaksanaan dari pemerintah apa setempat yang bisa memberikan apa rekomendasi, karena ini menurut bagaimana untuk perusahaan ini untuk kesejahteraan umum, untuk tenaga kerja dan sebagainya Pak. Nah, kedua kali gini Pak. Kalau kami pernah nanya itu harus urusannya tidak daerah, harus sampai kementerian pusat sehingga birokrasi banyak dijalani. Kami yang saya dalam hal itu merasakan banyak hal yang proses prosedurnya itu sangat cukup rumit Pak dalam hal ini karena adanya RT RW dan rencana detail itu tadi. Jadi maksud kami Pak, secara teoritis perizinan dengan sistem OSS ini mudah, cepat, bahkan tanpa biaya baik perusahaan, badan hukum apapun. Namun di sisi lain masih banyak kami jumpai hal-hal yang masih mempersulit perusahaan, pengusaha. Ini pun pernah disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa semua perizinan itu dipermudah, jangan membuat aturan-aturan yang mempersulit dunia usaha. Intinya Pak, bagaimana kami harus bersikap dengan tanah yang tersebut. Matur nuwun Bapak Sugeng Enjang.
7: Terima kasih Sugeng Enjang, saking Pak Wening menika. Monggo Pak Gunung.
9: Ya, kita mulai dari tanah kan Bu ya. Jadi tanah tadi kan dikatakan sebagai tanah hijau atau tanah pertanian. Seperti kita bicarakan sebelumnya. Sedang ini adalah untuk membuka usaha. Nah, usaha itu berarti berada di dalam kawasan perdagangan kan itu. Artinya tentu dengan perdagangan tadi juga aturan usaha UMKM, industri kecil dan menengah itu kan ada. Artinya itu juga harus dipenuhi bahwa tempat perusahaan itu. Nah, problemanya adalah apakah tanah-tanah yang baru tadi juga berpotensi kaitannya dengan air? Karena ini kan di satu sisi mungkin berpindah kepada daerah yang non pertanian tadi. Tetapi ada pemanfaatan sumber air dan harapannya memang yang paling banyak itu adalah diambil dari lahan-lahan tanah hijau tadi, ada sungai dan sebagainya. Nah, hanya problemnya apakah pada RU yang baru tadi memang secara di apa data geologinya itu memang memiliki potensi kandungan air untuk apa air tanah tadi atau tidak. Ini yang memang memerlukan adalah penelitian atau data-data geologis kan begitu. Jadi itu kan merupakan persyaratan ruangnya dahulu. Nah, yang pertama, sehingga pada saat daerah barunya itu sesuai guna lahan seperti rencana, artinya itu kan tidak masalah. Tapi memang yang di sini yang jadi problem tadi dikatakan adalah prosedur administratifnya kan itu ya. Mulai dari bawah sampai ke arah atas tadi, tapi kan mekanismenya sudah secara teoritis normatif kan sudah ada menggunakan sistem OSS dan sebagainya tadi kan itu. Nah, kalau ini memang merasa dipersulit, berarti mungkin satu sisi adalah kita mengerti betul prosedur yang ada di legalitas atau legalitas aturan,

0: Di lapangan yang itu nantinya memerlukan aturan-aturan tertentu kan begitu. Nah, nampaknya memang tadi pengertian, oh sebaiknya peraturan dipermudah, memang itu saya menyatakan itu mudah diucapkan, tapi itu akan menyangkut berbagai hal tadi, kaitannya dengan aturan normatif, kaitannya dengan kegiatan, aturan normatif kaitannya dengan usaha, kaitan normatif dengan potensi air tanah yang tadi, dan tadi artinya masalah keruangan. Jadi memang teori OSS ini kan sudah sebetulnya mengawinkan antara kegiatan usaha dan untuk masuk ke dalam perizinan pemanfaatan ruang tadi gitu ya. Nah, bagaimana kemudian saya kira itu perlu koordinasi, dan ya nampaknya prosedur itu kan harus dilalui, Pak. Nah, monggo itu bagaimananya kita juga tidak mengerti, katanya dengan berbagai apa instansi dan sebagainya tadi gitu yang perlu dilakukan.
1: Jadi dari Pak Wening tadi sepertinya Pak Gunung, beliau lebih menonjolkan bahwa mungkin semua aturan, semua apa yang sudah digariskan oleh Perda itu nampaknya beliau dan rekanan bisnisnya air kemasan, air minum dalam kemasan itu sudah dilalui, tapi mungkin beliau lebih banyak minta solusi karena dirasakan pengurusan dari daerah hingga pusat ke kementerian pusat itu dirasakan terlalu rumit, terlalu apa ya, prosedurnya terlalu banyak. Nah itu mungkin menyita waktu, membutuhkan effort yang luar biasa. Mungkin seperti yang disampaikan oleh Pak Wening tadi, harusnya birokrasi itu kan simpel, murah, seperti itu. Mungkin seperti itu Pak Gunung. Jadi ini mungkin masalah, kembali lagi ke masalah birokrasi kita, walaupun mungkin sudah banyak perbaikan, sudah direformasi, tapi nampaknya dalam praktek di lapangan itu masih ada yang suka mempersulit, begitu Pak Gunung mungkin.
0: Nah itu memang ini berarti ada kesenjangan antara aturan yang sudah diciptakan, meskipun secara de jure ini merupakan birokrasi administratif gitu ya. Dan ini kan juga melibati berbagai hal, dan itu merupakan satu kerja tersendiri. Nah, kalau tadi diminta ada solusinya, saya orang ruang tidak mengerti itu kan mekanisme administratif perkantoran gitu. Yang ini juga memerlukan peninjauan bagaimana masing-masing itu sulitnya di mana kan gitu. Nah, ini yang saya kira kalau ada koordinasi khusus kepada pemerintah daerah setempat lah itu akan mengatur demikian.
2: Kita angkat telepon terlebih dahulu nggih. Sugeng Injang Kawruh.
3: Sugeng Injang Kawruh. Kula saking Semanu Gunung Kidul.
0: Semanu,
3: Ibu Yanu Asih.
0: Ibu
2: Yanu.
1: Yanu Asih,
3: Menika matur kalian sinten?
2: Menika Pak Gunung kalian Pak Danang, Bu. Monggo.
3: Bukannya Pak Danang dari Semanu ya?
1: Sanes wiwit.
0: Sanes.
1: Kula saking Gudian.
3: Oh, namung sami aspon.
0: Monggo.
3: Badhe nderek nyun prisa nggih dendit.
2: Nggih, monggo.
3: Narasumber nggih. Bapak narasumber. Mengenai tanah, saya mau minta pencerahan. Ini pisan saya itu kan punya tanah di daerah Piyungan. Ya. Di situ tanah itu lama enggak di urus karena
0: diurus.
3: Itu ada di Bandung semua. Dia punya anak empat, maunya tanah yang ada di Piyungan itu mau dibagi waris. Tapi kalau dibagi waris kok hanya apa, cuma kecil-kecil. Maunya dijual. Tapi dijual itu kenyataannya ada aturan. Kalau yang membeli bukan di lingkup situ, katanya lo ini katanya tidak boleh karena itu merupakan masih ladang gitu. Kemudian kalau itu mau dijual sedangkan di lingkup situ tidak ada yang mau, nah ini mau minta pencerahan kepada narasumber, bagaimana apa narasumber aja yang membeli itu biar tepat waktu karena yang punya itu masih sudah sepuh-sepuh maunya dibagi uang lah biar untuk beli di lain tempat maupun di

0: dekat dengan rumahnya.
1: Nggih, begitu.
0: Begitu, matur nuwun.
1: Terima kasih, monggo. Silahkan, Pak Gunung.
2: Iya, menika wau menika sepindah kaitannya dengan warisan memang yang paling saya memang dijual, Bu. Kalau dimanfaatkan karena keluarga jauh itu tidak bisa manfaatkan. Nah, monggo sinten kula kinten nggih tase kathah ingkang saged tumbas gitu.
3: Tadi tapi tadi ada yang disampaikan oleh Bu Yanwasih itu anu Pak Gunung. Warga sekitar sana itu mungkin ada keinginan supaya tanah yang masih berupa ladang itu tidak dijual keluar ya, seperti itu
2: ya, ya.
3: Mungkin maksudnya biar ya, nanti jatuh ke tangan warga sekitar sana
2: ya.
3: Mungkin karena akan dipertahankan sifat dari tanah tersebut yaitu sebagai ladang untuk tidak dialih fungsikan seperti itu mungkin Pak Gunung.
2: Nah ya, kalau ada warga sekitar yang tadi sakit dan langsung membeli menika rampung gitu. Tapi kan sementara ini nampaknya kondisi ekonomi Indonesia sedang terburuk ini ya semua dalam keterbatasan. Itu tadi.
3: Cuman kalau saya cermati apakah sikap dari warga sekitar itu sudah dibenarkan secara aturan ya Pak sampai melarang seseorang untuk menjual lahannya keluar tapi harus harus orang daerah situ ya, ya yang membelinya itu kan sebetulnya tidak ada batasan setahu saya Pak nggih di belum ada aturan harus warga setempat yang membelinya itu kan belum ada aturan. Nah itu sedangkan kalau kita tilik dari wilayah Piyungan mungkin untuk masalah pembelian lahan mereka juga mungkin ada keterbatasan tapi di lain pihak mereka melarang untuk menjualnya ke pihak luar. Ini kan jadi problematik. Nggak boleh, seseorang nggak boleh menjual asetnya berupa ladang tadi ke pihak luar, harus ke warga sekitar, tapi di lain pihak mungkin warga sekitar pun juga belum ada kemampuan untuk membelinya.
2: Nah, itu yang jadi problem. Tapi secara aturan ruang, itu kan tetap tadi yang awal bahwa tanah-tanah ladang dan tanah hijau itu kan harapannya saat ini itu memang tetap dipertahankan sebagai ladang.
1: Yeah. Baik, C, Pak Gunung, Pak Danang, meskipun kita ingin terus berbincang, namun memang waktu kita terbatas, begitu nggih. Jadi monggo nanti bisa disampaikan ada beberapa hal yang mungkin barangkali masih belum bisa disampaikan pembahasan ataupun materi, monggo disampaikan terlebih dahulu sekaligus dari Pak Gunung untuk memberikan conclusion mengenai pembahasan kita. Apakah ada dari materi-materi kemudian yang belum disampaikan kepada Sutresno Budoyo, monggo disampaikan dan juga diberikan untuk conclusion. Silakan.
2: Yeah, saya kaitannya tadi dengan ruang, rencana dan juga apa yang ada di lapangan, karena namanya cita-cita tadi tata ruang tepat, wilayahnya menjadi baik, tertata dan hebat gitu ya. Yaitu secara normatif dan juga asal tata ruang itu saya menyarankan untuk demikian bahwa sebaiknya kita menggunakan RT/RW yang sudah dipertakan. Itu secara de jure tadi gitu. Kemudian yang kedua, mungkin memiliki ruang atau lokasi tanah yang masih longgar pemanfaatan oleh lain pihak. Artinya memang dimiliki pribadi yang ini masih longgar dan sesuai aturan normatif tadi. Kemudian selanjutnya, lalu mempelajari bagaimana aturan guna ruang, guna tanah, guna lahan, guna bangunan pada suatu ruang tertentu tadi. Artinya apakah tanah ini seperti tadi yang di semuanya tadi bahwa tanah ladang yang tidak boleh dialihkan yang tetap harus sebagai ladang. Nah berarti aturan tekniknya itu ya untuk kepentingan konsolidasi lahan tadi. Itu yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Kemudian membuat rencana penggunaan ruang bangunan yang akan dibuatnya dalam arti memiliki seperti tadi. Apakah rencana pemerintahan untuk usaha tadi apa minuman air dan kemas tadi ya itu kan aturan setempatnya seperti apa. Kemudian mengajukan izin ke pemerintah daerah di mana ruang tadi berada. Artinya untuk kepentingan penggunaan pembangunannya. Jadi antara rencana, antara penggunaan dan penelitian tadi yang harus juga senada tadi. Nah kemudian pada waktu pengadaan pembangunan juga memang harus selalu berkoordinasi dengan instansi pengawas pembangunan setempat begitu. Jadi antara keinginan pribadi apa aturan de jurnya supaya ini terjadi yang baik. Semoga itu dari saya.
1: Begitu.
2: Semoga bermanfaatnya.
1: Dari Pak Danang mau menambahkan?
3: Kalau dari saya mungkin masalah tata ruang juga alih fungsi lahan ini masih menjadi permasalahan masyarakat ya. Kita ambil contoh dari dua penanya tadi, permasalahannya di seputar masalah regulasi yang dirasakan mereka masih rumit dan tidak sederhana, mungkin juga tidak murah seperti itu. Mungkin kedepannya kita bisa memberikan masukan kepada instansi lembaga pemerintah bahwa hal ini semestinya tidak terjadi lagi, di mana birokrasi itu kan sudah direformasi ya, mungkin masih dalam proses pembenahan, dalam proses peningkatan pelayanan, tapi faktanya keinginan masyarakat itu jalannya lebih cepat daripada proses pembenahan-pembenahan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah, seperti itu kalau saya.
1: Baik, matur nuwun sangat untuk pembahasan di pagi hari mengenai tata ruang tepat wilayah hebat di Kauro. Matur nuwun Pak Gunung, matur nuwun Pak Danang dari Pengdek Kemadi. Dan semoga informasi ini juga tentunya bermanfaat kagem kita semua nggih. Sutrisno Budaya.
2: Amin.
1: Kula Andita Rizkia pamit rumiyin, kita ketemu lagi di Kauro Candaipun. Sugeng enjang,
2: matur nuwun. Selamat pagi sedaya mawon.

0: kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Butoyo, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Bantul mulai mengoperasikan posko sistem penerimaan murid baru atau SPMB sebagai pusat layanan informasi dan konsultasi bagi calon peserta didik serta orang tua. Posko yang berada di kantor Disdikpora Bantul tersebut dibuka mulai 2 Juni hingga 2 Juli 2026 pada hari kerja. Kepala Disdikpora Bantul Nugroho Eko Setianto menjelaskan, proses SPMB saat ini masih berlangsung dengan jadwal yang berbeda untuk setiap jenjang pendidikan. Sebelumnya, Disdikpora Bantul juga menyediakan aplikasi simulasi pendaftaran yang dapat diakses masyarakat hingga 1 Juni 2026. Aplikasi tersebut disiapkan untuk membantu calon peserta didik memahami mekanisme seleksi yang berlaku. Beralih ke informasi lainnya, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2025. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menjelaskan bahwa opini tersebut menunjukkan laporan keuangan Pemda DIY telah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan. Meski kembali memperoleh opini tertinggi dalam pemeriksaan keuangan, Sri Sultan menegaskan Pemda DIY tetap berkomitmen melakukan perbaikan sistem dan birokrasi sesuai rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Sutresno Putoyo ngaturi pambagio wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Kethoprak Mataram Ngayogyakarta. Wontening wekdal menika sampun sumadyo malih ngaturaken sampeting lampahan Sang Prameswari perangan 11. Keluarga Kethoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng widhang.

0: Iya itu ya. Tampilnya jebol. Aje, iya. Cek. Gue ngerti. Sini ada jendor neng bendungan guys.
1: Ini kurang bagusnya mahasiswa ini tau, Kipu ya.
0: Bener,
1: iya, meres.
0: Dan ngono, awet dewe takon wae karo mas mahasiswa.
1: Iya.
0: Mak mas mahasiswa ini.
1: Bagusnya mahasiswa ini.

0: Kados pundi nak Mas Mesot? Lu kok bopom Puki Purwo ngantos tegel bedah bendungan mongko bendungan meniko dados penguripanipun tiang-tiang ing kabuyutan. Menawi bendungan bedah sak meniko mongko saben-saben kabuyutan meniko gesangipun saking ilining toyo bendungan. Yen bendungan meniko dipun bedahkan Sang Empu, tegesipun Sang Empu meniko gesampun negelaken tiang-tiang ing kabuyutan riki. Nah Mas Meso Agni
1: iku
0: sing kecalan anak meniko mboten namung Ki Empu. Monggo Ki Empu meniko jejering pendito tentunipun kedawi caksono

0: Nah, kok malah tegel kalian tiang-tiang kabuyutan. Sing kecal meniko kulo gue kecalan anak kulo Wiroprono meniko gue pejah dados bantening ken dedes mergi saking panguasipun sang aku tunggul ametung
1: nggih
0: kulo piambak kemau namung kendel kemauan penjenengan boten nyumerapi kawontenan ing kabuyutan menai penjenengan meniko ngawuningani naliko sang aku rawuh wonten ing kabuyutan meniko irit bergadaning prajurit sinten ing badhe wani kalian sang akuwu sinten ing badhe wani kalian panguwasipun sang akuwu dados sampun ngantos maeben kalian tiang-tiang ing kabuyutan menawi sak menika sampun cetha ken dedes menika dipun dunungaken wonten ing tumapel mongko ken dedes menika tentu mboten badhe dipun kaningaya lha kok sang empu lajeng rumaos katru penggalihipun mergi kecahan ken dedes bendungan dipun bedah niku kados pundi nak Mas Meso aku
2: nggih mboten meng niku lho bagusé nika pripun nika kanca-kanca nika pripun mboten meng niku perkarane
1: nggih
2: perkarane niku nganu kanca-kanca lan para kawula ing Panawijen nggih to terus kelangan pangan mboten iso nggarap sawah. Awang sawah ora bisa koncoran banyu kok.
1: Ning semono lho. Kowe ya kudu bisa ngrasake kaya ngapa penggalihe bapa pupurmu. Ngaten ki.
0: Kados pundi nak?
1: Perkawis ingkang panjenengan ngendikaaken ugi sampun kula aturaken. Sak sampunipun bapa pupurwa priksa menawi para sanak kadang ing Panawijen ugi sampun tumindak ngantos Adi Wiroprana dados banten Bapa Mpu Purwo Gilajeng ketinggal sangat menawi keduwung penggali ibu
0: lajeng sak meniko dateng pundi Mpu Purwo
2: sak niki teng pundi Mpu niku
0: sak meniko lenggahipun wonten pundi
1: Bapa Mpu Purwo kersanipun nilaraken Panawijen mriki
0: lho
1: Mangkir yen to. Kok tadi sampean padha ngarani nek Bapa Mpu Purwo ora tanggung jawab.
2: Nyatane lungo ngoten kok.
1: Mangkir yen. Kanca-kanca, karo kowe, Kang. Kowe jawaton. Iso ngarani Bapa Mpu Purwo ora tanggung jawab. Ora iso ngrasake to kaya ngopo sedhihe Bapa Mpu Purwo. Kowe padha mikir butuhmu dhewe. Apa kowe mikir? Kepiye saiki kahanane adike dedes? Ning kowe mung mergo sambung marang panguripanmu njur nganti saiki kowe padha nyalahke Bapa Mpu Purwo. Kowe ngerti? Aku tak takon. Kulo nyun besok.
0: Kados pundi nak Mas Mas?
1: Ingkang damel bendungan menika sinten?
0: Oh,
1: sapa ngaten? Sinten kanca?
0: Aingi ki empu.
2: Wis sing tanon nggih Bapa Mpu niku
1: sing gawe Bapa Mpu Purwo. Nalika semono Panawijen kini dadi bumi sing cengkang, bumi sing telo. Mergo kitang tresnane Bapa Mpu Purwo. Dibiyantu dening para cantrik ing Panawijen yasa bendungan supaya kanggo bisa ngoncori sawahmu kabeh. Ngendi? Ngendi panrimamu? Ngendi kanmu bisa males kebecian marang Bapa Mpu Purwo? Ono lakon kaya ngene anane kuwi padha nyucuk, padha nyalahke marang Bapa Mpu Purwo. Apa nalika Bapa Mpu Purwo gawe bendungan iki, kowe kabeh padha ngrewangi? Iya.
2: Boten bagus e.
0: Boten.
2: Ane njur pripun iki? Bendungan bedah
1: mulane padha sareh. Rembugan nek sareh kepenak. Ki buyut.
2: Dhisik lho.
1: Engko dhisik. Engko dhisik.
2: Ane kok karepe kanca-kanca kaya ngoten kok bagus e.
1: Lah jalu.
3: Dhisik.
0: Engko sik. Sareh, sareh, sareh.
1: Ibu Yud.
0: Inggih. Nyuwun pangapunten nak Mas mesoaken. Kados ngaten menika suwantenipun tiang-tiang ing Ponowijen.
1: Nggih. Saiki ngene. Aku maesoaku. Murite Bapa Mpu Purwa. Nek kowe kabeh nganggep Bapa Mpu Purwa luput, aku njaluk pangapura marangku. Ninge wis mun. Nek kowe kabeh ora gelem menehi pangapura marang Bapa Mpu Purwa, harap nganggo cara apa tak adepi. Agal aku wani alus hayu padha direm. Hayu Wangsulan.
0: Piye, Cok? Kowe saguh ngapura apa ora? Haruki Mpu Purwa.
3: Terus pun diri kiki buyut.
1: Pripun? Kula manut sak niki.
0: Injih. Perkawis menika nyuwun sewu nak Mas mesoaken. Rening sak menika tiang-tiang menika tasih panas manahipun. Injih namung kepengin sanget nyuwun rawuhipun Ki Mpu Purwa.
1: Naten. Perkara bendungan kula tanggung jawab. Kula rak pun didhawuhi dening Bapa Mpu Purwa supaya ndamel bendungan sing kena kanggo ngijoli bendungan sing pun bedah niku.
0: Injih, injih.
1: Kula ajeng yasa bendungan. Asak niki para kanca monggo. Nek kersa nggih mbiyantu kula. Dene mboten napa-napa. Pun kula bangune, kula dandanane, kula gawene, kula men direwangi dening para cantrik ing Padepokan Ponowijen.
0: Piye, Cok? Kowe skrumu dhewe ngendikane nak Mas Mesoatni yen bakal yasa bendungan anyar meneh ning kabuyutan kene. Kowe do sago apa ora mbantu marang kersane nak Mas Mesoatni?
3: Ribut. Terus mesti kepijet iki. Kanca-kanca pun ngoten kok.
0: Ayo yang panjang nak Mas Mesoatni wis duwe kesaguan bakal bangun bendungan meneh. Ayo disareke dhisik kanca-kanca kam kanca-kanca kuwi.
3: Nggih, nggih.
0: Nak Mas Mesoatni, ribut. Mangke kanca-kanca ing kabuyutan kula ing badhe ngrembaki supados nyengkuyung kersanipun nak Mas Mesoatni lan Ki Mpu Purwa. Injih, injih. Badhe kula sindikani.
1: Nggih. Ning ampun nganti wonten rasa kepeksa. Kula mau nek dibiyantu kanthi cara kepeksa.
0: Injih, mboten-mboten, Mas. Nganu, Cok. Saiki ayo do bali kabeh. Do bali ning papane dhewe-dhewe.

0: Yo.
1: Tak tampa deksina sembah petim. Pengestuku wae tampanon.
2: Iye. Sangen angin kula mundi sang aku. Mugi saged njalari manah kula. Saya mantep, saya sungkem lan bekti wonten ngeso dalem sang aku. Rening kula jejer abdi dalem sang aku ingkang manah kula rumaos kula menika cumaket wonten ngeso dalem sang aku.
1: Yo. Kawian wis rampung kabeh.
2: Sampun. Para abdi mboten wonten ingkang suwala ing karya laras kalian kewajibanipun piyambak-piyambak.
1: Yo. Ngono, teksin.
2: Iki nuwun kados pundi sang aku?
1: Mbok menawa kowe jroning atimu kebak pitakon. Apa kok tak timbali? Aku iki ra kaya janji lenggah ngono sapa-sapa iki atakjak ngendikan. Sapa-sapa tak undang tak paringi preso.
2: Kejawi menika sang aku, kula kok mboten wonten kewajiban ingkang nggih laras kalian jejer kula abdi. Namun kebak ing pitaken kula dateng tindak saha pangandikanipun sang aku menika kados penggalipun sangat bingar menika. Saya-saya sang aku ngendika sapa-sapa bakal tak paringi prisa. Ngaten menika kebak pitaken raos sing manah kula.
1: Tak paringi prisa.
2: Iki
1: nek ken dedes kuwi saguh dadi garwaku.
2: Kendedes sagah. Sampun monjo wonten ngeso dalem sang aku.
1: Wis kepriye to, eh?
2: Iya.
1: Iki kaya ora ana abdi sing kemliwer. Mulane kuwi tak timbali. Aku salah kepengin ngetokake sining atiku yen dina iki tanpa upama bungaku.
2: Kula nderek bingah sang aku.
1: Iya.
2: Ateges cara tiyang alitipun menika boten gedangon lidah di Joko Kasep. Nuwun sewu lho sang aku.
1: Ya ora apa-apa. Ya.
2: Iji.
1: Wah, keterangane apa sing dingendikake Dang Arcaya Buddha Dharma. Iki yo tenan kabeh tak cakke banjur ken dedes manut miturut marang aku. Senajan aku ora meksa, eh.
2: Iji. Asmanipun Dang Arcaya kok sang aku.
1: Lah iya.
2: Menika titah ingkang kinacek. Titah ingkang pinaringan kaluwian saking ngersaning dewa kok. Ayo mboten mokal menawi pangandika dalem sang aku njunjung asmanipun sang Dang Arcaya.
1: Bener. Sebab kuwi rumpel, eh.
2: Iji.
1: Wanita kok ora kegot dimingi-mingi donya brana, kalungguhan. Jari ini Dang Arcaya paring preso marang aku. Carane kepiye aku kudu ngendika karo kendedes. Carane kepriye ngerogoh hati ini tembunge kasar mun we.
2: Ngantos
1: tak cakake.
2: Iji.
1: Lia-lian ini juga tak cakake. Ning sing baku ngun lembuting hati ini si kendedes ku sing angel ngun ku nindak aku.
2: Malah kulo iji mireng ngantos kawiyos pangandikanipun sang aku. Ngantos rumaos sang aku menika rumas dosa kalian Ken Dedes. Menika iya kangge ngrimuk manahipun Ken Dedes ingkang lembut ngungkuli banyu. Iya,
1: kejaba kanggo ngrimuk ning pancen aku iki rumangsa dosa tenan.
2: Iji.
1: Karo keluargane Ken Dedes apa meneh marang Ken Dedes, eh.
2: Iji.
1: Ning saiki wis padhang terawangan.
2: Kula jejering ati nderek bingah. Nderek wah kados pundi raos sing manah kula. Kula ing samangkenipun badhe nindakaken dawuh timbalan dalem menika kabekta raos bingah sedaya badhe lumampah kanthi permati sang
1: Hyang Ya. Iki kejaba kowe. Iki aku kepengin pangandikan karo Witontor.
2: Witontor. Inggih.
1: Kowe lumarapa ning papane Senopati Witontor. Tak timbali.
2: Sak menika ugi sang aku
1: karo Matri uga tak timbali dene iki.
2: Iji. Dawuh dalem kula tindakaken. Keparang nyunilah sang aku.
1: Iki lho ya.
2: Iji.

0: Kene kene.
1: Inci.
0: Yo maju ae ora apa-apa.
1: Aduh. Nyon pangapunten ajreh kula.
0: Ya ora apa-apa kok wedi kepriye to wong karo bentaran niku wedi kepriye.
1: Inci kula katimbalan tadah deduka sang aku mbok pilih kula kalepatan wonten ngersa dalem sang aku.
0: Ora. Kowe ora luput malah keporo aku iki bakal mundut marang kowe supaya nuruti apa sing tak kersakake.
1: Sang aku Bu. Badhe paring dawuh menapa dateng kula sang aku Bu.
0: Aja wedi dhisik.
1: Injenjen nyon sewu nyon pangapunten kula kemutan nalika nderekaken Mas Roro ken dedes menika mbok pilih kula lepat sang aku.
0: Ora. Ngono matur. Pancen kowe tak timbali. Iki ana sambunge karo ken dedes. Ning nalika kowe nderekake tindake ken dedes kuwi kowe ora luput.
1: Nalika badhe siram menika kula ora tansah kemutan menawi kula kalepatan
0: malah keporo aku iki ketujuh prana marang kowe. Sebab pamawasku, Madri. Pamawasku kuwi sing bisa ngladeni marang kan dedes ki mung kowe, Madri, eh.
1: Saestu menika.
0: Yo kepiye
1: to? Aduh. Aduh. Injenyun pangapunten. Remen sanget ning nyon sewu ngen kula tansah lelados menika nggih. Namung menapa saged kula nalika semanten kok sang aku.
0: Iya ning nyatane katone Ken Dedes uga seneng marang kowe.
1: Mas Roro ngendika ngaten?
0: Iya, ora kabotan to kowe.
1: Mboten sang aku malah manah kula menika saestu mongkok sanget menika lho sang aku ing ngatasipun kula menika namung injih di nderek wonten mriki lajeng ingkang kula ladosi menika rena penggalipun kula rek njih remen to sang aku.
0: Ya. Dadi wiwit saiki kowe ora perlu ngrampungke gawean liyane. Sing baku kowe ngladeni Ken Dedes.
1: Kula lelados Mas Roro.
0: Iya.
1: Wonten dalam tumapel menika?
0: Iya.
1: Aduh, saestu menika ndherek.
0: Iya kepiye?
1: Aduh, remen sanget. Injih remen sanget. Kula sagah sang aku.
0: Iya.
1: Sagah saestu. Injih.
0: Lan engko kowe kondo marang kabeh para abdi. Lan sapa wae sak jajarmu. Wiwit dina iki yen ngaturi Ken Dedes aja mung Mas Roro.
1: Lajeng
0: nanging sang putri.
1: Sang putri
0: Ken Dedes.
1: Ngen kula ngaturi kalian sedaya para abdi sang putri Ken Dedes ngaten.
0: Iya bener kaya
1: ngono. Cahe endah sang aku. Inje.
0: Wis padha ngerti.
1: Inje.
0: Apa sebabe aku dawuh kaya ngono? Sebab Ken Dedes bakal dadi garwaku.
1: Ngaten.
0: Ijo.
1: Saestu menika sang aku.
0: Piye to?
1: Aduh. Aduh, sak langkung remen nderek bingah.
0: Nah. Mulane rening kuwe sing bakal leladi marang Ken Dedes. Mengko matura sing bisa, sebab kae bocah kae lembut banget atine.
1: Inje.
0: Wiwit dina iki ning ngagem busana ya sing becik dilaraske kaya putri-putri. Tumapel kene.
1: Kula matur ngaten.
0: Iya.
1: Maka yen mboten dados kersanipun.
0: Ayo kowe matur yen aku sing dawuh.
1: Ngaten sih.
0: Iya.
1: Inje saestu kula menika yen badhe matur menapa-menapa ora inje ajrih to. Gusti, kantenan inje Mas Roro menika sok mendel ning inje sok pangandikan ngaten menika nggen kula.
0: Kok kae mikir jare.
1: Oh ngaten.
0: Omong apa ngono wae mesti dipikir. Mungkin yen gelem omong angel diwangsuli.
1: Ning kula menika ngaten lho, Gusti. Yen Mas nyon sewu. Sang putri.
0: Sang putri. Ha, iki kowe kudu sing miwiti
1: nek
0: ana sapa-sapa ngono, kowe ngaturi Ken Dedes, sang putri Ken Dedes kok ora do banjur nirake lan kowe uga kondo karo kanca-kanca
1: sang putri kandhedes ngaten nggih. Yen pangandikan menika sang putri menika yen sampun kersa ngendika menika kula nggih remen kok. Pangandikanipun menika yen pun raosken menika wonten manah menika tentrem.
0: Iya bener lah ya wong putraning empu kok ya.
1: Ngaten nggih. Nggih. Saestu remen sanget menawi sang putri menika saestu kersa lenggah wonten atau mapel mriki.
0: Heeh. Ayo mesti wae dheweke kudu gelem. Senajan aku ora maksa ning wis kewektu yen saguh ngladeni ngampingi nggonku jumeneng ana ing tumapel kene. Lan aku ora sadengah. Abdi sing kudu tak dawuh ngladeni marang kendedes.
1: Aduh. Injih. Injih matur nuwun sanget. Ing atasipun namung kula lajeng inje pun keparengaken ngadosi sang putri remen sanget. Inje ning nyon pangapunten Gusti. Leresipun kula menika
0: ana apa?
1: Kula menika rak mundi dawuh. Mundi dawuhipun Mas Roro nyon pangapunten kula menika lajeng namung.
0: Iya iya iya.
1: Sampun kulino menika
0: dados. Ini sesuk sembrono klera-kleru kaya ngono lho
1: ya. Njenengan pangapunten sepisan menika kemawon nggenipun klentu. Iya. Kula menika mendhi dawuhipun sang putri kendedes. Rasa menika tarak ngaten iki. Menika supados munjuk wonten ngarsa dalem sang aku Mas Roro menika.
0: Oh.
1: Nyuwun sewu. Ije. Ije anu sang putri menika kacarya sampun preso menawi emban pamomong ingkang saking Panawijen mriku sampun sawetawis lenggah wonten tumapel mriki. Menika sang putri kan dedes ngersakaken kepengen pinanggih ngaten
0: Gusti. Oh ngono.
1: Pun keparengaken menapa mboten ngaten.
0: Kok ora matur dhewe marang aku meso weling marang kowe.
1: Inji mboten mangertos kula namung dapur pun dawuhi.
0: Ya ya ya. Ayo kaya ngono kuwi. Kowe nek arep ngerti lembute atine si kendedes kaya ngono kuwi. Wis saguh dadi garwaku mukti kelingan marang kula wargan. Kelingan marang sing momong dheweke. Nganti ora kuat nggone ngampet rasa kangene utawa kepengin bakal aweh kabar sing bungah iki. Banjur kongkonan kowe kuwi, utusan kowe kuwi.
1: Injih ngaten menika Gusti.
0: Iya iya iya. Mban pamomong iki saiki wis mapan ana ning papane Siwitantra,
1: Oh, ngaten to.
0: Iya bener.
1: Wah. Injih.
0: Dadi ora suwe meneh yen panyuwune pancen kaya ngono bakal tak turuti. Iki aku lagi utusan ning ngene Witantra.
1: Mengko mesti bakal. Mangke yen kula pun dangu, kula saged matur.
0: Iya iya iya.
1: Ngaten injih.
0: Mengko kowe aja lali kewajibanmu lelati karo kendedes mbok puroni mengko men ngladeni aku nek aku dahar kok sirap
1: Ije sentika dawuh Gusti.

0: matur ning ngarsamu Kakang Wito. Aku ora bakal goro. Kena dibuktekke. Menawa Hadi Kebojo kuwi saiki wis semangkean banget. Keporo gemleleng.
1: Ono prajurit para prajurit andane Kebojo.
0: Bener, Kak.
1: Wah, piye to Kebojo? Lagi tadi ku mendaming bergoto wae wis gembleleng. Pamer. Piye to?
2: Estunipun menika malah mboten ngamongaken menika lho, Kakang.
1: Apa, Tantri?
2: Sak menika menika anggenipun nyandang mengangge menika. Ra aneh to, Kakang?
1: Aneh piye?
2: Adi Kebojo menika sak menika ngagem pinggel. Malah ngalor ngidul menika kok ngagem keris to, Kakang?
1: Nyote keris.
2: Injih.
1: Kebojo.
2: Injih, Kakang.
1: Loh.
0: Leres, Kakang. Kadang kula menika dipun sote, dipun sun napa? Tengajeng menika. Menika kirang prayogi munggahing prajurit anyar to, Kakang.
1: Mestine Kebojo kuwi durung menang nganggo keris. Sebab kalungguhan iki lagi apa? Nganggo keris kena nek pinuju jaga. Nek njur neng dinding din nganggo keris nyangking keris nyote keris si pamer. Ora kena kaya ngono. Nek ngono main terus.
2: Menika malah mboten ngamungaken menika, Kakang.
1: Apa meneh?
2: Anggenipun crios menika mboten nyekecaken manah.
1: Upamane
2: Kebojo menika crios menawi sekedap malih dados kembaran panjenengan, Kakang.
1: Nyelangkrak bocah.
0: Saya nganene to, Kakang.
2: Kuwi Adi Mahendra.
0: Nika kemawon Mbak Yutanti ngendikaken ngaten. Nggih to, Mbak.
2: Iya, Adi.
1: Nek ngono, apa ngendikane Boporsi Bojong Santi kuwi bener, Mahendra? Nalika aku ditimbali Boporsi, aku didhawuhi supaya ngulatake Kebojo. Meper tumindake Kebojo sing kala mangsa murang toto.
2: Ijin.
1: Pancen Kebojo kuwi kadungan watak gleleng umuk pamer. Apa meneh saiki Kebojo dadi prajurit tumapa? Saya katon. Watake anggone seneng ngegungke awake dhewe.
0: Mula sawanku iki pancen kanca-kanca andane Kebojo kuwi nyeroyo supaya aku matur Kakang Witontro. Lah ning Adi Kebojo kuwi ya nunggal guru karo Kakang Witontro lan aku. Mila mengko mundak ngisin-ngisinke.
1: Ya, tak tompo. Tak tompo rembukmu, main. Mengko Kebojo tak temunane barake.
2: Inje sampun dipun kandelaken kemawon to, Kakang. Injih dipun criyosi menika Adi Kebojo menika.
1: Sebab kepiye wae tumindake Kebojo mesti arep ngembet jenengku. Aku kira pendhuwure Kebojo.
0: Bener, Kak.
1: Wah, getun aku. Getun aku kepoki Kebojo dadi prajurit tumapa. Ngerti nek kaya ngono wingi-wingi ora bakal tak unjukke no ngersani sang aku.
0: Apa mbok menawa wis dadi watak wantu ngono apa piye, Kak? Apa meneh saiki dadi prajurit ing tumapel kuwi?
1: Pancen ngono watake Kebojo. Nek mestine iso ngowahi. Kebojo sadurunge dadi prajurit karo saiki wis dadi prajurit. Dikepriwe prajurit kuwi ditulodo dening kawula akeh. Nek tumindake wae kaya ngono, ora bakal ngucemake asmane sang aku tunggal metu.
0: Iya.
1: Kurang-kurang bejane aku dikadukanan dening sang aku yen nganti kepireng dening sang aku.
2: Injih menawi saged injih dipun criyosi ingkang sae-sae langkung rumiyin, Kakang.
1: Iya, Tang.
0: Mula mongso borong ana ngarsane Kakang Witontro.
1: Iya.
0: Patrape Adi Kebojo supaya bisa apik tumindak. Malah ngene, Kak. Aku tak tumuli njaluk pamit. Aku nyuwun lilahmu tak ninggalke barak tumuli aku bali.
1: Iya. Iya, main dulu. Nanging ojo kesuwen. Prajurit iku ora prayoga yen kesuwen ninggalke barak.
0: Ora, Kakang, iki ana wigati banget tumrapku. Mergo wong tuaku, Bapa Lembuan Nengah kuwi lagi gerah.
1: Iya. Ning agagi wae bali ning barak ya.
0: Cukup. Aku njaluk pamit.
1: Iya ya. Ngati-ati
2: ya.

Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Pariwisata terus memperkuat implementasi program Satu Village, Satu Sister Corporate sebagai bentuk komitmen bersama dalam membangun pariwisata berbasis ekonomi lokal. Program tersebut resmi diluncurkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman MOU antara pemerintah, hotel, dan UMKM. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan, program tersebut merupakan langkah nyata kolaborasi kampung dan UMKM dengan perusahaan maupun hotel agar tercipta hubungan saling menguntungkan. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas produk UMKM dan menggerakkan roda perekonomian Kota Yogyakarta. Beralih ke informasi lain. Aktivis organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia Ferry Rahman mengatakan penelitian kesehatan wajib melewati komisi etik. Ia mengatakan penelitian kesehatan juga memerlukan surat rekomendasi resmi dari supervisor maupun akademisi senior. Rekomendasi tersebut diperlukan sebelum peneliti mengajukan travel grant mengikuti konferensi internasional bidang kesehatan secara resmi. Ferry Rahman menilai penelitian biasanya baru dapat dikirim melalui konferensi internasional setelah seluruh tahapan administratif selesai. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sudarsono Putujo, terima kasih untuk Anda yang senantiasa setia bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta. Ngeluri Putujo Jawi, suara budaya Jogja, mengudara di FM 106,6 MHz, AM 1107 kHz. Juga bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id, juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Siang hari ini, hari Senin, tanggal 8 Juni 2026, saya Biskem Pambudi temani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk rangkaian acaranya siang hari ini, sesaat lagi kami hadirkan Canding Jali, kemudian ada Teras UMKM, pukul 12 hadir sajian Uyun-Uyun siang. Pukul 13 kita bergabung bersama program 4 RRI Jakarta mengikuti siaran suara budaya Nusantara. Pukul 14 kami hadirkan Irama Budaya Nusantara. Itulah mata acara atau rangkaian acara yang kami persiapkan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan Anda siang hari ini tetap semangat ya, meskipun panas cukup luar biasa, kan informasinya memang sudah memasuki bulan musim kemarau ya. Jadi tetap jaga kondisi, jaga kesehatan, jaga fisik, apa lagi ya, jaga semuanya ya, pola makan juga, pola istirahat.

Duryudana. Duryudana iku ratu ing Ngastina. Ing wayang Mahabharata disebut Duryudana. Dasa namane miturut padhalangan Suyudana, Joko Pitana, Jaya Pitana, Kurupati, Dasta Putra, Tri Mamangsah. Duryudana iku putrane Prabu Dastaratra lan Dewi Gendari. Nalika lair ora sak lumrahe bayi, nanging wujud tengkelan daging kaya tugelan daging kebu lan daging mau polah kruncalan. Dening Dewi Gendari daging ditendang sak kayangi, satemah sigar dadi loro. Dewi Gendari saya duka, sigarane daging sing sijine diidak-idak, satemah ajur dadi pirang-pirang pating kruget. Daging mau banjur ditutupi godhong lumbu. Daging sing gedhe dhewe dadi bayi loro, Duryudana lan Dursasana. Dene daging sing cilik-cilik dadi adi-adine kang banjur karan Sata Kurawa. Tembung Sata tegese 100. Senadyan cacahe 101, dene Kurawa kuwi mengku teges darah kuru. Duryudana saat diadini kuwi watake angkara murka, srai, jahil metakil, jalaran tansah diapusi lan diojo-ojoi dining bopo pamane yukwi Patih Haryo Sengkuni. Beda karo Prabu Dasamuka, noto ing Alengka kae senajan padha-padha watake angkara murka, nanging yen Dasamuka kabeh tumindake sing angkara murka iku tukul saka prentule atine dhewe. Dene yen Duryudana anggone duwe watak angkara murka merga disetir dening Patih Sengkuni, mula Duryudana iya banjur tansah mungsuhi marang para Pandhawa. Garwa prameswarine Prabu Duryudana sesilih Dewi Banawati, putrine Prabu Salya ing Mandaraka. Senajan Duryudana kuwi wujude cakrak ganteng, nanging emane bodho banget, pikirane landhep dengkul, isih ketambahan watak angkara murka. Mula ora ana putri sing seneng karo dheweke. Nalika arep ngrabi karo Dewi Erowati, ya putri pembayune Prabu Salya, direbut utawa kalah dhisik karo Raden Kakrasana utawa Prabu Baladewa. Arep kepengin ngrabi Dewi Surti Kanthi, ya putrine Prabu Salya ingkang angka loro, didhisiki Suryatmaja utawa Adipati Karna. Wasana bisa dhaup karo Dewi Banawati merga pitulungane Raden Permati utawa Arjuna. Saktemene Banawati ora duweni rasa tresna marang Duryudana. Jalaran Banawati wis luwih dhisik sesambungan tresna marang Permati. Mula Banawati njaluk bebono ya kuwi Gajah Putih, sratine Putri Sulistya. Duryudana bisa minangkani bebono mau merga pitulungane Permati. Banawati banjur njaluk bebono maneh Patah, putri ayu lan satrio bagus sing ngungkuli para priya ing Mandaraka. Kewajibane Patah

0: Canding Dijali dengan judul Duryodono sudah kami hadirkan, dan suatu nomor lagu Bocah Deso. Lagu-lagu Bossa Nova Jawa juga kami hadirkan menemani Anda hingga nanti kumandang azan zuhur ya. Untuk hari ini kami informasikan untuk kumandang azan zuhur nanti akan jatuh pada pukul 11.41. Dan sebelum lagu berikutnya kami hadirkan terlebih dahulu Teras UMKM.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM. Perempat RRI Nguri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya jumpa kembali di siaran Teras UMKM. Bersama saya Titi Renggani yang mengawal siaran ini. Tentunya kita akan menginformasikan berbagai kegiatan-kegiatan yang ada di pelaku-pelaku UMKM. Pelaku-pelaku UMKM selalu berusaha untuk berkarya untuk bisa meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. Baik Sutresno Budoyo, saya sudah bertemu ini di siang hari ini bersama dengan Ibu Fitria Susanti. Ibu, selamat siang Ibu.
2: Selamat siang Mbak Titi.
1: Iya, Bu Fitria Susanti. Panggilannya Bu siapa nih?
2: Fitri.
1: Ibu Fitri, alamatnya di mana ini Bu?
2: Saya alamatnya di Jalan Jambon, di depan SKI tepatnya.
1: Oh gitu, produknya apa ini?
2: Saya jualannya donat kentang.
1: Donat kentang, berarti
2: iya,
1: khusus
2: betul.
1: Kentang gitu ya? Donat iya. Beras apa yang terbuat dari kentang gitu ya?
2: Betul sekali.
1: Oke, donat kentang. Ini mereknya apa nih, brandnya, UMKM-nya?
2: Merek jualannya namanya Lah Jualan.
1: Lah Jualan gitu ya. Lah Jualan, bukan Laah Jualan, bukan ya.
2: Bukan.
1: Tapi Lah Jualan.
2: Iya.
1: Dulu kenapa milih jualan ataupun membuat produksi donat ini, awal mulanya bagaimana?
2: Awalnya itu karena dari anak saya ya.
1: Mm-hmm.
2: Anak saya itu suka sekali makan donat ceritanya.
1: Oh gitu, tuh. Ceritanya begitu.
2: Iya.
1: Terus?
2: Terus itu hampir setiap minggu itu mm-hmm. paling gak 2 kali beli donat mm-hmm. terus. Tapi kan kita kan gak pernah tahu ya kalau di luaran sana itu bahan-bahannya, higienitasnya, mm-hmm. segala macam. Saya sebagai seorang ibu mm-hmm. itu ada rasa khawatir.
1: Oh gitu.
2: Akhirnya cobalah nyari-nyari resep, mm-hmm. trial, coba bikin donat. Hampir dah 1 bulan itu saya sampai bikin itu 10 kali.
1: 10 kali buat donat itu ya.
2: Mm-mm. Iya.
1: Terus
2: teman saya komen lah, "Kamu tuh bikin donat terus. Emang enggak capek, enggak bosen apa ya dimakan yeah. sendiri? Mau coba ditawari, dijual yeah, kayak gitu. Mm-mm. Siapa tahu banyak yang berminat." Nah, awal mulanya seperti itu, Mbak Titi.
1: Oke. Terus ini ya, begitu buat donat pertama kali itu langsung enak begitu atau harus berkali-kali berubah dulu, coba dulu gitu atau bagaimana?
2: Jelas nggak langsung enak ya, mm-hmm. pasti ada gagalnya juga.
1: Oh gitu.
2: Iya, apalagi donat itu membutuhkan teknik yang benar-benar kompleks ya kalau mm-hmm. menurut saya ya.
1: Mm-hmm.
2: Kayak perbedaan tepung sekian gram aja kan mm-hmm. nanti hasilnya bisa beda.
1: Oh,
2: apalagi
1: gitu.
2: Kita mainnya di cairan,
1: mm-hmm.
2: kayak kentang itu nanti kalau ngukusnya terlalu kelembean juga mempengaruhi penambahan cairan seperti susu dan airnya juga.
1: Oh gitu.
2: Iya,
1: teksturnya nanti berubah juga gitu ya.
2: Iya, nanti mm-hmm. kalau dia kebanyakan cairan dia akan mm-hmm. lebih susah mengembang.
1: Mm-hmm.
2: Tapi kalau cairannya juga sedikit
1: mm-hmm.
2: itu juga donatnya susah kalis.
1: Oh gitu.
2: Nah, iya, makanya mm-hmm. feel-nya itu nanti kalau kita sering buat, tangan kita tuh udah bisa ngerasain tuh adonannya. Oh, segini tuh
1: oh,
2: udah pas.
1: Oh gitu.
2: Karena kadang dipengaruhi oleh suhu juga. Kalau mm-hmm. suhunya dingin mm-hmm. dia gak terlalu makan banyak cairan juga.
1: Oh, gitu.
2: Makanya kompleks banget ternyata bikin donat itu, gak sesimpel yang mungkin ibu pernah lihat di Instagram mm-hmm. ada yang apa share resep donat bikinnya kayak oh tinggal gini aja
1: cemplung, mudah banget gitu ya.
2: Iya, mm-hmm. ternyata pas dipraktekin wow gitu.
1: Berarti butuh perjuangan juga untuk membuktikan bahwa kita mau jualan donat begitu, coba dulu 1 kali 2 kali 3 kali. Berarti kaitan kegagalan itu kalau menurut Bu Fitri seperti apa? Kegagalan orang pengen jualan tapi gagal terus, menurut Bu Fitri seperti apa, harus bagaimana?
2: Iya, pasti jangan menyerah ya, jangan mm-hmm. mudah menyerah. Kalau memang mau jualan, misalnya ini donat saya, harus dicoba terus sampai kita benar-benar menemukan feel-nya.
1: Mm-hmm.
2: Kalau udah dapet feel-nya, ya udah enak nanti jalannya. Kayak mm-hmm. sekarang saya hitungannya ya udah, mungkin udah ada 100 kali ya bikin mm-hmm. donat ya. Sekarang itu tangan tuh ibaratnya tuh
1: sudah hafal
2: tekstur yang seperti ini, oh ini akan bagus nih hasilnya. Terus ternyata oh ini kelembekan, aduh gimana ini. Nah itu harus dicari-cari lagi solusinya seperti itu. Yang penting jangan menyerah, terus mencoba. Kalau memang niatnya mau jualan serius.
1: Oke, berarti ini ada materi tips ini ya, Sutresno Budoyo pelaku UMKM yang mungkin pengen coba-coba buat donat ataupun mungkin buat kue-kue ataupun roti lainnya. Kegagalan itu hal yang biasa. Dan mungkin kadang-kadang kalau pernah gak sih, kalau buat begitu terus dicobain tapi ada komentar, wah ini kok gak enak, ah ini kurang ini, itu pernah gak? Terus apa yang dilakukan oleh Bu Fitri?
2: Pernah, jadi awal-awal saya jualan itu di komennya, ini donatnya terlalu berminyak.
1: Oh gitu.
2: Iya, terus minyak. Terus akhirnya waktu itu kan di awal saya nirisinnya itu cuma pakai bagian belakang kertas minyak itu. Nah, pakai itu aja. Terus ternyata itu pun itu saja tidak cukup ternyata. Akhirnya sekarang saya pakai yang tisu dapur itu, yang towel khusus buat nyerap minyak itu. Itu pun butuh waktu sekitar setengah jam biar dia benar-benar enggak berminyak. Gitu.
1: Ya, berarti
2: jadi
1: tetap harus sabar
2: tertentu.
1: Gitu ya. Kalau masak itu juga harus sabar ya. Jadi tidak boleh tergesa-gesa, begitu juga tidak ya nanti hasilnya. Tapi yang jelas ternyata dengan kegagalan tapi berangsur-angsur akan menjadi sebuah kebaikan, begitu ya. Betul. Bu Fitri. Dan Sutresno Budoyo tentunya kaitan tadi strategi yang dilakukan oleh Bu Fitria berkaitan dengan membuat donat. Dan donat ini apalagi punya apa bahan bakunya itu adalah kentang. Ini kentang yang jenis apa ini?
2: Kentang biasa.
1: Kentang biasa
2: iya,
1: gitu.
2: Iya, kentang biasa. Itu kentangnya dikukus dulu, nanti dihaluskan.
1: Oh gitu. Berarti feel untuk mengkukusnya juga harus tahu juga ya.
2: Iya.
1: Oh, ini berapa menitnya, atau mungkin menitan saya dengan menitan Bu Fitri atau yang lainnya pasti juga beda. Terus besar kecilnya donat maksud saya besar kecilnya kentang kan juga pengaruh juga kan?
2: Kalau itu ukuran kentangnya tidak terlalu berpengaruh karena nanti yang kita gunakan itu timbangannya. Jadi setelah dikukus, kita haluskan, nanti ditimbang per porsi satu resepnya itu kita pakai berapa ratus gram kayak gitu kentangnya.
1: Oh gitu. Oke, berarti ilmu-ilmu yang paling tidak bisa tukar kawruh untuk di teras UMKM kali ini. Terus ini jualannya di mana ini Bu Fitri? Ini donat lah jualan ini.
2: Saya jualannya di depannya SKI.
1: Depannya SKI, lah jualan gitu ya. Ini donatnya macam-macamnya apa aja?
2: Ada donat klasik sama donat yang toppingnya pakai glaze. Kalau yang klasik itu biasa seperti keju, meses, terus gula donat.
1: Itu yang klasik ya?
2: Iya, yang klasik. Kalau yang glaze itu macam-macam. Ada yang rasa matcha, strawberry, taro, cappuccino, terus tiramisu, glaze coklat, terus glaze cheese, kayak gitu.
1: Itu jualan bijian atau per kotak begitu atau bagaimana?
2: Kita bisa jual, pembeli bisa belinya itu bijian bisa. Kalau yang kotak, saya menyediakan dus isi 3 sama isi 6. Nanti kalau yang per picis itu kita sediakan mika. Kadang kan ada yang mau cicip dulu, mau coba 2 aja mbak, kayak gitu.
1: Oh kayak gitu. Itu dengan harga berapaan itu Bu Fitri?
2: Kami jualnya harga Rp4.000 per picis.
1: Semua varian. Itu semua varian begitu. Dengan ukuran berapa diameter itu?
2: Kalau diameternya cetakannya ya, cetakan sebelum mengembang itu saya pakainya diameter 7 cm. Tapi nanti kalau udah mengembang lumayan lah, saya bawa contohnya ada nanti.
1: Jadi gede gitu ya.
2: Iya.
1: Oke. Terus mungkin bisa saling sharing juga, memberikan informasi kepada pelaku-pelaku UMKM. Bu Fitri, ini dulu tahun berapa ini?
2: Mulai jualannya. Saya baru sekali Mbak Titi.
1: Oh, baru sekali nih.
2: Iya, baru jualan itu di awal Oktober kemarin.
1: Awal Oktober kemarin.
2: Iya.
1: Berarti kalau berkaitan dengan ini ya, kompetitor dan lain sebagainya, sebagai pelaku UMKM pemula ini istilahnya baru awal memulai. Ini punya tekad, mungkin punya termotivasi. Itu apa saja bisa disampaikan kepada teman-teman pelaku UMKM? Monggo.
2: Iya, jadi ketika jualan kita harus berkomitmen memberikan produk yang berkualitas untuk pembelinya. Jadi jangan sampai pembeli udah mengeluarkan uang senilai sekian, ternyata produk kita tuh nggak pantas ternyata dihargai sekian. Seperti saya jualannya donat harga 4.000. Jadi gimana caranya saya memberikan produk donat itu harganya tuh sesuai dengan yang pembeli kasih uangnya. Dengan cara apa saya? Jadi saya harus memastikan bahan-bahan yang saya gunakan itu berkualitas. Mulai dari tepungnya, bukan yang merek asal-asalan ya Mbak ya. Terus apalagi glaze-nya. Nah, yang sangat mempengaruhi dari enak atau tidaknya donat itu juga glaze-nya. Nggak bisa kita mau cari glaze asal murah. Soalnya glaze itu dia murah, iya sih kelihatannya bagus, tapi rasanya mungkin ada hint pahitnya kayak gitu. Jadi kita nggak bisa asal-asalan. Pokoknya sebisa mungkin kita harus memberikan kualitas yang sepadan dengan harga yang kita tawarkan kepada pembeli, seperti ya, itu Mbak.
1: Berkaitan dengan kompetitor, jika ada kompetitor bagaimana?
2: Saya rasa tidak perlu terlalu khawatir ya dengan kompetitor. Kembali lagi, kalau sudah rezekinya kita, pasti akan pembeli itu datangnya ke kita. Apalagi kalau kita percaya diri dengan produk yang kita jual, pasti orang itu akan balik kembali, seperti itu.
1: Akan mencari begitu ya produk donatnya gitu ya.
2: Iya, dan terbukti memang yang udah pernah beli, beberapa ya repeat kembali, bahkan sampai order via WhatsApp ke saya.
1: Oke, baik. Terima kasih sharingnya ya Bu Fitria Susanti berkaitan dengan donat lah jualan ini. Terima kasih sharingnya, matur nuwun.
2: Sami-sami Mbak Titi.
1: Iya, baik. Sutresno Budoyo, demikianlah siaran Teras UMKM. Ternyata sebagai pelaku UMKM pemula, tapi harus punya tekad nih. Harus punya tujuan dan cita-cita. Terus berkaitan juga dengan bagaimana kualitasnya, bagaimana dengan bahan baku yang untuk membuat produk-produk yang akan dijual. Baik, Sutresno Budoyo, saya Titi Renggani pamit undur diri. Semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran Teras UMKM, tentu dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun, sugeng siang, sugeng makaryo. Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Sudarsono budaya untuk sajian lagu-lagu Bossa Nova Jawa kami cukupkan. Kita akan segera menantikan kumandang azan zuhur yang hari ini berkumandang tepat pukul 11.41 menit dengan satu nomor lagu religi islami berikut ini.

Sudarsono Putri Muslimin Muslimah telah berkumandang azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah-daerah sewaktu. Untuk itu, segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah akan dilipat gandakan pahalanya hingga 700 kali lipat. Yang demikian karena Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang ber

yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai.

Ingatlah, wahai saudara-saudaraku, bahwa di depan kita ada timbangan amalan yang akan menimbang amalan-amalan kita yang baik dan amalan kita yang jelek. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 102 sampai dengan ayat 103 yang berbunyi.

yang artinya barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Sutrisno Putri, terima kasih Anda masih bersama kami di program 4 dari Yogyakarta Ngeluluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sudah kami hadirkan uyun-uyun siang. Saat sekarang pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kita akan bergabung dengan program 4 dari Jakarta mengikuti siaran Suara Budaya Nusantara.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menutup Jakarta Future Festival 2026 di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki, Jakarta pada hari Minggu kemarin. Festival yang berlangsung selama 3 hari tersebut menjadi ruang pertemuan berbagai gagasan, inovasi dan kolaborasi untuk mendukung pembangunan Jakarta menuju usia 5 abad di tahun 2027. Rano mengatakan Jakarta Future Festival bukan sekedar forum pertemuan biasa, melainkan wadah bagi berbagai pemangku kepentingan untuk menyampaikan gagasan dan masukan yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembangunan Jakarta ke depan. Beralih ke informasi yang lain, kirab budaya Festival Tresna Pancasila yang digelar di sepanjang Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta sebagai upaya menggelorakan semangat kebangsaan, kebudayaan dan pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan seharian masyarakat. Pada hari Minggu kemarin, Ketua Komisi A DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Eko Suwanto mengatakan bahwa kirab budaya Tresna Pancasila yang menyusuri Jalan Malioboro menuju Taman Pintar Yogyakarta tidak sekedar menjadi agenda peringatan hari lahir Bung Karno, tapi juga sarana membumikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Selamat siang Abompo, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara. Senang sekali Ayepo Mariana Suhendi dari RRI Jakarta hadir menemani aktivitas di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara. Dan tentunya siang hari ini Aye tidak sendirian ya. Seperti biasa akan ada yang menemani yang jauh di sana. Kali ini jauhnya kemana po? Kali ini Aye mau ajak Abang Empo, kita bakal keliling-keliling Nusantara. Tapi kali ini kita agak jauh ya ke timur Indonesia. Bakal ngobrol bersama teman-teman di RRI Pro 4 Manokwari siang hari ini di Suara Budaya Nusantara, membahas tema yaitu peran generasi muda dalam melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua. Karena kan setiap daerah di Indonesia punya makanan khas ya. Kalau di timur Indonesia, khususnya di Papua, ada makanan sagu ya. Bahan makanan sagu yang setiap harinya dikonsumsi oleh teman-teman di sana. Nah, ini gimana nih caranya anak-anak muda untuk melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua? Karena kan sekarang

0: di kesempatan kali ini di Suara Buda Nusantara. Dan untuk Line Interaktif Jakarta, saya undang juga pendengar perempat di seluruh Nusantara di 0213504510 untuk line telepon. Yang mau kirim pesan bisa ke WhatsApp ke 0812-1124928. Langsung saja, saya mau ajak Bang Po pendengar perempat di seluruh Nusantara, kita ke RRI Perempat Manokwari. Di sana ada Kakak Kartika Dewi Astuti. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Assalamualaikum Po, selamat siang.
0: Salam kenal dari Jakarta ya Kakak.
1: Salam kenal Po, saya Kartika di RRI 4 Manokwari.
0: Iya, baik. Kakak Kartika, apa kabar, sehat?
1: Alhamdulillah sehat Po.
0: Iya.
1: Bagaimana kabarnya
0: sana? Kabarnya juga sehat, alhamdulillah. Iya, Kak Kartika, mohon maaf sebelum kita lanjut ngobrol. Ini kayaknya audionya, suaranya agak kecil ya Kak, dari sana ya Kak ya.
1: Oh, audionya kecil ya Kak ya.
0: Iya.
1: Apakah sudah
0: iya.
1: Oke nih Kak?
0: Iya, sudah oke lah ya. Mudah-mudahan lancar ya siang hari ini menemani iya, pendengar di Suara Buda Nusantara yang kali ini membahas mengenai makanan khas di Papua, yaitu sagu ya Kak ya. Bagaimana ya peran anak muda untuk melestarikan keberadaan sagu ini, makanan khas masyarakat di Papua. Nah, seperti apa obrolannya? Mungkin Kak Kartika bisa disounding dulu nih untuk line interaktif nanti di sela obrolan, yang ingin bergabung bisa ke nomor berapa di sana, Kak?
1: Oke, Kak. Kalau di ingin bergabung nih
0: ya,
1: di 0812-9971
0: ya,
1: 04444.
0: Baik.
1: Empatnya tiga kali.
0: Iya, jadi silakan ya yang ingin bergabung bersama di sana dipanggilnya apa nih? Kalau kita kan Abang Empo, Kakak di sana ya?
1: Di sini bisa Kakak, bisa Mace.
0: Oh. Oke deh, kita panggil Mace aja boleh?
1: Boleh,
0: Empo. Biasanya panggil apa? Mace Tika, Mace Kartika atau apa?
1: Mace Kartika sih.
0: Oh, oke. Okay. Iya. Jadi silakan ya pendengar Perempat di seluruh Nusantara yang mau ngobrol sama Mace Kartika dari RRI Perempat Manokwari, dan juga narasumber di sana. Mace sudah tersambung dengan narasumbernya, Mace?
1: Empo, kebetulan narasumbernya sedang perjalanan ke sini ya.
0: Oh, baik. Jadi kita masih menunggu ya.
1: Sebentar lagi sampai.
0: Baik kalau gitu. Ya, sambil menunggu narasumber di RRI Perempat Manokwari tiba di studio Perempat Manokwari, kita juga mengundang untuk Anda pendengar Perempat di seluruh Nusantara yang ingin bergabung siang hari ini. Kalau di sana sih udah sore ya, Mace ya.
1: Iya,
0: di Manokwari sudah sore ya. Di sini sih masih siang nih.
1: Iya. Panasnya tetap sama sih.
0: Wah, iya kayaknya merata nih Mace ya. Jakarta juga luar biasa panasnya siang hari ini. Silakan bisa berbagi informasi juga bagaimana situasi di sekitar Anda pendengar untuk cuaca maupun yang lagi dalam perjalanan, lalu lintasnya seperti apa, bisa di-update juga ya. Sambil berbicara mengenai makanan khas daerah. Kalau di Papua sagu ya, yang siang hari ini kita akan membahas bagaimana nih peran anak muda untuk melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua di sana ya Mace ya. Nah
1: ya,
0: untuk yang ingin berkomentar juga silakan, atau ada yang mau kasih pertanyaan untuk narasumber di siang hari ini silakan. Untuk line interaktif udah kita bisa buka ya, line telepon 0213504510 untuk Jakarta. Yang mau kirim pesan bisa ke 0812-1124928. Mace, ini di Jakarta sudah ada yang nelfon nih, boleh kita sapa Mace ya?
1: Boleh,
0: iya.
1: Langsung saja Mpok.
0: Baik, halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Bapak siapa, di mana?
2: Halo.
0: Halo, dengan Bapak siapa ini, di mana Pak?
2: Nur Tanjung di Padang.
0: Mohon maaf, dengan Bapak siapa?
2: Nur Tanjung di Padang.
0: Pak Nur Tanjung di Padang ya Pak.
2: Ya.
0: Iya, Pak Nur Tanjung, di Manokwari ada Mace Kartika, boleh disapa?
2: Ya, selamat sore Mace. Mace apa?
0: Kartika. Mace Kartika. Halo. Halo Pak Nur Tanjung.
2: Iya,
0: Bapak suaranya terputus-putus Pak. Halo Pak. Iya, terputus sepertinya Pak Nur Tanjung. Bisa coba kembali ya, atau mau langsung ngobrol sama Mace Kartika sambil menunggu narasumber di sana juga silakan ya Mace ya. Bisa diulang Mace nomornya, silakan.
1: Bisa

0: Sahabat Budaya bergabung di 0812 9971 0444.
1: Ya, silakan ya, bisa langsung bergabung di RRI Pro4 Manokwari bersama Pak Cik Artika sambil kita menunggu narasumber yang hadir di studio Pro4 Manokwari ya. Tapi Mace, kalau Mace sendiri gitu ya, melihat keberadaan dari sagu ini seperti apa Mace di sana?
0: Kalau sagu ini sangat erat kaitannya ya, Pok, dengan kehidupan di Papua ini. Jadi memang sagu ini setiap momen itu selalu ada gitu. Mau kita berkumpul-kumpul, kita bakar-bakar ikan, juga ada sagunya.
1: Gitu. Jadi sudah sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Papua gitu ya Mace ya. Sagu ya, ini ya.
0: Baik. Jadi memang ini Mpok, untuk cara makannya gitu kan khas ya dari sini.
1: Betul.
0: Dan itu yang harus dilestarikan juga sih, karena kan di sini perkembangan makanan-makanan yang hypes gitu kan juga sudah masuk nih.
1: Oh,
0: jadi
1: ya,
0: harapannya memang sagu ini tetap dilestarikan dari generasi ke generasi nih, Pak.
1: Iya, betul. Karena yang tadi udah Ayah singgung juga, makanan-makanan modern juga udah mulai ini nih ya, mulai hadir di tengah masyarakat ya, Mace ya. Jangan sampai makanan khas Indonesia nih hilang gitu. Mace, ini ada yang bergabung lagi dari Jakarta, boleh kita sapa ya? Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Yang.
1: Halo.
2: Halo.
1: Iya, dengan Pak Nur Tanjung.
2: Iya.
1: Iya, tadi terputus Pak. Silakan Pak, bisa langsung saja apa yang ingin ditanya atau yang dikomentari Pak?
2: Di masaknya Pak, bagaimana sagu di sana?
1: Oh baik, cara mengolah sagu seperti apa untuk jadi makanan di Papua gitu ya Pak ya?
2: Di Padang ini kan juga ada sagu, cuma untuk kue-kue ringan saja kan. Bukan untuk makanan. Bukan untuk makan pokok.
1: Iya, itu aja Pak. Ada lagi? Ya. Itu saja ya.
2: Di sini jadi makan pokok.
1: Iya, bagaimana cara mengolahnya untuk jadi makanan pokok gitu ya Pak ya?
2: Iya.
1: Iya, baik kalau gitu. Terima kasih ya Pak Nur Tanjung ya.
2: Sama-sama.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mace. Tadi ada tanya tuh, bagaimana katanya cara mengolah sagu sebagai makanan utama? Karena kalau di Padang, tadi Pak Nur Tanjung, beliau dari Padang bilang kalau di sana sagu dipergunakan untuk membuat kue-kue gitu. Kalau di Papua, bagaimana cara menggunakan sagu, mengolah sagu jadi makanan gitu, makanan khas? Gimana, Mace?
0: Sebenarnya kalau ini memang harus sama narsumnya langsung ya.
1: Iya, benar-benar. Biar lebih ini ya.
0: Bidangnya ya.
1: Nah, baik, nanti berarti dikumpulin dulu pertanyaannya nanti ya, sambil menunggu Kak Ruth Puadi narasumber di Pro4 Manokwari yang hari ini yang akan hadir di studio Pro4 Manokwari ya, Mace Kartika ya. Baik deh kalau gitu, Mace kita break lagu dulu ya. Sambil menunggu narasumber di RRI Pro4 Manokwari, tapi untuk Anda pendengar Pro4 di seluruh Nusantara yang tentunya ingin bergabung, silakan. Untuk line interaktif kita masih buka untuk Jakarta maupun Pro4 Manokwari. Jadi silakan bisa bergabung setelah jeda yang berikut ini. Tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: Belum nih, kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih di Suara Budaya Nusantara, RRI Jakarta bersama RRI Manokwari di siang hari ini, untuk sore hari di Manokwari. Jakarta masih siang ya. Yang pasti menemani Anda pendengar Pro 4, kali ini bersama RRI Pro 4 Manokwari membahas tema yaitu peran generasi muda dalam melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua. Tadi sudah ada pertanyaan dari Padang ya. Bapak Nur Tanjung yang tanya, bagaimana cara mengolah sagu sebagai makanan? Nah, nanti dijawab langsung bersama narasumbernya ya. Tapi yang pasti di Land Interaktif Jakarta, kita juga masih mengundang untuk Anda maupun RRI Pro 4 Manokwari, di sana masih ada Mace Kartika. Silakan yang ingin bergabung, yang ingin mengomentari maupun ingin bertanya gitu ya, walaupun nanti mungkin pertanyaannya kita tunggu yang jawab narasumbernya langsung ya. Kakak Kartika atau Mace Kartika masih di sana ya, Mace?
3: Masih.
2: Iya.
3: Ini sudah ada yang bergabung nih.
2: Oh, boleh. Silakan.
3: Telepon.
2: Iya, silakan Mace, kita sapa.
3: Halo, selamat sore. Sore. Dengan siapa dan di mana? Iya, dengan Mace Kartika.
2: Mace, mohon maaf, suara penelponnya tidak masuk ke sini, Mace.
3: Oh, Pak Susanto. Susanto dari Pontianak. Boleh, Pak Susanto. Salam kenal, Pak Susanto.
4: Nah, ini menjadi, karena saya ini orang Sulawesi. Jadi, pengolahannya itu kan beberapa daerah kan berbeda-beda, makanan sagu. Karena dua tempat saya ketemukan itu, satu Kendari, kedua Sulawesi Tengah sendiri, itu namanya Kabupaten Botoli-Toli. Itu pengolahannya masih berbeda-beda.
3: Betul.
4: Ya, kalau di apa nih, di daerah Sulawesi Tengah, Kabupaten Buol itu, mereka itu menyebutnya itu boit. Boit itu terbuat dari sagu, sagu itu namanya karena tumbang.
3: Boit ya, Pak.
4: Jadi boit namanya. Jadi cuma sarkasnya itu dibikin lempeng, tapi di dalamnya ditaruh ikan.
3: Ditaruh ikan.
4: Taruh bumbu. Kalau untuk makanan seperti dimakan, diminum dengan kopi, makan minum pagi atau sore hari, itu ditaruh gula merah.
3: Oh, jadi ada versi manisnya juga ya, Pak?
4: Iya. Nah, kemudian kalau lainnya itu biasa dibungkus, mas, tapi sagunya masih basah gitu, jadi campur kelapa, terus dibungkus ya, dibungkus sama daunnya, itu baru dipanggang. Itu kalau di Sulawesi Tengah namanya somo. Nah, jadi di Kendari itu ada dua, jadi makan sinonggi itu seperti kita di Papua itu di Popeda, cuma dia itu dimakan sama sayur-sayuran, ikan-ikan dan lain-lain itu. Kalau umpamanya di Papua itu kan dia kawan sendiri, mungkin itu bagia. Apa masih ada sampai sekarang ini pasar tiga, cuma tiga tiga. Kemudian masih. Apa ya, kalau apa namanya itu, apa namanya tadi saya lupa saya. kan biasa sudah. Oh, di sini ada di panggang juga.
3: Oh iya.
4: Aku ini panggang ada di sama daunnya, ada juga dimasak, dibungkus sama daun pisang, ditaruh kacang di dalamnya, taruh gula merah. Jadi memang banyak cara pengolahannya kalau di daerah-daerah lain gitu.
3: Jadi memang jadi berbagai versi ya, Pak ya.
4: Nah, nanti kita tunggu yuk penjelasan dari narasumber nanti bagaimana cara pengolahan makanan.
3: Jadi cara pengolahan papeda di Papua ya, Pak ya.
4: Tadi. Nah, oke lah, bagaimana kabarnya Bagia? Masih ada. Oke. Selamat sore, Maci Kartika.
3: Baik, iya. Sore Bapak Susanto, terima kasih.
2: Iya, Maci di Jakarta kembali menyapa Maci, sudah ada yang bergabung. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
5: Waalaikumsalam, selamat siang, Bu.
2: Iya, dengan siapa di mana ini, Bu?
5: Dengan Ibu Tiara di Kendari, Bu.
2: Oke, Ibu Tiara di Kendari. Bagaimana Kendari, ya. Bu? Cuacanya di siang hari ini?
5: Oh, lagi panas di sini, Pak.
2: Panas ya. Iya. Baik, terima kasih untuk informasinya. Nah, untuk kali ini kita membahas mengenai sagu nih, Bunda Tiara atau Ibu Tiara bersama Mace Kartika di Manokwari. Ada yang ingin ditanya atau dikomentari kaitannya dengan sagu sebagai bahan makanan di sana?
5: Pertanyaan saya seperti begini. Kalau masa ini mas itu sagu yang sebelum menjadi sagu atau baru mau dijadikan sagu itu topiknya, Pak? Atau sudah jadi sagu mau sudah mau dikonsumsi seperti itu?
2: Mm-hmm.
5: Pembahasannya.
2: Mm-hmm.
5: Dan seperti belum mau sudah mau dibikin sinonggi. Mm-hmm. Atau mau dibikin sinole, kan banyak macam-macamnya.
2: Mm-hmm.
5: Jadiannya itu sagu dibikin sinole, itu sinole itu yang campur kelapa.
2: Mm-hmm.
5: Itu terus kalau sinonggi kan dimakan dengan sayur ikan.
2: Mm-hmm.
5: Terus yang dicampur gula merah itu namanya kita di sini ongol-ongol.
2: Mm-hmm.
5: Ya, gitu. Mm-hmm. Ya, iya. Seperti itu kok ya kita di sini di Kendari.
2: Baik kalau gitu. Ya. Terima kasih Bunda. Bunda Tiara, terima kasih ya.
5: Sama-sama. Ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mace, ternyata di Kendari juga ada tuh makanan dengan bahan sagu ya, Mace, di sana ya.
3: Juga ya, Pak ya.
2: Iya.
3: Ya, mungkin di wilayah tengah dan wilayah timur ini memang sagu ini menjadi makanan yang sudah tidak asing ya. Mm-mm. Bagi kehidupan teman-teman di sini ya, Pak ya.
2: Mm-mm. Betul. Iya, baik, pertanyaan-pertanyaan tadi nanti kita tanyakan langsung ke narasumbernya ya, Mace ya.
3: Baik. Iya.
2: Di sana Mace.
3: Narasumbernya belum
2: datang ya,
3: juga.
2: Belum sampai ya. Iya, baik. Iya, kita undang kembali untuk Anda yang ingin bergabung, silakan. Pertanyaan-pertanyaan tadi sudah ditanya, nanti kita tanyakan langsung ke narasumbernya gitu. Mace, narasumbernya boleh diinformasikan dulu, nanti dengan siapa kita akan ngobrol dan beliau ini siapa atau seperti apa, silakan.
3: Baik. Nanti kita akan ngobrol bersama pelaku usaha.
2: Mm-mm.
3: Dan owner sagu bakar yaitu Ibu Ruth Puadi.
2: Oh baik.
3: Mm-mm. Jadi memang selain pelaku usaha juga owner dan yang memang membidangi hal.
2: Mm-mm.
3: Ini ya.
2: Mm-mm.
3: Oh ya. Mm-mm. Jadi memang mungkin nanti ada informasi yang menarik dari Kakak Ruth Puadi.
2: Baik ya. Iya, nanti kita tanya langsung ya bersama narasumber di sana, ada Kak Ruth Puadi, owner dari sagu bakar ya.
3: Benar.
2: Iya. Baik, untuk Jakarta kembali kita sapa, ada yang bergabung. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Iya, terputus ya. Jadi silakan yang ingin bergabung, line telepon untuk Jakarta 0213504510. WhatsApp yang mau kirim pesan silakan bisa ke 0812-1124928. Atau mau langsung bersama Mace Kartika di Perempat Manokwari juga boleh ya, Mace ya.
3: Boleh iya. Banget, bisa. Sahabat Budaya di 0812-9971-0444.
2: Iya, baik. Mace penasaran deh. Mace ini asli Papua atau seperti apa? Asli Manokwari atau?
3: Saya perantau juga.
2: Oh. Dari mana asalnya Mace?
3: Saya malah dari Jawa Tengah.
2: Wah. Jauh ya. Dari Pulau Jawa ke Pulau Papua ya, Mace ya.
3: Iya,
2: nah, kalau Mace sendiri gimana? Boleh enggak sih cerita waktu pertama kali datang ke sana? Pasti kan adaptasi dong, ya kan? Dari makanan juga pasti kan adaptasi gitu. Ini gimana kesan-kesannya, Mace, pas awal pindah ke Manokwari? Seperti apa?
3: Iya, jadi ada cerita sedikit ya, Mpok ya. Kalau di sini kan memang untuk pengenalan itu memang papeda dikasihnya. Jadi itu sagu dicampur dengan air yang mendidih. Nah, itu langsung digulung-gulung-gulung-gulung, nggak boleh putus sampai adonannya itu bagus. Nah, kalau kita sampai pas kita gulung-gulung itu putus, ya itu berarti adonannya nggak jadi.
2: Oh, begitu.
3: Jadi memang memerlukan tenaga dan ini ya, Mpok harus setia juga, harus tetap tidak boleh terdistraksi gitu. Harus menggulung sagu sampai jadi papeda.
2: Oh.
3: Nah, biasanya kita campur dengan kuah kuning ya, kuah ikan. Jadi dimakannya nanti kita ambil piring, digulung papedanya, ditaruh piring, disiram dengan kuah kuning itu ya.
2: Oke, jadi nggak boleh sampai putus ya pada saat dia gulung si papeda itu, nggak boleh putus ya, Mace ya.
3: Tidak boleh putus. Oh. Jadi kalau semisal terputus nih, nanti teksturnya tuh tidak bagus. Kayak gimana ya, Pak ya? Kayak kita lagi nyampurin tepung ke telur gitu kan.
2: Iya,
3: ya.
2: Iya.
3: Jadi nanti kalau terputus nih ada yang menggumpal. Nah, itu kurang enak.
2: Oke. Gitu. Berarti ini butuh teknik khusus ya. Jadi butuh keahlian ya. Awalnya gimana, Mace? Kan maksudnya itu kan suatu hal yang baru ya. Kalau kamu sendiri gimana awalnya?
3: Awalnya tuh sebenarnya kayak, waduh, ini bisa nggak ya gitu. Ternyata memang papeda ini bikin adem di perut sih. Jadi kalau semisal punya mah atau GERD gitu, cocok sih, Mpok.
2: Cocok
3: karena
2: ya.
3: Ini dia tuh kalau sudah turun ke perut adem sekali. Jadi beda sama nasi ya, Mpok ya. Nasi kan langsung kita mungkin gulanya juga banyak ya. Kalau di nasi, kalau papeda tuh enggak. Jadinya dan itu hampir setiap momen ikan bakar pun juga pakainya papeda. Kita mau kumpul-kumpul di pantai, mau bakar ikan juga tinggal bawa sagu, air mendidih, sudah jadi
2: ya. Wah, kalau dilihat dari cara membuatnya cukup simpel ya, Mace ya, hanya membutuhkan air panas saja kan, setelah itu diaduk-aduk gitu kan. Iya.
3: Cukup simpel tapi memang itu tadi melelahkan kalau kita harus punya tenaga yang ekstra ini.
2: Iya. Baik, ini menarik ya. Mungkin juga ada yang pernah punya pengalaman kayak Mace Kartika, maksudnya bukan orang asli di Papua, di Manokwari, tapi harus beradaptasi ketika sampai di sana ya, Mace, dengan makanan khasnya gitu. Tapi sejauh ini gimana? Udah cocok? Udah oke?
3: Okay? Sudah oke, okay, karena di sini makanan sehat malah.
2: Mantap.
3: Dan itu pasti biasanya di combine sama sayur pepaya, daun pepaya. Jadinya ada hint pahitnya.
2: Iya.
3: Ikannya, dan di sini ikannya tuh seger banget, Mpok.
2: Iya.
3: Beda sama di Jawa. Kalau di Jawa kan harus ibarat kata nih ini ya, Mpok, mati berkali-kali.
2: Iya. Jadi kalau di sana ikannya segar ya. Iya.
3: Segar. Jadi rasanya tuh ikannya manis.
2: Iya. Baik, Mace, ini kita ada yang mau ngobrol lagi nih. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
6: Waalaikumsalam.
2: Iya.
6: Sama Po Tiara
2: Ponana
6: ya?
2: Po Nana nih.
6: Oh, Po Nana.
2: Abah Kusna, iya.
6: Iya.
2: Ada Abah Kusna di Jakarta, di Manokwari ada Mace Kartika, Abah Kusna.
6: Mace itu Empo ya?
2: Mace itu lebih ke ibu ya, Mace ya?
3: Mace itu ibu ya?
2: Ibu.
6: Itu emang Papua semua begitu ya, seperti di Jayapura juga mace juga ya.
2: Mm-mm.
6: Panggilannya. Mm-mm. Oh gitu.
3: Iya betul Pak.
2: Iya.
6: Berarti udah populer di daerah, udah diumumkan gitu ya.
2: Iya, emang
6: udah jadi umum gitu.
2: Iya, emang udah panggilan umum di sana. Apa nih Bang yang mau dikomentari kaitannya dengan sagu
6: ini,
2: makanan?
6: Oh ya, kalau masalah sagu mah memang di Ambon juga kan ada kan. Mm. Di daerah timur itu kan. Mm-mm. Ya masakan juga Abah juga pernah dengar ini ini kayak begini gitu ya. Hmm. Cuman yang Abah mau tanya satu nih. Abah pengalaman di sono dulu di pegunungan ya.
2: Pegunungan mana, Bah?
6: Wamena sana, Wamena.
2: Tadi Wamena, oke.
6: Okay. Itu bukan sagunya yang Abah tanya. Ada ulat sagunya itu dimakan tuh.
2: Makan ulat sagu.
6: apa di situ di Manokwari juga ada itu masalah seperti gitu. Kalau nggak salah juga daerah Asmat juga ada itu ulat sagu itu. Dimakan itu ulatnya emang gede-gede sih Po.
2: Dan itu emang makanan di sana ya gitu Bah hari-hari.
6: Kalau kayak di sini tuh barangkali ada yang namanya seperti itu loh. Rinyuh tuh apa? Laron ya.
2: Mm-mm.
6: Laron tuh kan ada induknya tuh gede itu. Nah, itu kayak gitu tuh. Nah, yang Abah mau tanyain tuh apa ada itu yang ulat sagunya tuh ada ulatnya juga, apakah itu juga ada yang ada diolah, pernah diolah. Kalau sana tuh yang dimakan tuh Po, daerah sana.
2: Iya, iya.
6: Abah tahu tuh.
2: Iya, baik. Itu aja ya, Bah.
6: Kalau masakan sagu mah sering Abah juga udah pernah nyobain juga yang diginiin gino ini.
2: Oke deh, terima kasih Bang Husna.
6: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, ini nanti narasumbernya lagi nih yang jawab ya, Mace ya.
3: Iya.
2: Oke.
3: Memang info dari teman-teman yang sudah lama di sini memang kalau di Manokwari ini sagunya ini dimasak dengan saus, Mpok. Jadi memang ada ulat sagu itu memang ada. Cuma nanti mungkin lebih detailnya bersama Ibu Ruth saja ya.
2: Oh iya, benar. Yang lebih paham ya, Mace ya.
3: Iya,
2: betul. Apakah Ibu Ruth masih masih dalam perjalanan?
3: Iya,
2: masih dalam perjalanan
3: ada
2: ya.
3: Ada halangan sedikit, jadi ini sudah OTW.
2: Oh baik ya, kita tunggu ya. Baca, ini ada penelpon lagi nih dari Jakarta nih ya, line interaktifnya Jakarta. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
7: Halo, waalaikumsalam, selamat siang, Po Nana.
2: Iya. Bang Leman di Tanggamus Lampung,
7: iya,
2: silakan Bang Leman.
7: Tanggamus Lampung, Po Nana.
2: Ya,
7: halo, Maci
2: Kartika.
7: Dewi Astutia.
2: Lengkap banget ya.
7: Iya, saya baca di net wajahnya langsung
2: saya bijak. Lagi nonton nih, lagi nonton nih.
7: Iya, nonton.
2: Apa nih Bang, apa?
7: Semua dua-duanya. Ya oke, Mpok. Maci itu kalau di sini tuh Bibi.
2: Oh gitu.
7: Ibu Dewi, Mbak Dewi. Maci Dewi.
2: Ya udah.
7: Bibi Maci kalau emak ibu.
2: Iya, apa mau yang dikomentari nih kaitannya dengan tema kita?
7: Iya. Pon Maci Dewi. Sagu kan. Ini tuh kan ada tuh namanya apa tuh namanya tuh yang dijual keliling-keliling itu? Namanya lupa saya tadi itu apa ya? Papeda itu sagu dibuat, tapi dijual di keliling-keliling itu. Jangan mamang-mamang itu, mamang keliling sekolahan anak SD gitu, apakah sama gitu? Dan juga apakah di Papua sana itu enggak makan nasi gitu? Itu saja, Ponana. Maci Dewi, makasih, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah papeda yang ada di Papua atau di Manokwari sama dengan papeda cemilan yang dijual buat anak-anak? Itu pertanyaan yang pertama. Lalu kedua, apakah di sana memang benar-benar nggak makan nasi gitu loh, hanya sagu saja atau seperti apa? Iya, gimana kalau dari Mace Kartika, mungkin ada yang bertanggapi sedikit? Sepengetahuan Mace gimana?
3: Kalau papeda yang dijual di luar Pulau Papua yang keliling gitu itu kalau saya ya Mbak, itu rasanya berbeda sih.
2: Oh beda ya.
3: Beda. Mungkin kalau lidah kita nih, kalau di Jawa ini aci sih Mbak. Kalau di sini tuh memang sagu, dari sagu. Jadi memang dari tekstur juga beda. Mungkin yang menyamakannya adalah molor-molor ya Mbak ya.
2: Kenyal gitu ya.
3: Iya, gitu. Jadinya itu, tapi nanti mungkin Ibu Ruth juga bisa menjelaskan apakah ada perbedaan antara aci dan sagu gitu
2: Baik. Ya, nanti langsung jawab sama narasumber. Mudah-mudahan narasumbernya segera tiba ya. Jadi kita bisa langsung ngobrol gitu ya, Mace ya. Baik. Mace, ini juga ada WhatsApp dari Mas Orik di Jember. Ini rame siang hari ini ya. Saya sayang banget nih Ibu Ruth belum sampai nih ya. Padahal rame banget ini yang bergabung. Ada Mas Orik di Jember punya pertanyaan seperti ini. Mbak Ita, Ponana, Ibu Ruth katanya begini, sepengetahuan Ibu Ruth, adakah lahan persawahan di sekitaran Manokwari atau Papua Barat meskipun tidak seluas Pulau Jawa? Kemudian ada olahan sagu dalam bentuk apa saja yang dijual di sana? Terakhir, adakah UMKM yang menjual atau menjajakan olahan sagu di sana? Gitu, Mace, silakan nanti bisa ditanyakan ya. Mohon dicatat ya Mace ya pertanyaannya. Nanti bisa langsung tanya ke Bu Ruth kalau Bu Ruth itu sampai di sana ya. Iya, baik. Nah, ini pembahasan mengenai sagu sebagai makanan pokok di masyarakat Papua memang pasti udah gak asing ya Mace ya di masyarakat Indonesia gitu. Karena memang saudara kita, teman-teman kita di timur Indonesia pasti mengkonsumsi sagu gitu sebagai makanan utama gitu. Cuma tadi ada pertanyaan Bang Leman, emang benar-benar sagu aja nih yang dimakan gitu? Gak ada nasi sebutir pun gitu. Kalau Mace sendiri gimana Mace?
3: Daerah memang penasaran soal itu ya Mpok. Tapi memang di sini tentu ada, masih ada nasi.
2: Oh, Mpok, tentu ada nasi juga ada di sana.
3: Masih ada nasi.
2: Oke.
3: Jadi memang tapi memang ada beberapa momen nih kayak kalau nggak papeda tuh kurang nendang gitu.
2: Iya. Ya, nggak usah jauh-jauh deh Mace. Mungkin kayak kita aja nih yang tinggal di Pulau Jawa ya. Ya kan, misalnya kita udah biasa makan nasi nih Mace ya. Terus ada jagung misalnya ya, atau kentang goreng, tetap aja kurang nendang gitu. Tetap dicari nasi gitu ya Mace ya. Kayak gitu ya.
3: Nasi. Belum makan nasi, belum kenyang kalau belum makan nasi begitu.
2: Ya kurang lebih seperti itulah gitu ya.
3: Betul.
2: Iya, baik. Ya Mace, kita break satu lagu lagi ya. Setelah itu kita bergabung, mudah-mudahan Bu Ruth sudah sampai ya. Ataupun kalau nanti belum sampai, boleh kita nanti mungkin via telepon aja bisa. Ya, kita break satu lagu dulu ya Mace ya. Setelah itu kembali lagi menyapa tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Manokwari, dan di sana masih bersama Mace Kartika, dan sudah hadir narasumber pada kesempatan kali ini di RRI Perempat Manokwari ada Kakak Ruth ya, pemilik dari Sagu Bakar, pegiat UMKM yang ada di sana. Seperti apa nih keberadaan sagu sebagai makanan khas tradisi masyarakat Papua di generasi muda saat ini? Halo, selamat sore untuk waktu Indonesia bagian timur ya, Kak Ruth. Halo, Mace.
2: Iya sih.
1: Iya, Mace Kartika.
2: Halo, iya Mbok.
1: Iya, kita langsung mulai ya, ngobrol ini bersama Kak Ruth di sana ya.
2: Iya, langsung saja dengan gudang pertanyaan tadi ya Mbok ya.
1: Iya, Kak Ruth, salam kenal dari Jakarta Kakak.
2: Ya.
1: Iya, Kak Ruth, ini dari tadi sudah banyak yang punya pertanyaan nih Kak Ruth ya. Ada yang dari Padang, Pontianak, Kendari, Jakarta, Tanggamus, Lampung. Bahkan ini juga ada WhatsApp baru nih, Mace Kartika dari Tabanan Bali nih. Ada Bapak Arya atau Beli Arya yang tanya, katanya bagaimana cara untuk mengolah pengolahan sagu sampai siap untuk dimasak, memerlukan waktu berapa lama katanya. Lalu makanan dengan menu sagu, kira-kira lauk apa yang paling populer? Nah, tadi sebenarnya udah di spill sedikit sama Mace Kartika ya. Kayak tadi apa? Ikan kuah kuning gitu ya salah satunya ya. Yeah. Lauk yang cocok ya, yang biasa dipadukan dengan olahan sagu gitu, masakan sagu. Nah, mungkin bisa langsung dimulai saja obrolan di siang hari ini bersama Kak Ruth di sana dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah ditanyakan dari pendengar. Silakan Mace Kartika.
2: Baik, terima kasih Mpok. Selamat sore Kakak Ruth. Kakak Ruth, ini tadi tuh sudah banyak banget yang menanyakan nih. Mungkin penasaran ya Kakak Ruth tentang di Papua ini kan memang sagu ini terkenal sekali. Nah, ini dari Padang, dari Pontianak, dari Kendari, dan dari Tabanan, ini memiliki pertanyaan yang sama nih Kak Ruth. Bagaimana sih cara mengolah sagu ini di Papua untuk menjadi makanan pokok dan membutuhkan waktu berapa lama, serta ini tuh papeda atau sagu ini cocok enggak atau cocok untuk lauk apa aja gitu. Mungkin bisa dijelaskan Kak Ruth.
3: Kalau untuk prosesnya tuh dari tokok sampai apa, untuk menghasilkan dia punya serbuk sagu itu, kalau paling tinggi 1 minggu untuk tokok sagunya itu, untuk rendam lagi kan proses apa untuk menghasilkan dia punya serbuk sagu yang putih itu sagu itu paling tinggi 1 minggu. Terus untuk jadi sagu yang di forno paling tinggi kita jemur 2-3 hari, kalau tergantung cuaca. Kalau cuaca
2: kalau cuacanya lagi panas begini
3: itu 1 hari saja sudah
2: satu jadi 11 harian. Atau berarti
3: tidak sampai 2 hari?
2: Oh, tidak sampai 2 hari.
3: 1 hari saja sudah kering, langsung kita ayak baru bakar.
2: Nah, kalau untuk mengolahnya tadi kan penasaran nih Kakak Ruth, bagaimana sih cara mengolah sagu menjadi papeda? Tadi kan saya sudah spill sedikit, mungkin ada tambahan bagaimana sih Kakak Ruth untuk mengolah sagu menjadi papeda yang enak, yang adonannya pas begitu?
3: Iya, kalau untuk papeda ya tergantung, kembali juga kadang ke sagunya. Kalau sagunya bagus, berarti papedanya juga bagus.
2: Nah, itu
1: iya, baik, terputus ya bersama RRI Perempat Manokwari. Iya, di sana tadi sudah ada sedikit obrolan bersama Ruth Puadi ya, yaitu owner dari Sagu Bakar.
2: Kak Ruth. Jadi di Sulawesi itu juga banyak olahan sagu. Nah, kalau di Papua ini apakah ada variasi olahan sagu selain papeda?
3: Kalau untuk sagu selain papeda ada bikin sagu korna, sagu bungkus yang dengan daun, ada sagu kacang juga. Bungkus dengan daun juga.
2: Oh, itu rasanya manis kah atau
3: tergantung yang buat.
2: Oh, tergantung saja, yang ya. Buat ya. Oke. Jadi kalau tadi kan kita sudah membahas step-step untuk pengolahan dari sagu menjadi papeda dan variasi olahan sagu. Nah, kalau tadi ada Bapak dari Abah ya, ada Abah yang menanyakan beliau pernah tinggal di pegunungan Bamena. Ada ulat sagu. Abah ini penasaran apakah di Manokwari ini juga ada ulat sagu dan apakah dikonsumsi juga dan bagaimana cara mengolahnya nih Kakak Ruth?
3: Kalau untuk ulat sagu biasa kita tusuk jadi sate, baru bakar, baru tinggal makan. Ada juga yang makan mentah.
2: Oh, jadi ulat sagu. Ada yang makan mentah, iya. Ada yang dibakar. Iya. Nah, kalau makan mentah itu rasanya bagaimana nih Kak?
3: Rasanya gurih.
2: Oh, gurih. Iya. Kalau untuk yang bakar ya
3: sama juga
2: gurih rasanya. Tapi ada rasa-rasa bakarannya begitu ya, Kak. Bakarnya. Nah, kalau di sini kan sagu ini memang khas sekali ya, Kak ya. Iya. Di luar pulau ini memang di luar Papua ini ada yang jual papeda. Tapi bahan baku ini bukan dari sagu Kak, dari aci. Nah, mungkin Kak Ruth bisa membedakan apakah papeda yang di Papua dengan papeda yang dijual di luar sana itu sama atau apa beda nih Kak?
3: Tidak sama. Rasanya saja yang bisa tahu kalau ini dari tepung atau dari apa, biasa dari sagu apa kasbi juga kan. Jadi bisa rasa dari rasanya.
2: Jadi ini memang beda ya, iya. Kak Ruth. Jadi memang dari kualitasnya juga beda. Pengolahannya juga beda, iya. Dari awalnya juga ya, iya. Kak Ruth.
3: Nah, untuk pengolahannya sama, dari semua pakai air juga, maksudnya untuk olah dia. Jadi kalau aci kan juga disiram dengan air, sama dia pengolahannya, cuma rasanya
2: sama. Oh, rasanya beda, iya. Tetap beda ya Kak Ruth, iya. Yang asli hanya di sini, iya. Nah, kalau di sini Kak Ruth, mungkin adakah lahan persawahan? Karena banyak juga teman-teman yang menanyakan apakah di Papua ini tidak makan nasi, apakah hanya sagu saja? Nah, apakah ada lahan persawahan dan mungkin ada variasi olahan selain menjadikan sagu ini jadi papeda? Mungkin ada yang kue sagu ya?
3: Iya, kue kering.
2: Iya, kue kering gitu. Kalau di sini masih ada sawah kan ya, Kak ya? Masih ada sawah, tapi memang papeda ini tidak bisa ditinggalkan ya.
3: Itu makanan ciri khas orang Papua.
2: Betul. Nah, jadi tadi tuh juga ada yang menanyakan, papeda ini cocoknya dikombinasikan dengan lauk pauk apa ya Kakak Ruth?
3: Kebanyakan dengan ikan kuah kuning
2: dan sayur kangkung ya, iya. Oh ya, kalau pengolahan ini kan Kakak Ruth kan sebagai owner sagu bakar nih. Nah, apa saja sih yang Kakak jual di sagu bakar milik Kakak ini? Apakah ada variasi banyak atau cuma ada ciri khasnya gitu?
3: Cuma sagu gula merah aja yang kita sering jual.
2: Oh, sagu gula merah. Iya. Jadi memang itu kalau pengolahannya bagaimana, Kak?
3: Sagunya dijemur, kering, terus diayak lagi
2: sampai halus.
3: Sampai halus. Habis itu baru dicampur dengan kelapa, terus panaskan forno baru kita bakar.
2: Dan dicampur dengan gula merah tadi ya. Nah, kalau untuk Kakak Ruth sendiri, ini kan pelanggannya ini kebanyakan dari orang tua, anak muda, atau semua usia nih Kak?
3: Semua usia.
2: Nah, kalau Kakak Ruth ini mengenalkan olahan sagu ini kepada generasi muda ini, biasanya bagaimana Kak? Apakah mengikuti, seumpama ada acara, kita ikut berjualan di situ, atau seperti Kakak Ruth ada yang mewawancarai gitu di rumahnya gitu?
3: Kalau untuk ini sering ikut UMKM.
2: Oh, sering?
3: Apa, pameran.
2: Oh, pameran ya. Juga ikut. Nah, pernahkah Kak Ruth ini mengikuti pameran di luar Papua?
3: Untuk luar Papua, sementara saya tidak, belum pernah ikut. Kalau mama sudah.
2: Oh, jadi, tapi ini memang dari generasi sebelum Kakak Ruth juga sudah ada sagu?
3: Orang tua.
2: Oh, ya. Orang tua juga ini ya. Oke, baik. Kalau UMKM ini Kak Ruth, di sini yang menjual sagu dengan berbagai variasi ini apakah banyak Kak?
3: Sementara kita yang buat sagu semua tergantung mama-mama, yang lain juga semua masih sama. Olahannya cuma dari buat sagu forna, gula merah.
2: Oh begitu, jadi memang banyak juga tapi mungkin beda tangan beda ya, rasa ya Kak Ruth. Nah, kalau untuk pengolahan tadi sudah, Kalau waktunya ini kira-kira berapa lama nih Kakak Ruth untuk bisa menjadikan sagu menjadi makanan?
3: Kalau untuk yang kita punya sagu korna, tergantung bakar batunya juga, apa kornanya juga.
2: Itu dibakarnya pakai,
3: iya, pakai api.
2: Api dari arang atau dari kelapa?
3: Dari kayu.
2: Oh, dari kayu. Jadi ada aroma-aroma kayunya juga. Apakah kayunya harus khusus atau bebas saja?
3: Cuma khusus.
2: Oh, kadang ada khusus.
3: Kayu, ya.
2: Kayunya apa nih Kakak?
3: Kayu matoa atau kayu besi, kayak yang biasa sering kita bilang kayu besi. Karena barangnya bagus.
2: Jadi memang juga ada treatment tersendiri ya Kakak Ruth. Nah, kalau menurut Kakak Ruth ini seberapa penting nih Pak Kak posisi sagu dalam kehidupan masyarakat Papua nih Kak, baik dari sisi budaya maupun ketahanan pangan nih Pak Kak?
3: Penting sekali untuk kita masyarakat.
2: Jadi memang harus dilestarikan ya Kak ya. Nah, menurut Kakak Ruth ini dengan makanan yang semakin beragam yang masuk di Papua ini, seperti jajanan-jajanan yang sekarang banyak sekali ini, bagaimana ya Kak ya cara kita tetap melestarikan sagu ini biar dikenal oleh masyarakat luas dan tentunya anak muda?
3: Berarti harus pakai media digital lagi untuk memperkenalkan.
2: Jadi mengikuti perkembangan ya, zaman ya Kak ya. Nah, kalau menurut Kakak Ruth nih, minat masyarakat khususnya generasi muda nih terhadap konsumsi sagu ini apakah sudah cukup tinggi dari tahun ke tahun atau malah mengalami penurunan nih Kakak?
3: Cukup tinggi.
2: Cukup tinggi ya. Karena tadi ya Kak ya. Variasi olahannya juga mengikuti perkembangan zaman, ada yang kita dicampur variasinya manis ya. Begitu ya Kak ya. Nah, kalau tantangan terbesarnya nih Kakak Ruth, adakah nih Kakak Ruth, selama Kakak Ruth ini menjadi owner sagu bakar, ada tantangan terbesar kah yang pernah dialami Kakak Ruth?
3: Banyak, sangat. Itu terutama dari bahan bakunya sagu.
2: Oh, dari sagunya. Walaupun di sini sumber sagunya ya Kak ya?
3: Iya, kalau kita di khususnya Manokwari kan memang tidak ada pohon sagu.
2: Oh, jadinya Kak?
3: Kita ambil dari serui, dari wasior.
2: Jadi mungkin karena terkendala jarak juga ya Kak ya. Nah, apakah sagu-sagu Kakak Ruth kan tadi dari Wasior sama Serui, pernah enggak Kak ngambil dari lokasi lain?
3: Sejauh ini belum.
2: Karena memang sudah langganannya di situ ya Kak. Apakah ada ciri khasnya sendiri Kak atau sama saja rasanya?
3: Sama saja.
2: Sama saja ya. Nah, kalau tadi Kakak Ruth sudah membahas soal kita harus mengikuti perkembangan digital nih Kak. Seperti apa nih Kak, generasi muda memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan apakah suatu budaya ini akan terus hidup atau justru perlahan ditinggalkan? Apakah generasi muda juga harus ikut melestarikan melalui sosmed gitu ya? Jadi memang harus. Kita harus mengajak generasi muda untuk kita harus bangga nih, sagu ini harus ada. Iya, harus diperkenalkan. Jadi tidak hanya di Papua saja ya Kakak Ruth, karena memang sagu ini tadi juga teman-teman dari Sulawesi, dari Ambon kan ternyata sagu itu juga ada di sana. Jadi memang kita tidak boleh untuk meninggalkan itu ya Kakak Ruth.
1: Iya, baik. Karut dan juga Maji Kartika, waktu sudah mau mendekati jam 14 waktu Indonesia Barat.
2: Tidak terasa
1: ya. Tapi yang pasti terima kasih untuk obrolan siang hari ini di kesempatan kali ini ya. Mungkin bisa dikasih tahu juga nih dari Karut Instagram atau sosial media yang dimiliki apa nih yang bisa kita lihat untuk sagu bakarnya. Ada enggak Karut?
3: Ada.
1: Ada, apa Karut? Ya. Instagram atau Facebook?
3: Di Facebook Ruth Puadi, Ruth Puadi. Kalau di IG Ruth Puadi.
1: Oh, baik.
3: Di TikTok Dewi Kis.
1: Iya.
2: Dewi Kis.
1: Iya. Baik, kalau gitu nanti kita cari tahu deh ya seperti apa sagu bakarnya Kak Ruth ya. Baik, terima kasih Mbak Cikartika. Kak Ruth, sudah hadir di Studio Pro 4 Manokwari, terima kasih ya. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya ya, Mbak Cikartika dan juga Kak Ruth. Salam sehat dan sukses selalu. Ya,
2: salam, Pak.
1: Itu dia, Bapak pendengar Pro 4 di Suru Santara, obrolan di kali ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro 4 Manokwari.

Abang Pos, sebanyak 332 peserta mengikuti tahapan awal seleksi yang dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Jakarta Selatan, Ali Murtado, di Ruang Antasari, kantor wali kota setempat. Ajang tahunan yang diselenggarakan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini kembali menjadi wadah bagi generasi muda untuk menunjukkan potensi, wawasan, serta kepedulian mereka terhadap budaya dan juga pembangunan Jakarta. Menurutnya, langkah awal yang diambil para peserta adalah modal penting untuk meraih berbagai peluang di masa depan sekaligus berkontribusi bagi kemajuan Jakarta. Beralih ke informasi yang lain, memperingati Bulan Bung Karno, Pemkot Surabaya menggelar pameran bertajuk Aku Arek Surabaya. Tujuannya untuk menghidupkan kembali jejak sejarah presiden pertama di Kota Pahlawan. Pameran Aku Arek Surabaya digelar di tanggal 6 hingga 19 Juni 2026 di basement Alun-Alun Surabaya. Kepala UPTD Museum dan Gedung Seni Balai Budaya Kota Surabaya, Saidatul Ma'munah, mengatakan pameran dirancang untuk menghadirkan kembali kisah Bung Karno dari sudut pandang yang lebih dekat dengan masyarakat. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.

0: Harumpan, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sudresno, budaya Anda kembali bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta. Ngeleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Sudah kita ikuti siaran bersama program 4 RRI Jakarta di suara budaya Nusantara. Saat sekarang pukul 14.03, kita akan lanjutkan kebersamaan kita siang ini dengan sajian Irama Budaya Nusantara.
3: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Selamat sore Sutresno Budoyo. Kembali lagi di siaran Irama Budaya Nusantara Pro 4 RRI Yogyakarta bersama saya Cika Marsya. Yuk kita berkeliling Indonesia melalui lagu-lagu daerah yang sangat indah yang menjadi kekayaan budaya Indonesia. Lagu daerah biasanya menggunakan bahasa daerah setempat dan mengangkat tema-tema yang berkaitan dengan budaya, adat istiadat, atau kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Lagu daerah merupakan salah satu kekayaan budaya Indonesia yang patut untuk dilestarikan. Lagu daerah memiliki nilai-nilai yang penting bagi masyarakat, baik nilai budaya moral maupun estetika. Mari kita mulai dari Lahat. Sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, Lahat dikenal dengan sebutan Bumi Seganti Setungguan. Seganti Setungguan merupakan semboyan kabupaten yang berarti persatuan dan kesatuan yang kokoh, gotong royong, setia kawan, berpendirian tugu, dan bertanggung jawab. Kabupaten Lahat mendapat rekor MURI sebagai daerah dengan peninggalan megalitikum terbanyak di Indonesia. Pusatnya berada di dataran tinggi Pasemah yang dikenal oleh para arkeolog. Mari kita dengarkan dua buah lagu daerah Lahat berikut ini.

Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyiratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

Ingkang wigati menika orientasi diri. Ngungkurke diri ngesti pribadi. Waspada kiblat papat limo pancer. Wikan sedulur papat limo pancer. Kakang kawah adi ari-ari. Kakang nembarep adine wuragil. Inggih menika sumurupa biare. Magepokan kalian bab menika menawi layon dipun lampahaken menika prayogi boten dipun tembungaken telusupan utawi brobosan nanging sumurupa sangkan paraning dumadi.

0: Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Pro 4 RRI Leluri Budoyo Suara Budaya Jogja. Masih di siaran Irama Budaya Nusantara. Ya, Sutresno Budoyo. Keragaman suku bangsa di Indonesia melahirkan kasanah kebudayaan yang unik dan menarik. Misalnya, pada instrumen musik daerah. Dalam beberapa dekade terakhir, gamelan Peking menjadi sangat populer di kalangan masyarakat Lampung Barat. Gamelan Peking merupakan instrumen musik yang terbuat dari bambu yang mampu mengeluarkan nada-nada merdu dan dimainkan dengan cara dipukul. Pada sejarahnya, gamelan Peking diyakini telah ada di tanah Lampung bersamaan dengan masuknya Sriwijaya pada masa dinasti Syailendra. Mari kita simak bersama dua buah lagu berturut-turut berbahasa Lampung berikut ini. Selamat mendengarkan.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Asing jauhne iwang hantau, pagun mulang dibumbun.
0: Artinya, walaupun orang jauh merantau, tetap akan ingat kampung halaman.
2: Aisyah Rauh gue tali fuse.
3: Kemana kabar kawan?
4: Sampai subuh sararaku. Napa karya balik?
5: Oras dongan. Puha kabar muna.
6: Puha barakan rakan mendung.
7: Kuma dama.
8: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya apa kabar?
9: Saya bangga menjadi Indonesia.
8: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
4: Nasaran totong inarara. Nah jadi bahagian Indonesia.
8: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.
10: RRI melalui Putu Yocawi, suara budaya Jogja. Irama budaya Nusantara, irama budaya Nusantara, irama budaya Nusantara.
11: Masih bersama saya Cika Marsha. Saatnya kita beralih ke Kalimantan Utara. Masih ingat nggak baju adat Tidung di uang 75.000 yang tahun lalu beredar? Lalu ramai karena dianggap mirip dengan Cina. Jangan salah, baju adat itu milik suku Tidung yang berasal dari Kalimantan Utara. Penduduk suku Tidung berasal dari bagian utara Pulau Kalimantan. Suku ini merupakan suku asli Kalimantan yang mana dulu pernah memiliki kerajaan yang disebut dengan Kerajaan Tidung. Namun, Kerajaan Tidung punah akibat politik adu domba dari pihak Belanda. Suku Tidung juga merupakan suku anak negeri di Sabah. Jadi, suku ini merupakan suku bangsa yang terdapat di Indonesia maupun di Malaysia. Sesaat lagi akan kami sajikan lagu Di Keheningan Malam yang dibawakan oleh Ana Mantovani yang populer pada akhir tahun 1960-an, yang menggambarkan suasana konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia. Lagu yang juga dikenal oleh masyarakat dengan judul Kalimantan Utara ini mengisahkan tentang seorang gadis yang merasa kesepian ditinggal oleh kekasihnya. Dan di akhir lagu, diketahui jika sang kekasih sedang bertempur di Kalimantan Utara melawan Malaysia kala itu. Selanjutnya, masih di Kalimantan Utara, mari kita dengarkan lagu juga dalam bahasa Tidung berjudul Gunung Injung.

Barat, Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

0: Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Ya Sutresno Budoyo, dua buah lagu berturut-turut dari Sulawesi Barat telah kita dengarkan bersama-sama.

merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2004. Dengan ibu kota Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat terkenal dengan wisata alam antara lain Pantai Dato Majene, Wisata Bahari Pulau Karampuang Mamuju, Pulau Pasir Putih Gurung Toroja Polewali Mandar, Tondok Bakaru Mamasa, Pantai Koa-Koa Pasangkayu, dan Wisata Mangrove Baitumbur Mamuju Tengah. Baik Sutresno Budoyo, sudah saatnya saya Cika Marsya pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Kebudayaan memiliki peran dan fungsi yang sentral dan mendasar sebagai landasan utama dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena suatu bangsa akan menjadi besar jika nilai-nilai kebudayaan telah mengakar dalam sendi kehidupan bermasyarakat. Sebagai penutup, saya akan persembahkan lagu dari Sumatera Selatan berjudul Ya Samad. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda dimanapun Anda berada.

0: Sutresna budaya, kula dalih jangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka, panjenengan suka, lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
2: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutresna Budaya langkah dalam mewujudkan komitmennya menghadirkan hunian yang layak dan sehat terus dilakukan pemerintah Kota Yogyakarta. Program bedah rumah kembali menyasar dua rumah warga di wilayah Kemantren Tegal Rejo, yakni rumah milik Parsila, warga RW 05 Kelurahan Tegal Rejo, dan rumah milik Sugeng Widodo, warga RW 03 Kelurahan Karangwaru. Hampir tidak pernah absen memimpin kegiatan bedah rumah, Wali Kota Yogyakarta Hasso Wardoyo ingin memastikan bahwa pelaksanaan bantuan berjalan dengan baik. Beralih ke informasi lain, kantor wilayah Kementerian Hukum Kanwil Kemenkum DIY menggelar kegiatan pembinaan keluarga sadar hukum Kadarkum, sekaligus pendampingan pos bantuan hukum pos Bangkum di Kelurahan Potorono, Kabupaten Bantul. Kegiatan ini dilakukan untuk terus memperkuat kesadaran hukum di masyarakat, termasuk di tingkat kelurahan. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Harumpan, suara budaya Jogja.
1: Indahing swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Program 4 RRI Ngayogyakarta keparengaturaken suko sami suko.

suko, sami suko, panjenengan suko, kulo suko, sedoyo sami suko. Kandi ngaturaken lagu-lagu dangdut, lumantar program 4 RRI, Ngayogyakarta.

0: Suter sambut ya, mugi sedaya tansah pinaringan sehat bagas waras mekaten jih lan mbok menawi wonten ing sonten menika tasih nglajengan pakaryan. Mugi enggal rampung mekaten jih lan info cuaca wonten ing Kota Baru sonten menika panas terik. Begitu nggih mbok menawi sami nggih. Pinten-pinten dinten menika kadosipun kok nggih radi benter mekaten nggih. Pun mboten menapa sinaosa bentero kados pundi kemawon tansah tetap nyawiji wonten ing suka sami suka. Minangka tembang pambuka kita siapkan lagunya Betty apa?
1: Nggih, lagunya Nyambangi Ati nih. Sama Salam Tresno.
0: Salam Tresnonya nanti dulu, satu aja ya.
1: Oh
0: nggih. Kalau gitu kita putarkan satu koleksi lagu serta Minangka tembang pambuka Badi Kapiarso, Nyambangi Ati.

0: awek iki sisan kopine, Kang.
1: Nah, cocok iki karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.
0: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
1: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
0: Bola iya to. RRI radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
2: Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu wolundalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program

0: Seterusnya budaya, menikah waktu telepon badai pun pika wonton ingga salah sekawan 0333 ingkang badai nereng regengaken wonton ing suko sami suko santer meniko lagu ingkang sampun dipun cawisakan lagunya apa?
1: Nggih, lagu ini pun salam tresno kalian pupus yang nelongso
0: monggo ingkang pun tiba-tiba pun kersakan sugeng santen suko sami suko
2: sugeng santen suko sami suko nak Betty Handayani.
1: Nggih, Bu Dwijo.
2: Kalian nak Semi Prabowo pangestunipun
0: pangestunipun semanten ugi nggih Bu.
2: Nggih, paring donga pangestunipun mriki taripun jan.
0: Weh. Luar biasa nggih.
2: Nggih mboten napa-napa menapa ora dheweki.
0: Nggih kadengen garing niku sedaya ingkang pun pe.
2: Anjir. Nggih, lagu nipun ingkang nomor kalih napa menapa?
1: Pupus sing nelongso.
0: Pupus sing nelongso.
2: Wis pupus pokoke wis ora usah dipikir.
0: Wis ora ana nelongso-nelongsonan.
2: Wis akeh tunggale.
0: Ngaten
2: nggih. Atur salam nggih.
0: Monggo, Bu.
2: Agem Rama Heri Sabdana, kagem Mbah Yono wonten Wirasaban, Bapak Jumangin wonten Kulon Progo, Rama Haji Ngadiono wonten Bayen. Mbah Min wonten Bantul, Romo Nadi Mursari di Masuka, Peyang Kongkansi, Mbah Buyut Curug Kentong, Pak Depaimin, Bapak Sagio, Bapak Kasiono, Mbah Ekang Jono, Mbah Giman, Mbah Noyo, Bapak Untung Raharjo, Bapak Supoyo, Ki Rukun Werdo, Ki R. Joko Bodo, Mboten supen nak Wagianti yang baru bersibuk-sibuk Ria Rasulan.
0: Wih, ya.
2: Yeah. Penyantak Jepon Aturi toh.
0: Enggak apa?
2: Wah, oh, undangannya kesingkal. Yesu Priyati, Nani Satika, Yusirup Uki kagem Bu Yayu Kweni. Monggo Bu Yayu lajeng gegono Bu Sriwi wonten Monjali, Bu Karsiti, Bu Tarmi, Bu Nani Bajuri, Bu Sri Utami, Bopo Sumar, Bopo Mbah Man kalih-kalihipun, Pak Puji Graito, Dimas Rimbang, Adik Haji Sikit wonten Panjatan, ugi kagem Mas Toro wonten Manis Renggo, Bapak Supoyo wonten Kadilaya, Dimas Yanto Sdoyo, Dimas Yanto Mbah Dio, Bu Salama, Mas Adi Poncosari, Mbak Yeni, Romo Nato Endro, Pak Pur Kenteng Rejo, Mas Bambang Sutarno, Romo Yuwono Mato Diarjo, Romo KRT Projo Adi Kusumo, Prayogi kagem okay. Sedaya kemawon
0: mekaten
2: acara suka sami suka kula suka panjenengan suka sedaya sami suka matur nuwun sugeng santen
0: sugeng santen matur nuwun sebut wiwit wonten ing Karang Mojo nggih sak wingkingipun
1: sugeng santen suka sami suka
3: sugeng santen kula suka panjenengan suka sedaya sami suka sugeng santen mbak
0: kok mbak
1: oh nggih, sugeng sonten Pak Ipul.
3: Sugeng sonten Pak Yani, Pak Watosipun.
1: Baik, sehat, cuaca cerah.
3: Secerah?
0: Secerah hatinya siapa? Kok jadi ganti bertanya?
3: Secerah hatinya Mas Semi dan Mbak Yani.
1: Nggih.
3: Sehat Mas Semi nggih.
0: Pak Sonji sehat juga nggih.
3: Info BMKG Klompok niki benten yang pun mulai redup niki.
0: Ngaten redup. Pun sih.
3: Tembangin kan kapisan itu apa mas?
0: Mereka wanten salam tersno. Kalian pupusing nelongso ingkang bundi.
3: Jadi kalau tanda salam tersno mau kagem Toyo Pamor Projo.
0: Ngaten sih.
3: Kintung-kintung ya mas.
1: Monggo.
0: Monggo.
3: Katemban wanten Bunda Tuido kang sonten. Mungkin tampilan sehat. Wanten Bu Supriyati, Bu Wagianti, Bu Januasing ya. Wonten ugi kagem Rama Yono Mato Diarjo.
0: Nggih.
3: Wonten Ki Kumbakarna, ugi wonten Rama Haji Ngadiono. Mbak Ana wonten Imogiri, Pak Sunadi Mursari, Pak Sardiyo mboten kesupen kagem Ki Kumbakarna kalian Pak Depaimin. Mungkin kagem sedaya kemawon yang sonten menika sampun nyawisi kagem sonten kagem midhangetaken. Kagem Mas Sami ugi Mbak Yani sugeng makarya mugi tansah berangsia kelancar jalanipun.
0: Ngaten.
3: Kagem sedaya kemawon Mas. Nggih. Sampun kula kondhoraken Mbak Yani Mas Sami. Matur nuwun.
0: Sami-sami. Matur nuwun menika sangge Mas Ipul wonten ing wates sak wingkingipun.
1: Sugeng sonten suka sami suka.
4: Sugeng sonten suka sami suka Mas Prabowo.
0: Nggih.
4: Mbak Betty.
0: Nggih.
4: Sedaya sami suka.
0: Nggih, kirukan wedha terus pundi pawartos?
4: Bergenggeng.
0: Bergenggeng sih.
4: Lagu nipo. Derek niku gen katresnan niku lho.
1: Salam tresno.
4: Salam tresno. Dem Mas niku nembe Mas sinten?
1: Pak Ipul.
0: Pak Ipul.
4: Nggih. Lajeng kagem Bu Twijo. Bu Nani Bajuri, Bu Sri Utami, Bu Sri Bonagung, Bu Anjasmoro, lajeng kagem Bu Mami Kartika ingkang muah-muah. Lajeng kagem Tante Bian, Tante Wagianti, Bu Supratni, Bu Sasmito Murti, lajeng Yumudoi Romo, Mas Pipit, Mbak Pipit, Mbak Ipul, Mbak Titur, lajeng Mbak Armi, lajeng kagem Mbak Yayu, Sedoyo Yayu, Mas Mama, lajeng kagem Mas Adi, Mbak Suro, Ki Joko Putu, Ki Kumbokono, Ki Bandung
0: Bondowoso,
4: lajeng kagem Pak Sunardi, Pak Suma, Pak Rajeng, Pak Supoyo, Pak Bumiti, lajeng kagem Sedoyo Kemawon.
0: Sami-sami sih kerukan berdo wonten yang mejing wetan matur nuwun sampun derek ngregengaken santer menika
1: nggih
0: sawingkingipun
1: sugeng santer
0: terputus sih monggo saged pun telepon malih nggih tersebut yo
1: sugeng santen suka sami suka
3: sugeng santen suka sami suka
0: nggih
3: suka panjenengan suka
1: nggih
3: sedaya sami
1: suka
0: nggih
3: menika dipun sami suka saking Dukuh Jalan Bantul
0: saking Dukuh Jalan Bantul nggih
3: dipun almarhum Yudo
0: ngaten nggih monggo
3: suka tembangipun derek
0: heeh
3: iki sampun dangu mboten caket mboten ta Mas
0: nggih
3: Bapakipun salam kula kagem sedaya kacang-kacang kemawon.
0: Mekaten.
3: Nggih.
0: Mbak sinten tunggalipun? Nika Mbak Betty kalian Mas Semi menika, Pak.
3: Oh, Mbak Betty jalan Mas.
0: Mas Semi.
3: Nggih, dari Kepang ya, Mas.
0: Nggih.
3: Nggih. Bapakipun salam kula kagem sedaya kacang-kacang kemawon.
0: Mekaten. Nggih.
3: Matur kedalipun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nggih, menika wau saking lupa ya namanya. Saking Duko Jalan Bantul di sacelaipun talimpun almarhum Bu Yuningsih mekaten sih matur nuwun kula nggo ya kesupen to asmanipun kula wau nggih sugeng santen suka sami suka nggih pun Bang Suli malih sumangga gasal sekawan 333 tembangipun menika wonten salam tresno kalian pupusing nelongso
1: nggih sugeng santen suka sami suka.
0: Sugeng santen.
5: Sedaya sehat, sedaya keluarga nipun.
0: Sehat-sehat, semanten ugi ya mudha.
1: Salam tresno atau pupusing nelongso.
0: Heeh, ingkang pundi?
5: Salam tresno mawon.
0: Salam tresno nggih. Oh, nggih.
5: Pak Yanto, Pak Donoji, Pak Yanto, Pak juga kebetulan. Gih. Lajeng kagem lagi jadwalan ibu. Biayu soyo biayu.
0: Gih.
5: Kalian Pak Suka pun juga pemen wedok. Lajeng kagem Mbak Yudir, Mbak Yurati, Bupa, Mbak Andi, Mbak Yeni.
0: Gih.
5: Lajeng kagem Pak. Pak Suka, Pak Supoyo.
0: Gih.
5: Jamus. Lajeng kagem Pak. Pak Sudan Nafilan, Pak Sabia, Pak Sabia, yang kilan menikah Mbak Suro, Pak Tengah Ibu, Mamatnya Pak Pengisi, Pak Tupar, Komoli, Romajinya Piono, ini Bayu Sirikun, Pak Teng Sibu Mawon, itu pun kata ya.
0: Makatan?
5: Ini kan virus di seta,
0: ini
5: Sirikun Wordo,
0: Lantas
5: Boyo, Kemawon, Kang Kuok, ini kan ini
0: bujang,
5: Waalaikumsalam.
0: Senyum mudah wonten ing berajan minggir matur nuwun. Engkang wonten ing telepon menika pun tutup rumiyin sami menika wong telepon badhe pun bikak wonten ing WA 08 09 09 06 66.
1: Nggih, dari Bu Nani Bajuri.
0: Bu Nani Bajuri.
1: Sugeng sonten suka sami suka.
0: Sugeng sonten.
1: Bu Nani Bajuri atur salam kagem Mami Sartika, Ibu Anjasmoro, Bu Indar, Bu Sribon Agung, Yumudo, Bu Indar, Bu Dwijo, Bu Yayu Sedoyo Yayu, Eyang Sas, Bu Widyaningsi, Mbak Titut, Mbak Christine, Bu Lydia, Bu Asi Gobrak, Mbak Pipit, Mbak Yeni, Romo Yuwono, Romo Narto Indro, Pak Bambang, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Pak Sarjio, Ki Rukun Wardo, Ki Jogobodo, Ki Kumbokarno, Ki Bandung, Pak Yanto, Mas Wawan Haka, Mas Yudi, Mas Ipul Was, Mas Ipul, Mas Ardi Klaten, Mbah Noyo, Mbah Suro, Trisi, Pak Sudar Dasilan. Tambah salam kagem Pak Sumar Sedayu, Pak Tirto Moyudan, Pak Ardi Poncosari, nuwun dari Bu Nani Bajuri Gamping Tengah.
0: Maturun Bu Nani Bajuri, salajengi menika saking Pak Sukiran, sugeng sonten suka sami suka menika saking Pak Sukiran wonten ing Tansimo Ponjong Gunung Kidul. Balik kentur lagu nggih kagem Pak Haji Sampan, Pak Haji Aminto, Pak Budi Rohayadi, Pak Muryono, Pak Irwan wonten ing Sumber Giri. Kagem Bu Eni juragan sayur ponjong. Nggih, lajeng kagem Bu Sri juragan sayur Mlarangan. Pak Hantoro, Pak Ahmad, Pak Sukar, Pak Sarto, Bu Tarmi wonten ing Demangan Baru. Bu Surmiati wonten ing Karang Ijo Kulon Ponjong. Lagu menika pun lagunipun nderek kemawon. Nggih, matur nuwun Pak Sukiran wonten ing Tansimo Ponjong Gunung Kidul.
1: Nggih, dari Mbah Jio.
0: Nggih.
1: Suka sami suka sugeng sonten Mas Emi ugi Mbak
0: Sugeng sonten.
1: Sugeng tugas siaran. Mugi jenengan tansah sehat manggih kasarasan menantu Karaharjan derek absen ugi atur salam kagem Bu Dwijo Karangmojo. Pak Tirto, Bu Wagianti, Ki Kumbokarno. Ugi sedoyo mawon engkang nembe midhangetaken suka sami suka sinambi menopo kemawon. Salam sehat. Lagunipun derek kemawon. Matur nuwun.
0: Matur nuwun sih. Saking Bajie kula wau salajengipun menika saking Pak Tupar menika kintun voice note sih. Monggo Pak Tupar.
6: Suka sami suka. Kula suka, panjenengan suka, sedoyo sami suka. Sugeng sonten Mas Emi Prabowo, Mbak Peti, dari atur salam nggih kagem Bu Dwijo, Bu Agianti, Yusirup, Yumudo, Bu Supriyati, Bu Tarmi, Bu Nani Bajuri Gamping, Bu Mami Sarti Kamungah. Lek kono Mbah Noyo, Mbah Noyo, Mbah Suro Trisik, Mbah Mustanjung Pinang, Pak Bambang Sutarno Purworejo, Popo Kasiono Mbulawen, lajeng Ki Rukun Werdo, Mbah Neglendi, Pak Rimbang, Romo Tujo sekeluarga, Romo Hajingadiono, lajeng Mas Rian Kemermes, Mas Ipul, Mas Mamade, lajeng Pak Sumar Diono Sleman, Pak Sumar Sedayu, lajeng Pak Damaskus, Mas Adit Poncosari, lajeng Mas Toro Maesanggo. Saya ini pun kagem sedaya kemawon ingkang dereng kesinggol nyuwun pangapunten. Mangke dalu disenggol lewat Miko Plus kagem Mas Semi, Mbak Peti, sugeng tugas ngantos paripurna samangke lembok pilih kundur. Ngatos-atos kula sekarang derek mawon matur nuwun.
0: Sami-sami Pak Tupar wonten ing Kulon Progo. Pak Kasiono menawa wonten ing Balawen Telaga Adi sim menika ugi kinten voice note monggo.
7: Suka sami suka. Sugeng sonten Mas Semi Prabowo, Mbak Betty Damayani.
0: Nggih.
7: Kula Pak Kasiono Balawen Telaga Adi kepareng badhe kintun salam katur kirsi seto wonten ing Jalan Timoho Pak Tupar wonten ing Galur Kulon Progo Ki Rukun Werdo Tairomo Mariono wonten ing Mejing Wetan Mbah Noyo wonten ing Kadung Sari Gunung Kidul Ibu Tuti Njaga Yudan Ibu Tini Niti Prayan Ibu Sri Utami wonten ing Sewon sak wetan isi Bantul. Ibu Mami Sartika wonten ing minggir. Ibu Anjasmoro ugi wonten ing minggir. Ibu Dwijo wonten ing Karangmojo Gunung Kidul. Ibu Wagianti wonten ing Wareng Gunung Kidul. So katur sedaya para Sutresna budaya suka sami suka wonten ing RRI Prumpat Ngayogyakarta sugeng sonten sugeng midhangetaken lagunipun derek Mbak Betty Damayani so Mas Semi Prabowo matur nuwun
0: sami sami makasih nembo lawen. Sudah berapa tadi? Sudah lima ya?
1: Sampun lima
0: sih. Kalau begitu kita ke lagu Betty, apa yang akan kita putarkan?
1: Salam Tresno.
0: Salam Tresno. Menika badhe kapiyarsa wonten ing suka sami suka.
8: DJ Musik.

Putoyo, Anda bisa dengarkan acara Pesta Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada acara-acara yang tidak hanya cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa saja yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Sutresno Putoyo bisa mendengarkan cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga tentang bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Sutresno Putoyo bisa bergabung dan tentu seru bareng program-program RRI yang membahas dunia sepak bola dan juga piala dunia. Dengerin terus RRI Yogyakarta dan Anda bisa tonton di YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Seterus sabut ya panjenengan tasinya wici wonten ing suko sami suko perempat era ing Ayogyakarta aturaken teman-teman dangdut ingkang badhe nderengrengaken pun pikamale wonten ing kansel sekawan 0333. Kadhasipun sampun wonten ingkang nenggo sawetawis menika nggih coba kita sapa.
1: Sugeng sonten suko sami suko.
2: Pun wonten sing nenggo Mas.
0: Nggih, niku kok kadhasipun kok dodak-dodok ingak-inguk.
2: Ya nggih lah kula tak buka lawange kok dikancing sing kondil.
0: Lah niku saged diroga saking niku lho, sak ngisore niku lho.
2: Oh nggih to.
0: Nggih.
2: Sehat-sehat Mas.
0: Pangestune Mas wonten niki nggih.
2: Sehat Mbak Betty.
1: Nggih, sehat Mbak.
0: Ana yo sih.
2: Panase ngentan sak
0: iki. Awak cocok pokoke mungkin terus.
2: Garing kabeh gendeng.
0: Garing kabeh terus dinyang.
2: Garing ngentasi.
0: Garing ngentasi nggih.
2: Lagune napa Mas?
0: Menika
1: lagunya sesandingan.
0: Heeh.
1: Sama Dino Katresnan.
0: Neng Kang Bundi.
2: Sesandingan we Mas.
0: Sesandingan. Nggih, kinten salam.
2: Mas Semi karo Mbak Betty.
1: Nggih.
2: Rama Singasiono, Rama Sujo, Rama Yuwono, Mato Jarjo.
0: Nggih.
2: Yang Sasmito Murti, Rama Narto Indro. Sing wonten Pak Toro, wonten Manis Renggo, Bu Sriwi, Bu Wigati, Pak Asiono wonten Bulalen.
0: Nggih.
2: Sing wonten Ki Joko Budo, Kirsi Seto, Ki Sapu Jagat di Bandung Bondowoso ini kemana lama enggak muncul ya Mas Niman?
0: Gini apa?
2: Gini mungkin sehat selalu gini.
0: Gini.
2: Asing wonten di Rukun Wersdo, wonten Mbah Yono, asing wonten Pak Sawio, Pak Gio, Pak Sagio, Mbah Suro, wonten Pak D, Pak Imin pun lebih dereng nih Pak.
0: Dereng, dereng menikah.
2: Pak D tak tunggu Pak D. Mbah Suro kali Pak Sunar. Timur Sari, Pak Suwardi Nan, Masing Wonten, Pak Yanto Candiabang, Mbak Ayu Legi, Mbak Ana Yusirup, Wonten Bu Yayu, kue ini kali Bu Yayu Parang Trite, Masing Wonten, Pinter Maling Mas, oh anu Pak Asnawi kali, Mbah Mus Tanjung Pinang ki, kurang tahu nyinggol ya Mbah Mus,
0: gue
2: Mbah Mus,
0: nggih,
2: Mbah Mus, Pak Supoyo kali Mas Ardi. Bu Sit, Mbak Siti ngawonten bangun tapan kali Bu Tuti Jogoyudan
0: nggih
2: Armi Bu Nani Bajuri Mami Sartika pun dereng Mas nggih
0: dereng
2: Mami Sartika karo yang Sasmito Multi ternyata Mami Sartika niku cantik Mas
0: bongke
2: nggih
0: cantik kok nggih
2: foto yang 5 tahun yang lalu itu masih cantik aku dikirimi Pak Yanto
0: wis nggih
2: Mami Sartika yo ya asing kagem Lek Yanto, Kang Ron Mbak Yustina yang wonten saya kenuki.
0: Nggih.
2: Wonten Ponosari wonten yang Parno Bu Tujo, Bu Kinem, Bu Supriyati, Bu Yanwasi. Bu Wagianti mboten tidak ingin Bu Wagianti rasulan iki Mas.
0: Men sih sakniki nggih.
2: Sakniki rasulan do diundang
0: niku.
2: Ning kula mboten saged.
0: Lah nggih lah.
2: Nggih. Ajeng wonten di Wiro Gendeng wonten Pak Mbak Anggun kali Mbak Yeni masing wonten sinten maling kaki sedaya kemauan Mas
0: sedaya kemauan
2: Bu Sri Utami kali Bu Sri Bonagung
0: nggih
2: wonten Yumudo kali Kang Giono Mas kaki Mbak Yugupra
0: nggih
2: Mas Yudi Prayogi kagem sedaya kemauan
0: sedaya kemauan nggih
2: Mas Emi Mbak Betty
1: kagem
2: tugas
0: nggih
2: Gula Jawa rupane coklat
0: wala nggih
2: Rasian wis tuwa, aku tetap semangat.
0: Merdeka. Merdeka matur nuwun sih. Kula Jawa warnane coklat leres menika nggih. Ya salah sekawan 333 sak wingingipun Mbah Noya.
1: Nggih, sugeng sonten suka sami suka. Sugeng sonten.
3: Sugeng sonten suka sami suka.
0: Saking Lopati tes pundi pawartos. Sehat-sehat sih Pak Sami yo.
3: Bang Ibon dari Bahaya
0: Wow. Oh nggih. Heeh. Kinten-kinten salam monggo Pak Sawian niku swantene kok tambah lirih.
3: Pak Kembah Noyo.
0: Nggih, heeh.
3: Pak Nyono, Pak Rimbang, Pak Yanto,
0: lan
3: Siro, Bu Sumi, Bu Marta Sarono, Lajeng Bu Wagianti, Tisa Kinem, Bu Supriyati, Bu Yanwati, Lajeng Pak Kirno, Boten Kesupen, monggo mlebet Pak Kirno, Lajeng Sanipun, Kak Kedusuyo, Ingkang Midang, Kak Kedusuyo,
0: Sami-sami, saking lopati Pak Sawi ya matur nuwun, sampun nderek ngregengaken. Lanjut sawiking sawingkingipun.
1: Sugeng sonten suka sami suka.
4: Sugeng sonten suka sami suka.
0: Nggih.
4: Kula suka Madani Prabowo suka Mbak Desi Samayani suka. Nggih. Sami suka.
0: Mekaten di saking sedaya menika.
4: Heeh
0: nggih.
4: Kunci pawantos kekalipun mugi tansah sinaringan kesehatan.
0: Nggih, pangestunipun semantun ugi nggih kondur Pak Sumar.
4: Nggih,
0: sehat ugi. Nggih.
4: Napa niku
1: tembangipun sesandingan sama Dino Katresnan.
4: Mbah Noyo napa nggih?
1: Mbah Noyo sesandingan.
4: Nggih, niku nderek
0: Mbah. Oh, ngaten sih.
4: Kinten-kinten Mas.
0: Nggih, monggo.
4: Kembak Bambang Sitarno, Pak Ki Paining. Bapak Sumardiono, Jalan Cicogati, Eyang Sasmito Murti, Romo Ngadiono, Bapak Pujo sekalian Ibu, Romo Yuwono Marto Diado, Mami Sartika, Ki Rukun Werdo, Bunda Dwijo, Pak Noyo, Ibu Yanuase, Ibu Supriyati, Ibu Agianti, Rekono, Pak Sabio, Mbah Lendi, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Budu, Bu Sri Utami, Bu Sri Bonagung, Bu Yayu Paris, Bu Yayu Kwani.
0: Nggih.
4: Mudo, Mas Rian, Lajeng, Pak Rimbang, Bu Anjasmoro, Yusuka Wirjo Martani, Bapak Sardio, Bapak Tumidi, Bapak Erfigit, Bapak Supar, Bapak Mujiono Brosot, Mas Mamat, Mas Ibul, Mbah Man Temon, Mbah Man Pengasih, Pak Yanto Grogol, Pak Yanto Kandia Abang, Kakan Ibu,
0: Nge.
4: Mas Ardi Klat, Mas Ardi Ponco, Sari, Lajeng, Kana Sipun, Bijang Malih, Mas Edulang.
0: Ngatan sih.
4: Matur nuwun Mas.
0: Sanggi, Pak Terusi, Pak Sumarwanto Sedayu, matur nuwun. Kita buka lagi 5.033.
1: Sugeng sonten, suka sami suka.
4: Suka sami suka.
0: Nji.
4: Kulo suka, Mas Reni, Guru Ingkang Minoyo suka. Dia Sengbeti,
1: Minoyo
4: suka.
0: Lagune
4: mboten nyuwun mawon Mas.
0: Oh ngaten sih.
4: Mawon berarti nih.
0: Monggo.
4: Romoyu, Baturo, Mulyo, Kirimbang, Romo Nato Estelo, Romo Kekapur Jalan Ibu, Romo Kujur Bajar Jalan Ibu, Romo Nabiono Jalan Ibu. Dari Bopo Sunardi, Mester Sardio.
0: Nci.
4: Pak Montor ya bukan sih.
0: Nci.
4: Abah Tirto, Kirukun Wardo. Pati Paimin, Bosan Kruzman, Kangsilat, Mas Ardi, Mas Awan Gata, Pak Noyo, Pak Yono, Sabar, Mas Gini-Gini, Malik, Mas Ipul, Mbah Kiman, Mbah Man, Bopo Yanto, kali Bopo Yanto, Sayegan, kali Ibu, Bopo Budi, Kira Ito, Yang Sanito, Muti, Uji, Wonton, Buat, Ibu, Mantan, Aja anda moro, wah gelap lah ya mas. Rakwat ini mentalnya mas.
0: Ya pripun.
4: Ibu Sinten, Pak Yanti, Sri Ubu, Sri Utami, Bu Nugro, Bu Sarina, Ibu Tribun Agung, Bu Nyai, Bu Yungu, Bu Romo, Ibu Tarmi. Nah ini kawan malih asli. Ibu Mega, itu mas. Mas Ibu Nani Bajuri sekalian, Bobo, Mbak Bibit, Pak Yeni, Bu Nggak Tanipun, Ibu Yanwasin, Mbak Mulyani, Mas Mano, Ngeten mawon nggih Mas Guru ingkang Minulya.
0: Mekaten sih.
4: Mekaten mantun nuwun. Rasah ngerti aku ora apa-apa Mbak Betty.
1: Nggih, Ki Joko bodho.
4: Ngerti mantun
0: nuwun. Sudah
4: ayu tenan kuwi berarti. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ki Joko bodho matur nuwun sih wonten ing pajangan. Setunggal malih, sumangga.
1: Sugeng sonten suka sami suka.
5: Wilujeng santen ugi suka sami suka kula suka Mbak Betty suka kakak Mas Yani Prabowo suka sedaya suka monggo-monggo sami suka-suka
0: kikuk. Terus pundi Pak Wartos Mas Rian?
5: Ya, kangen sini kakak Mas kalian Mbak Betty kulolan lantok lo sedaya tasih di pancatan
0: Dayan Ibu. Zee, alhamdulillah.
5: Wis matur sembah nuwun mawa sami-sami tunggu dinunggu mekaten.
0: Mekaten nggih.
5: Kok ki nembe klik e.
0: Oh, ngaten. Wis
5: napa tembangipun?
0: Menika wonten sesandingan kalian Dino Katresnan ingkang pundi?
5: Sesandingan kuwi
0: yo. Weh, lah kok ya. Jen iso nyawang iso nyanding. Cocok.
5: Nggih, dari tenan nggih.
0: Nggih.
5: Sik katemben Ki Joko ki ki sinten?
0: Ki
5: nggih. Wonten Mami Sartika nggih teng Klisat mongah-mongah sugeng sonten.
0: Nggih.
5: Wonten Jumudha Brajan Minggir, Bu Andas Moro Ari Mami. Wonten Pak Yanto teng Grogol, teng Riu lan wonten Pak Jono nggih sugeng sonten sedaya. Wonten Pak Yanto sandiakan kalian Ibu Rama Yono Marto di Mejo. Salah maaf Mas Yarjo.
0: Oke,
5: heeh. Seru niki lho.
0: Senengane lho,
5: Anten wau, anten Bapak Sumar teng Sedayu sugeng sonten. Anten niko Bu Dewa Giyanti, Tante Wagiyanti. Kok dadi bleng ta niki?
0: Pripun menika wae lah.
5: Anten Bapak Sadiyo nggih Ki Rukun Werda, Bu Sri Utami, Bu Sri Bon Agung. Anten niko Bapak Sunardi Mursari, Pak Bambang Sudarno nggih sugeng sonten. Wonten Kang Ipul, Kak Pak Rimbang, Mbak Yani Patro nggih prayoginipun. Kagem sedaya kemawon sik dereng kosipun nyuwun-nyuwun pangapunten.
0: Mekaten nggih.
5: Kagem Kakang Mas Sami Prabowo kalian Mbak Betty.
0: Nggih.
5: Sedaya ramah nyeneng tenan lho niku.
0: Estu.
5: Hai, tukang tugas kita saat paling kesehatan jalan ibu makanya menabi kondor nyon selu apa satas mengkater
0: matur nun
5: matur nun dalipun lepas tentang punten.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun sih menika saking Mas Rian wontening Minggir Sleman. Waktu telepon badhe pun bika wontening WA 0 1 0 1 0 6 6. Dari siapa yang belum kita baca Betty?
1: Nggih, dari Mbak Anggun Voice.
0: Mbak Anggun Voice Note ya, coba kita dengarkan Mbak Anggun monggo.
7: Assalamualaikum, maksiyang kasihan Sami Prabowo juga jeng Betty ya. Absen suka sami suka, kula suka. Kak Siar Sami Prabowo suka, Cembeti suka, sedaya Sami suka-suka. Lagunya ngikut aja nanti ya. Makan salam cenggungnya buat pendengar semuanya saja. Yang ada di Perumpat, sehat semuanya ya. Single balik semuanya yang selalu single. Makasih ya buat Kak Siar Sami Prabowo juga Cembeti. Matugas, sehat semangat selalu. Makasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun sepeneng saking Mbak Anggun. Berikutnya
1: Pak Tumidi.
0: Pak Tumidi voice note.
8: Nggih, atur salam. Kagem Pak Sudar, Pak Sukapjo, Pak Sarjio, Pak lajeng wonten Pak Wirju Jul wonten Pak Sumar, wonten Pak Sudiman, Pak Tukirin, lajeng wonten Bu Dwijo, Bu Sri Utami, Bu Sri Kebon Agung, Bu Mudo, lajeng wonten Pak Yanto, ugi wonten Mas Pareyono, isainipun kagem sedaya kemawon.
0: Matur nuwun menika wau saking Pak Tumidi. Salajeng menika saking Pak Pak Supaya dulu nggih. Pak Supaya monggo.
9: Suka sami suka, kula suka Mas Semi Prabowo kalian Mbak Betty Damayani. Suka nggih kesarasan wonten ing panjenengan lan tansah mangke rejeki kula niki guwas wonten ing daerah anu niki
0: pundi
9: jurang jurang Bagor niki.
0: Oh ngeten nggih.
9: Lan salam-salamipun kagem Pak Nardi Mulsari, Pak Poro, Pak Sudar, Pak Sajio, Pak Sawiyo, Ki Rukun Redo, Ki Wawan Haka, Ki Rimbang, Ki Damaskes yang buas Romoyu, Pak Romoyu, Bu Agianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Sas, Bu Mudo, Bu Kristin, Bu Siwi, Bu Yayu, Sema, Bu Sri, Bu Sri Utami, Mas Giarto, Mas Pardi, lan kagem sedaya mawon.
0: Nggih matur nuwun menika wau saking Pak supaya wonten ing kadilayar. Nggih. Sudah berapa tadi, Betty?
1: Sampun.
0: 1 2 3. Oh, lanjut menika dari Bu Tarmi nggih, menika voice untuk ki monggo.
6: Suka sami suka kula suka Mas Semi kalian Mbak Betty suka sedaya sami suka Mas Semi Mbak Betty Bu Tarmi nggih.
0: Monggo Bu.
6: Derek kinten-kinten lagu, lagu manuk mawon mboten pilih-pilih setunggal. Kagem Bu Drijo, Bu Andri Sendowo, Bu Agianti, Mami Sartika, Pak Rimbang, Kiro Siseto, Pak Satino, Mbah Noyo, Pak Yono, Mbah Glendi, Pak Tupar, Ki Bandung Bondowoso, Pak Supoyo, Pak Wawan Haka, Romo Yulono Marto Diarjo, Bu Yanuase, Mbak Anggun, Pak Yanto Bulegi, Bu Yayu Kalih-Kalihipun, Pak Sarjio, Pak Bambang Sutarno, Ki Joko Budo, Pak Gono, Pak Yanto Sayegan, Bu Anjas Moro, Bapak Sagio, Bu Salama, Bu Salima, Bu Nani Bajuri, Bu Lati, Bapak Tujo sekalian Ibu, Bapak Sukiran sekalian Ibu, Pak Ardi, Bu Karsipi, Bu Mudo, Bapak Sutarnda Silan, Bu Sagine, Mbah Suro, Pak Paimin, Lek Werjujur, Pak Nardi Mursari, Mbah Mus Tanjung Pinang, Eyang Sasmito Murti, Mbah Nawi, Matur Nuwun, Sugeng Sonten, Sugeng Makaryo, Mas Semi kalian, Mbak Berti Nuwun.
0: Sami-sami, menika saking Bu Tarmi wonten ing Demangan Baru pun. Sama menika wekdalipun ke lagu dulu ya Betty ya. Kita akan ke lagu dari dua lagu sesandingan kalian Dino Katersenan. Lagu yang paling banyak diminta yang mana tadi?
1: Sesandingan nggih.
0: Sesandingan nggih menika badhe kapiarsa wonten ing suka sami suka.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta menegaskan regulasi daerah harus menjadi instrumen strategis untuk menjaga kebudayaan sekaligus melindungi lingkungan hidup. Hal ini diwujudkan lewat dukungan terhadap DPRD DIY dalam menyusun rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan perfilman serta perlindungan kawasan ekosistem kars. Komitmen ini mengemuka dalam rapat paripurna DPRD DIY yang dihadiri langsung oleh Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Wakil Gubernur Pakualam ke-10. Sultan menegaskan, kedua raperda tersebut bukan sekedar produk hukum, melainkan kebijakan yang berpihak pada nilai kemanusiaan dan keberlanjutan lingkungan. Beralih ke informasi lainnya, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyatakan kerja bakti bersih-bersih sungai bukan hanya sekedar aksi fisik, melainkan bagian dari rekonstruksi sosial. Pemerintah Kota Yogyakarta kini sedang menggalakkan gerakan ini untuk mengubah perilaku masyarakat yang semula ringan tangan membuang sampah ke sungai menjadi sadar akan kebersihan lingkungan. Wali Kota Jogja mengingatkan para lurah bahwa kebersihan sungai, rumput, dan sampah sepenuhnya menjadi tanggung jawab wilayah masing-masing. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Kupat, Suara Budaya Jogja.
1: Indaing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Simpen pundi?
1: Ramanata Indra.
0: Oh, nggih, Bekasi nggih.
1: Jakarta. Ayah tanggone Bekasi Jakarta.
0: Nggih.
1: Lajeng Mbah Mus. Lajeng wonten saking Kalimantan nika Pak sinten nggih?
0: Kalimantan menika wonten
1: konci. Nggih, lenggah wonten Kalimantan. Nyun pangapunten kesupen asmanipun.
0: Nggih.
1: Mbah Mus lajeng Bu
0: Sinten Male?
1: Bu Sumiati. Kalian Bu para anggih Bu Naomi.
0: Bu Naomi nggih.
1: Kagem ingkang minulya Mas Semi.
0: Nggih.
1: Mas Semi Prabu, Mas Semi Presiden.
0: Pak
1: Prabu.
0: Nggih.
1: Lajeng Mbak Betty.
0: Nggih.
1: Mencetnek.
0: Waduh.
1: Tarik sekretaris negara gelem ta Mbak?
0: Nggih.
2: Nggih, Bu.
1: Lajeng pokoknya kagem sedaya ingkang midhangetaken kula ing maringi kitenan kula, kula kesupen saestu kula nyuwun pangapunten.
0: Mekaten nggih.
1: Maksud hati itu akan mengirim yang sudah ning menika daya ingat wis kacau.
2: Mboten napa-napa.
0: Mboten napa-napa nggih.
1: Kagem berdua. Semoga selalu sehat walafiat.
0: Amin.
1: Rezeki mengalir deras.
0: Amin.
1: Nggih. Matur nuwun.
0: Sami-sami. Sugeng santen yang sasmita murti wonten ing dalem pucuk kusuman matur nuwun. Di belakangnya
2: nggih sugeng santen suka sami suka.
3: Sugeng santen suka sami
0: suka. Nggih. Lek
3: got. Lagune napa sajen keputar?
2: Lagunya
0: Lintang Asmoro kalian Kusumo Wijaya menika lek gono.
3: Nggih, nyuwun lintang niku.
0: Lintang Asmoro kakintun.
3: Kangge yang sas niki wau.
0: Nggih.
3: Wakyanti niki lajeng pepanggihan nguri-uri budaya. Lan saene ku agem sedaya kemawon kula wekdale cumpen.
0: Nggih.
3: Nggih, sepenting saged ajen kangge Mas Alkalem
0: Mbak Betty. Mekaten nggih. Sami-sami lekono wonten ing Gunung Saren matur nuwun setunggal malih monggo.
2: Nggih. Sugeng santen suka sami suka.
3: Sugeng santen suka sami suka.
0: Nggih. Nggih. Terus pundi pawarta Pak Bambang Sutarno?
3: Alhamdulillah sangestunipun Mas.
0: Nggih. Semi sehat toh? Sehat
3: nggih. Monggo.
0: Nggih.
3: Sekaripun apa ning Lintang Asmoro.
0: Lintang Asmoro nggih kakintun.
3: Nggih, kula tak baru tang niki.
0: Nggih.
3: Nggih. Pindah kagem pertama Mas Putwijo mboten nuwun. Katemben Eyang Sastra Murti. Terus Mbak Ana, Mbak Yeni, Mbak Anin, Mbak Titit, Mbak Anggun. Terus Bu Agianti, Bu Silkami, Bu Sri Gunagung, Bu Siro, Bu Imudo, Bu Tarmi, Bu Nani Bajuri, Bu Dianingsi, terus Mami Sapeka, Bu Yayu Kueni, Bu Yanu Ase, Mas Ipul, Mbak Noyo, Pak Giman Tegungan, Pak Perkendang Rejo, Romo Tujuh Sebejo sekalian, Romo Yuno Matotnyajo, Romo Ngadiono, Pak Dipaimin, Pak Tupar, Pak Sumar, terus Ki Joko Budu, Ki Ngewo Karno, Mas Rian Kalmau, Mas Hadi Pantusari, Mas Yudi Kweni, Mbak Suro, terus Pak Rimbang, Pak Sardio, Pak Mujiono, lan kagem sedaya kemawon Mas.
0: Mekaten.
3: Nggih, mekaten.
0: Matur sami-sami Pak Bambang Sutarno wonten ing Purworejo matur nuwun. Sampeyan kok telepon badhe pun pika wonten ing WA ingkang sampun kintun-kintun salam pilih-pilih tembang menika wonten
2: Sudarmono.
0: Pak Sudarmono nggih.
2: Suka sami suka, kula suka panjenengan suka sedaya sami suka.
0: Sedaya sami suka nggih.
2: Kula Pak Darmono saking Panembahan
0: badhe nderek
2: ngrangaken suka sami suka lagunipun nderek. Kirim dumateng Eyang Sasmita Murti lan sedaya ingkang sami mirengaken suka sami suka matur nuwun Mas Semi.
0: Nggih, matur nuwun sami saking Pak Sudarmono. Pak Bambang Kusarno kalau wau sampun sih sukses panggil sangat melebat menika wau. Bu Artini wonten ing salam sugeng sonten Bu. Menika kintun salam kagem sedaya kemawon lagunipun nderek kemawon sih matur nuwun.
2: Pak Iswandi.
0: Pak Iswandi
2: nggih. Kula nggih nderek sukosami suka niki kula mah dongkol petir rongkop Gunung Kidul nderek salam kagem pandemi Gunung Desa Petir. Lagune nderek penyiar.
0: Oh ngaten sih matur Pak Iswandi wonten dongkol petir rongkop Gunung Kidul. Salah cingipun menika saking Mbah Suro, menika kintun voice note, monggo Mbah Suro.
4: Sugeng sonten suko sami suko, kula suko mas emi suko, jeng peti suko, sedoyo sami suko, ya tetep suko wong, ya ngrungokke RRI kok rasuko
0: ya mas emi.
4: Pripun kagem pawartos mas emi,
0: jeng
4: peti sakuwargi, kala sami-sami Mbah Suro ya sehat, bareng be kopi lho udut, lakunipun kula nomor setunggal, salamipun kagem Pak Sudar, Pak Sri Katon, Bu Wagianti, Bu Salamah, Bu Yanuasih, Bu Sri Bunagung, Bu Nani Bajuri, Bu Saginem, Bu Rubini, Bu Rubiati, Bu Tarmi, Yu Sirup, Yu Mudo, Ibu Tuwijo, Mbak Yeni, Mbak Yayu, Mami Sartika, Munga-Munga, Juragani Peyek, Mas Rian Kalima Ami, Mbak Trisno Utomo, Mbak Dukuh Mantan, Ki Joko Budu, Pak Rimbang, Pak Yanto, tiga-tiga ini pun, kok kesenan ya Pak Yanto kio? Lan prayogini pun kagem sedoyo kemawon boten kulo pici-pici sing dereng kulo single ya mbinjing ku nek tak single kabeh ku ndak menitani ya okeh banget kagem mas emi kares jeng peti sugeng ngayai tugas ngantos paripurno kondelipun ngantos sabtes matur suwun
0: sami sami njih dadam saking Mbah Suro wonten ing Trisik matur nuwun.
2: Setunggal malih Pak Setunggal Yuwono nggih.
0: Nggih Pak Yuwono.
2: Sugeng santen suka sami suka Mas Emi lan Mbak Betty saking kula Yuwono Marto Diharjo.
0: Monggo Pak Yuwono.
2: Wonten Danurejan Jogja kirim kagem Ki Joko Bodo Pajangan, Ki Rukun Werdo, Bu Dwijo, Bu Sartika, Bu Sri Bonagung, Bu Agianti, Bu Mega Gunung Kidul, Yu Mudo, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Januasi, Mbah Noyo, Kiresi Seto, sedaya Mas Yanto, Ki Kumbu Karno, Eyang Sasmito, Mas Rian Peyek, Ki Bandung Bondowoso, Mbah Yono, Mbah Suro Yo, Romo Ngadiono, Romo Tujuh Subagio, Romo Narto Hendro, Mas Ipul Wates, Pak Mamat, Pak Mujiono, Pak Sarjio, Pak Wawan Haka, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo Kadilayar, Mbak Mus Tanjung Pinang, Pak Sumar, kagem sedaya pendengar Pro 4 RRI Jogja, wonten pun di papan Sugeng Laras, kagem penyiar Sugeng Makaryo.
0: Nji, sami-sami. Sampun, gangsal menika wawun, nji, pon model berdeka aturangan tembang salajengipun. Lagu yang banyak dipilih?
2: Lintang
0: Asmoro. Lintang Asmoro, berdeka piarso. Wonten yang suka sami suka perempat RRI.
2: Ngayo Jakarta.

0: kamar mandi masih nyala sih? Kan sudah tidak digunakan.
1: Aduh, aku lupa matikan. Tolong ya, matiin.
0: Ih, ini namanya boros energi. Bukan cuma tagihan listrik yang naik. Ayo dong, hemat energi.
2: Selamatkan bumi. Bijak menggunakan energi. Bijak menjaga masa depan.
3: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa, 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat.
4: Turut disiarkan Programa 1 RRI seluruh Indonesia.
5: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Setersebut ya panjenengan tasenya wicin ya wonten ing suka sami suka menika tase wonten wekdal nggih kirang langkung setengah jam ngantos sami jam gangsal sonten ingkang badhe dereng regangaken tasih pun tenggo wonten ing gangsal sekawan 0333 ingkang sampun dipuncawisaken tembangipun samangke wonten bungah ugi kabagian ingkang pundi badhe pun kersaken sugeng sonten suka sami suka.
1: Sugeng sonten, suko sami suko,
0: nggih.
1: Mas Semi suko, Mbak Betty suko, Mbak Noyo suko, Eyang Duwijo nggih suko.
0: Pak D, Pak Imin dos pundi pawartos?
1: Alhamdulillah, yo sehat.
0: Sehat nggih.
1: Ning gatel sae.
0: Lah, nah kok niku pripun to?
1: Gatel subel.
0: Ah, napa nggih?
1: Nggih, niki sentulo niki wau kalih.
0: Oh, ngantet. Mboten sah diitung.
1: Mboten
0: menapa. Karang ya sedulure kathah kok nggih.
1: Nggih, disyukuri.
0: Mekaten nggih.
1: Tembange napa niki wae, Mas?
2: Bungah sama kabagyan.
0: Ingkang pundi?
1: Wis bungah wong disuguh ngalor ngidul kon ketan do disuguh.
0: Oh, nggih.
1: Nggih, salah.
0: Monggo.
1: Cakep Pak Yono, sekalian yang Bang Pedes, Pak Sakirman, Eyang Duwijo, Mbak Pipit, Ibu Tarmi, Ibu Sri Bonagung, wonten Mbak Noy, Pak Sagio, Pak Nalio, Pak Yanto, Mas Rian, Yumudo, Ibu Wakyanti, Ibu Supriyati, Mas Ipul, Romo Tujo Subagio, Romo Ngadiono, Mbah Suro, Mbah Gono, Mbah Dedi, Pak Sumar Sedayu, Mbah Man, Mbah Min, Ki Rukun Werdo, Pak Terto, Pak Sutarman, wonten Bu Salamah napa pundi teng Bangun Jiwa nika.
0: Nggih.
1: Kalih Bu Rati.
0: Yur
1: kalian sing ingkang jagungan wau sinten Bu, sinten Eyang?
0: Eyang Sasmito Murti nggih.
1: Nggih, kagem Eyang Sasmito Murti. Nggih, prayogine kagem sedaya kemawon.
0: Mekaten nggih.
1: Kagem panjenengan kekalih wilujeng sonten wilujeng makarya ngantos paripurna.
0: Ngaten nggih.
1: Matur nuwun.
0: Sami-sami menika saking saking saking Padhi Paimin. Monggo sawingkingipun sedaya.
2: Sugeng sonten suka sami suka.
3: Sugeng sonten suka sami suka. Kula suka.
0: Padhi
3: Paimin suka. Yang Sasminto Murti suka.
0: Sedaya.
3: Ndak Mbak Beti kalih Mas siapa iki?
0: Mas Semi.
3: Suka.
0: Nggih, Bu Sri dos pundi pawartos, Bu?
3: Alhamdulillah pengantunipun sehat Mas.
0: Sehat nggih.
2: Nggih.
3: Mas Emi kalih Mbak Betty.
2: Nggih, Bu.
3: Dewi pinuwun sehat nggih.
0: Sehat pengantunipun nggih.
3: Amin. Lagunya apa Mbak Betty?
2: Lagunya Bunga sama Kabagyan.
0: Engkang pundi?
3: Oh, Kabagyan mawon.
0: Kabagyan monggo kakinten, Bu.
3: Nggih, kakinten kagem Pak Dipaimin matur nuwun. Terus wae yang Sasmito Murti. Terus enten Ki Joko Budo, Ki Rukun Werdo atau Pak Mariono, ada niku Bu Salimah, Bu Salamah, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Sri Utami, Bu Sri Supatmi, Bu Sriwi, Bu Nani Bajuri, Romo Yuwono, Marto Diarjo, Kolowau WA, Bu Wagianti, Bu Supriyati, terus enten Mbak Andi, enten Mbak Ana, Mbak Yeni, Yumudo, Mami Sartika, Belanja Semoro, Yang Sasmito Murti, terus lajeng Pak Bambang Sutarno kalau wau,
0: Maturku,
3: terus enten Niko wau, enten nggih lali aku, Pak Sagio.
0: Pak Sagio nggih.
3: Pak Sagio,
0: Pak Sagio dereng kalau wau.
3: Pak Sawiyo nggih.
0: Pak Sawiyo Lopati nggih.
3: Pak Sawiyo ugi, Pak Sarjio, terus enten Niko. Mbah Noyo, Mbah Yono, Mbah Nawi, Mbah Giman, Mbah Suro, Mbah Min, Mbah Man Temon, Mbah Man Pengasih, terus Mas Adi Klaten, Mas Yudi, Mas Mamadil, Mas Rian, Mas Ipul, terus enten Romo Ngadiono, Pak Muladi, Pak Tumidi, terus Pak Niko Kilen Niko, Pak Sinten, tonggone Yumudo, Niko Sinten Lemas.
0: Tuan Jasmoro, Mas Rian.
3: Tirto.
0: Oh, Pak Tirto mau Yudan.
3: niku Pak Tertomoyo.
0: Nggih.
3: Jan yu mudho napa niku? Heeh. Pak Puji Greta, Pak Sumardiono.
0: Nggih.
3: Pak Sumardiono, Pak Mujiono Brosot, Pak Sumardiono.
0: Nggih.
3: Nggih, lajeng Pak Yanto sedaya Pak Yanto. Terus enten Pak Sunardi Pak Gilas. Terus enten Pak R Sigit, Pak Agus Jati. Pak Tujo Subagyo.
0: Nggih.
3: Lan Bu Yana sih nggih.
0: Mekaten.
3: Bu Yayu, Cik Yayu kali sisine nika Mbak Anggun.
0: Nggih.
3: Dan semua saja.
0: Mekaten. Nggih. Matur nuwun nggih, Bu. Ibu Sri wonten ing Bonagung, Bu Sri Bonagung matur nuwun. Di belakangnya
2: sugeng sonten suka sami suka.
1: Sugeng sonten suka sami suka.
0: Nggih.
1: Dipun pawarto.
2: Baik, Pak.
0: Pangestunipun.
1: Pak
0: sapa?
2: Pak sapa?
0: Heeh, pun.
2: Oh, nggih.
1: Pak.
2: Nggih. Wah, depannya siapa, Pak?
1: Padha jenengan to.
2: Oh, nggih, Pak Yanto.
1: Nggih,
0: lha iki monggo.
1: Wong yo jenengan arep-arep buwagi hati lho, Mas.
0: Wala, pripun menika mengke sing siaran sinten menika?
1: Sing dilanjeni niku. Alhamdulillah kula tekan jam 3 langkung wae. Kula
0: mboten
1: griya buwagi hati.
0: Oh, ngaten sih.
1: Kalih Om Jono wae.
0: Oh, alhamdulillah sih.
1: Nggih. Anu sedulur.
0: Ngaten lah nggih. Kalau sengi jam pinten Pak jenengan tindak?
1: Saking griya jam 09.30.
0: Oh, 09.30 nggih.
1: Ya lumayan tutup.
0: Ngaten lah nggih kang saged
1: ningali
0: nambah. Nggih.
1: Lagu ini sih bunga nggih Mas.
0: Bunga nggih.
1: Nggih, kula pinto.
0: Monggo.
1: Nek kula mung siji mawon.
0: Nggih.
1: Kagem Mbak Yu kula Yayu kalan kagem sedaya kemawon.
0: Ngaten.
1: Saking sampun nduni sedereng kula pituni.
0: Njih.
1: Pun
0: sami-sami. Waalaikumsalam Pak Yanto. Wonten ing Grogol Market disekan kang nembe kondur menika wingi jam 3. Saking Wonosari njih. Sugeng sonten suka sami suka.
3: Sugeng sonten suka sami suka Mas Emi kali Mbak Betty.
0: Nggih, sugeng sonten.
3: Alhamdulillah, sakit melepet.
0: Sakit melepet menikah nggih.
3: Ini kita mau kali Pak Yanto ini kita mau.
0: Wah nggih sih. Ini Pak, menikah Pak Jono nggih.
3: Nggih.
0: Ya sih. Wah kalau mau pinang nggih senten mawon Pak Jono wonten mereka.
3: Namun ulah Pak Yanto.
0: Oh nggak jalan sih. Nggih. Monggo. Badhe ngersakaken kang putih tembangipun.
3: Ah, derek mawon.
0: Derek mawon nggih.
3: Pinten kagem sedaya mawon Mas.
0: Ngaten nggih.
3: Nggih.
0: Sami-sami Pak Jono nggih wonten ing Sayekan ugi kala ugi tindak wonten ing Wonosari nggih. Nambah ngraketaken pasederekan ngaten matur nuwun nggih. Sak wingkingipun Pak Jono.
2: Sugeng sonten suka sami suka. Nggih.
0: Nggih, niki swantene kok tebih sanget to, Bu? Nggih. Wah, Bu Salimah niku lho. Terus pundi pawartos, Bu?
3: Alhamdulillah, anak putu sehat.
0: Sehat nggih. Kayak nembe usum napa mriku, Bu?
3: Niki anu nembe sing sendir parine.
0: Oh. Panen. Ngaten.
2: Oh, panen nggih.
0: Nggih. Nggih, pun monggo, Bu. Mekaten.
3: Salam spesial kemawon.
2: Nggih.
3: Ya Yuweni kalian Ibu Yuli Andung Kelan.
0: Ngaten sih.
3: Ya Yumudo Romadio Nembayen Putri Keponakung kalau wau. Atur nuwun dalipun Mas Emi.
0: Sami-sami.
2: Nggih.
0: Menika saking Bu Salimah wonten ing Jalan Pleret matur nuwun. Saya menikah yang kamu tanya WA setunggal bokas setunggal badi pun waos selam kengkang sampun kentun voice tone sih dari siapa dulu
2: dari
0: ini
2: Pak Untung Raharjo
0: Pak nih. Untung Raharjo
2: Kula suka sedaya sami suka salam kagem Ibu Duwijo ing Karangmojo salam kagem Om semua dan Mbak Om Semi dan Mbak Betty
0: Oh ngaten sih kok nggih disingkat-singkat to ngantos bingung e kula nggih Mami Sartika menika wonten ing Klisat Kintun Voice Note nggih monggo Mami
4: Mami Prabowo kanteng Mbak Betty Sahayu.
0: Nggih.
4: Kula nami Satika Krisat. Dewek suka sami suka lagune dewek nomor tunggal nggih. Lagi nonton kagem Mbah Noyo.
0: Nggih.
4: Adik kula Tutik Sucinta Turi, Bojojo. Rama Yono, Pak Yanto Sedoyo Yanto, Yumudo, Mbak Mas Wawan Haka, Mas Yan Payek, Mbak Wakianti, Mas Mas Wanderful Saipur, Mandore Polen, Pak Damaskus, Mbak Kiman, Mbak Supriyati, Pak Sarsio, Joko Budu, Mas Adi Kuntur, terus Adi Poncosari, Mbak Neng Pelanggo, Mbak Pak Tupar, Mbak Sri Stoyo Sri, Mbak terus kagem Mbak Mbak Pipin, Mbak Supriyati, Mbak Nani Bajuri, Mbak Tarmi, Pak Supoyo, Mbah Mus, Mbah Suro, Mas Pariono, terus Mas Mbah Pak Pak Kasiono, Mbak Pia, Pak Toro,
0: Pak
4: Sedoyo kemawon matur nuwun wong ayu kalih Pak Semi Prabowo ganteng sugeng ayo kalih sehat selalu rezeki lancar. Wah wah wah wah.
0: Matur nuwun Mami, sehat selalu Mami sih.
2: Dari Pak Asari nggih.
0: Pak Asari Mantingan.
2: Sugeng sonten suka sami suka
0: sugeng
2: Mas Semi Mbak Betty, kula Bapak Asari Mantingan nyuwun lagu nomor 2.
0: Nggih.
2: Kinten salam Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Salama, Bu HS,
0: okay.
2: Bu Wagianti, Bu Supriyati, Bu Sri Supatmi, Yusiru, Mami Sartika, Bapak Hangadiono, Bapak Rimbang, Bapak Yanto Candiabang, Mbak Noy, Mbah Nayo, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yani, Ki Kumbokarno, Ki Juki, Bandung Bondowoso, Ki Joko Bodo, Mas Mamat, Mas Ipul, Mas Rian Peyek, Lan Kagem, Sedoyo Pami, Danget, Pro 4, Sonten Meniko, Matur Nuwun.
0: Sami-sami, sangi pasari mantingan, salah jengipun meniko sakit. King Pak Widodo menika kinten voice note sih monggo.
5: Sugeng sonten Mas Semi Prabowo.
0: Nggih.
5: Dalah Mbak penyiar kesayangan Kakung Uti Tri.
0: Nggih.
5: Sugeng sonten ugi para pandemen suka sami suka ingkang wonten pundi kemawon papan solenggahipun.
0: Nggih.
5: Sugeng midhangetaken lelagon ingkang dipun pandhikani Mas Semi Prabowo.
0: Nggih.
5: Matur nuwun Kakung Widodo Merbah Timur.
0: Oh, nggih, matur nuwun Kakung Widodo wonten ing Merbah Timur, sehat selalu mekaten nggih. Salajengipun menika saking absen mawon sih Mbak Betty menika saking Jalan Bantul Mas Wini.
2: Oh, nggih, matur nuwun.
0: Berikutnya menika saking Pak Damaskus nggih. Pak Damas ke Sugeng Sonten, Mas Mbak Sugeng Sonten, jadi salam sehat, Sugeng tugas lancar rezeki ini pun. Lagu ini pun derek bonceng kemawon. Salami pun kagem yang sasmi tomur timbah Glendi, Pak Bambang Sutarno, Bu Yayu Kweni. Tahu lah nuki Bu Yayu Jalan Paris, Mbak Suroki, Rukun Werdo, Bu Dwijo, Bu Supriyati, Bu Wagianti, Bu Sri Utami, Bu Sartika, Bu Widyanitse, Pak Supoyo, Pak Sarjio, Prayog ini pun katur kagem setia pamit dengan jema turun.
2: Dari Ibu Atun
0: nggih.
2: Sugeng sonten Mas Semi kaliyan Mbak Betty.
0: Sugeng sonten.
2: Sinten dereng tepang nyuwun pangapunten kula Bu Atun Jetis. Entong salam kagem pami sedaya pamidanget ingkang nyawiji Pro 4.
0: Mekaten.
2: Nggih Mas Suro pripun kabare? Matur nuwun Mas Semi.
0: Sami-sami sih salajeng menawi sanging Pak Rubandi.
2: Nggih Pak Rubandi.
0: Kula nuwun Mas, Mbak. Sugeng sonten nggih Mas, Mbak. Kula Pak Bandi wonten ing mangunan. Ngaturaken suka sami suka, kula suka njenengan suka lan pamit lan njenengan suka midhangetaken Pro 4 Ngayogyakarta. Salam kagem sedaya pandemen Pro 4 mugi tansah pinaringan Bagas Waras lan salam kompak persahabatan saking Pak Bandi wonten ing mangunan. Kagem Mas Semilan, Mbak ingkang bertugas sugeng tugas kantos paripurna mangke lagunipun nderek kemawon. Matur nuwun. Lanjut menikah.
2: Dari Pak Jojo.
0: Pak Jojo
2: nggih. Pandemen baru.
0: Pandemen baru.
2: Boleh ya kirim salam buat Ibu Sri Hartini. Sehat Bu. Untuk lagunya Idem Saja. Dari Saku Tiang Gamping Pak Jojo.
0: Dari aku Tiang Gamping Pak Jojo. Matur nuwun Pak Jojo wonten ing Gamping pun tenggo WA-nipun benjang wonten ing suka sami suka lan ugi matur nuwun menika salam pitepangan saking Pro 4 nggih.
2: Sunggal malih nggih.
0: Nggih, menika saking
2: Sugeng sonten Mbak Betty Mas Emi, salam kenal kulo Miyah Sewon.
0: Oh, ngaten nggih.
2: Salam kagem sedaya matur nuwun.
0: Matur nuwun sih Bu Miyah wontene Sewon, tansah pinaringan sehat Bagas Waras mekaten nggih. Bu Dewi, absen Mbak Betty Mas Emi. Oh nggih, monggo absen. Nyatet nggih mengke tanda tangan. Pun menika badhe kapiyarsa temah salajengipun kata ingkang pundi menika Betty ingkang pun kersakan.
2: Bungah
0: nggih menika badhe kapiyarsa sasambut daya wonten ing suka sami suka.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, pemerintah Kota Yogyakarta meraih penghargaan hasil pengawasan kearsipan tahun 2025 dengan kategori AA sangat memuaskan dari Arsip Nasional Republik Indonesia. Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam memperkuat jaringan informasi kearsipan nasional. Pelaksana harian Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta, Patricia Heni Dian Anita Sari mengatakan hasil pengawasan kearsipan Pemkot Yogyakarta berhasil meraih kategori AA atau sangat memuaskan dengan skor 93,01. Capaian itu sekaligus menjadi yang terbaik di Daerah Istimewa Yogyakarta. Beralih ke informasi lain. Ahli Teknologi Pangan Applied Science Foundation Daisy Irawan mengingatkan masyarakat lebih cermat membaca label makanan kaleng. Menurutnya, kandungan gula, garam, lemak, dan natrium perlu diperhatikan sebelum masyarakat rutin mengkonsumsi produk makanan kemasan. Daisy menjelaskan makanan kaleng dibuat menjaga pangan tetap awet dan mencegah cemaran mikroba penyebab kerusakan. Ia mengatakan proses pengalengan tepat untuk membantu menjaga keamanan pangan tanpa tambahan bahan pengawet berlebihan. Demikian saya, Betty Damayani. Sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Sedaya puji dalah syukur mugiyo kajiwa lan kasalira wonten ngarsa dalem Gusti Allah ingkang sampun paring mapinten-pinten kesehatan lan kesarasan sehingga saged pepanggihan malih wonten ing kesempatan menika ingkang satuhu kinormatan. Salawat so salam mugi tansah katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu-antu syafaatipun wonten ing dinten akhir ing sak mangke. Para sutresna budaya ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala wonten ing kalodhangan wekdal menika kita badhe ngrembak setunggaling tema ingkang prasaja nanging lebet sanget maknanipun kangge gesang bebrayan. Nggih menika isa ngrumangsani dadi bagian masyarakat. Bilih sikap amrih ayem kanthi sikap iso ngrumangsani ing masyarakat. Nah, tembung iso ngrumangsani menika saged dipun tegesi dadi pribadi ingkang gadah pangrumaos boten egois lan eling bilih kita menika butuhaken tiang sanes. Nah, Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten ing Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ingkang tegesipun sak temene wong-wong mukmin iku sedulur. Mula damekno antarane sedulurmu lan podo takwa marang Allah supaya kowe entuk rahmat. Nah, Kanjeng Nabi ugi ngendika ora sempurna iman salah sijine kowe nganti dheweke tresno marang sedulure kados tresno marang awake dhewe. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, para sutresna budaya ingkang minulya, bilih hadis menika nerangaken

0: Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang menyerang paru-paru dan dapat menyebar melalui udara saat penderita batuk, bersin, atau berbicara. Jika mengalami batuk yang berlangsung lebih dari 2 minggu, demam berkepanjangan, keringat malam, dan penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, waspadalah, karena itu merupakan gejala penyakit TBC. Mencegah penularan TBC bisa dilakukan dengan membiasakan menerapkan etika batuk, menggunakan masker saat sakit, menjaga sirkulasi udara di dalam rumah, serta menerapkan pola hidup sehat dan bergizi seimbang. Segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika Anda atau anggota keluarga mengalami gejala TBC. TBC dapat disembuhkan apabila dideteksi atau diobati secara teratur. Mari bersama cegah TBC demi mewujudkan Bantul yang lebih sehat dan produktif.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.
2: RRI Yogyakarta, Makaryo Sesarengan, Universitas Negeri Yogyakarta, badhe ngaturaken pagelaran ketoprak katindakan dining mahasiswa-mahasiswi program pendidikan bahasa daerah Universitas Negeri Yogyakarta. Sumunggu kepareng meresani dinten Rebo tanggal 11 Juni 2016 jam 09.00 dalu mapan ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayu Jogarto ngaturaken lampahan Loh Kang Winesti. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Yogyakarta lan RRI Digital. Ugi kagiyaraken live streaming lumantar RRI Jogja Official. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh dinten Rebo tanggal 11 Juni 2016 jam 09.00 dalu mresani pagelaran ketoprak dening mahasiswa-mahasiswi program pendidikan bahasa daerah Universitas Negeri Yogyakarta.

Sutresno budaya sama ketiti wancini pun kumandang azan maghrib kagem wongkon kota Jakarta lan sakiwa tengenipun wanci jam gangsal langkung tigang dosa setunggal.

Sutarsno Putoyo, Setyo Kru ingkang ngajajiban wonten ing sonten menika ngantaraken suken tindakan ibadah salat maghrib kanthi pantuka mugi sedaya amli wedah tansah tinampi wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Bumi ini akan tandus dan tidak bisa ditanami jika tidak tersirami oleh air. Maka begitu pula hati kita akan sakit dan mati apabila tidak ditundukkan untuk menerima dan menjalankan perintah-perintah dari Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 24

yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul. Apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanyalah kamu akan dikumpulkan.

Nun sutresno budaya ngantri pambagya wilujeng. Sugeng pepanggihan malih lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wekdal menika badhe ngaturaken giaran ringgit wacucal dipun tindakaken dening dalang Ki Hadi Sutikno kanthi mbabar cariyos Wahyu Makutarama perangan kalih. Ing wusana katuraken sugeng midhangetaken.

0: Yayi.
1: Wonten apa Kakang Basukarno maju tanpa tinimbalan?
0: Kula pitados sabdanipun Eyang Mahatmarsi Warabisma. Negara Ngastina saged manggih hayom hayem tata tentrem. Waluya temah jati, jati temahan waluya. Nanging menawi nagari Ngastina saged kadunungan wahyu kamulyaning jagat ingkang serbat wahyu Sri Makutarama. Ingkang dumunung wonten ing pertapan Kutharunggu ngersanipun sang topo begawan Kesawa Widi. Yayi, upaminipun Yayi Prabu Duryudana mboten betahaken wayu mboten menapa-menapa. Awit Yayi sampun gesang mulya numpuk bondo. Nanging Yayi kula aturi penggalih dhateng panjeriting para kawula Ngastina. Risak ing pemerintahan tatanan praja Ngastina bibraing para nayaka praja risak ing kawula dasih. Ingkang ketaman bencana. Yayi, bawanipun ingkang raka ngawangga menika kalebet gedhik manggalaning yuda. Lan ugi dados pangayomaning kawula nagari Ngastina. Kula prihatos. Kula kepingin sanget negari Ngastina ayem tentrem, para kawula dasih manggih katentreman. Gesang ingkang merdika, gesang ingkang aman. Murah sandang, murah pangan. Yayi, yen Yayi Prabu Duryudana mboten kersa pados wahyu Makutarama, ateges Yayi menika mboten tanggel jawab tentreming kawula, tentreming negari. Kula ingkang sagah badhe ngupaya wahyu Makutarama.
1: Kakang Basukarno, nek sampeyan arep golek wahyu Makutarama, mang menyang dhewe. Mang golek dhewe. Ampun goleke kula. Nek sampeyan entuk wahyu Makutarama mangpek dhewe, kula ora butuh wahyu. Wahyu di sing dipangan apane. Sing kula butuhake mung derajat pangkat kalenggan kawibawan tuwin kamenangan Bratayuda. Ora sudi golek wahyu.
0: Duh, Yayi. Yayi mboten mesakaken dhateng panjeriting kawula, mboten mesakaken risaing prasa Ngastina. Yen mekaten kula nyuwun pamit badhe ngupaya wahyu Makutarama Yayi.

0: Prabu Duryudana tega tegel mentala sanget. Bidalipun anggir Prabu Basukarna anggenipun badhe pados Wahyu Makutarama mboten dipun dherekaken para kadang sentana menika kados pundi pun kajengke. Duryudana ora butuh Wahyu. Sing butuh Kakang Basukarna pun kajengke golek dhewe. Alajeng kula kadhawan menapa?
1: Angger. Wiwit sonten wau kula sampun jeheh. Ngantu-antu sabda pangandikanipun Anak Prabu Duryudana. Angger Basukarna badhe ngupaya Wahyu Sri Makutarama, Wahyu kamulyaning jagat. Para Kurawa mboten dipun paringaken derek. Lajeng kula dipun paringi pedamelan menapa? Kula didhapuk napa bengine iki?
0: Bawa dulu yang badhe kuntur ndere akan sugeng
1: mati aku merana gawean ini sepa sepi sepen ya pun kau tak dombani anak kula Kurawa.
0: Paman Sengkuni kula orang ngerewes perkara Wahyu kadang Kurawa dawono pacak pabarisan ono tapel watesing negara Ngastina wonten kukuban Guwa Kutharunggu. Para kadang Kurawa supados pacak pabarisan wonten tepining pertapan Guwa Kutharunggu lajeng bocah-bocah Kurawa didhawuhi sangu bondo donya, sangu duit sing akeh. Dinggo pesta-pesta, dinggo seneng-seneng, dem-deman, inum-inuman, main. Men kabeh para kawula do ngerti yen Kurawa kuwi kadanging ratu sugih bondo. Iso njunjung kawibawane Duryudana. Oh nggih. Kakang Durna pripun? Niki kula duwe gawean sing paling gampang. Mayar. Bocah-bocah Kurawa diketapke kon seneng-seneng pesta-pesta, inum-inuman, dem-deman, main. Para kadang Kurawa niate pamer kamukten, pamer kesugihan. Men para kawula Ngastina do alok. Oh, Kurawa iki pancen ya adine ratu sugih. Neng ndi-ndi sangune akeh.
1: Oh, nggih. Mangga.
0: Sing siji golek Wahyu Prihatin, sing siji seneng-seneng bertolak belakang.
1: Niku jenenge sampeyan ana peribasan udang di balik batu.
0: Udang di balik batu iki apa? Terwaca dawuh timbalanipun Anak Prabu Duryudana keparenga kula nyuwun pamit. Mbidhalaken para kadang Kurawa supados pesta-pesta remen-remen.

0: Prayitno ngati-ati aja ninggal duga prayoga.
1: Nadyan ingkang bapa nyuwun pamit badhe ngombyongi anak kula Kurawa.
0: Bapa Dura aja nganti kaya bocah cilik aja kelenggon apa.
1: Om.
0: Terwaca pangandikaning Sang Prabu Duryudana.
1: Awas paripurna
0: kersaniro Sang Nata Arsa Kunduranggraton. Tedhak saking dampar kencana ngapit gambaran kang binengkul gading. Ginarebek sang yaning para cethi manggung biyada ingkang samyong ngampil upacaraning Nalindra.
1: Sang Nata Kunduranggraton
0: lamun cinandra yayah gegleyongan candrane.

0: siaran wayang minggu kedua lain daripada yang lain lho, Nduk.
1: Iya.
0: Tenan iki sing lenggah ning kene iki, wah, para-para priayi agung, para-para winasis.
1: Heeh.
0: Kaya ta panjenengane Gusti Yudha ya lenggah.
1: Heeh.
0: Mas Kasidi, Mas Nardi lan kabeh para kadang-kadang panitia pepadang lenggah bengi iki.
1: Ha iya.
0: Berkahi.
1: Heeh.
0: Iki Ki Sutarjo ya lenggah berkahi.
1: Apa manti berkahi?
0: Ra. Kokean dosa. Bengi iki sing mresani akeh lho.
1: Heeh.
0: Sing mresani wayang ora mung para jalma menungsa. Ora mung para titah nanging para lelembut. Para demit, para jim, jim-jim. Kabeh ya. Mula kowe karo aku kudu sing ati-ati. Aja sembrono. Ora kena saru. Mergo iki disiarke ning Radio Republik Indonesia Yogyakarta Nusantara 2. Mula kowe karo aku kudu sing serius.
1: Iya, iya.
0: Aja sembrono. Aja saru, aja misuh.
1: Iya.
0: Nek kelingan, nek ya. Wong wis dikondangake nek aku ki dunekke, oh kae ki cangkeme basah e. Ta apa-apa. Mangga dipun lajengaken, Bu.

0: kowe karo aku ayo padha ngaturake puja puji syukur kunjuk ing Gusti Kang Maha Agung. Dene bengi iki bisa pepanggihan marang para kadang sutresna budaya. Ya kang midhangetake ana dalem, ya kang mresani ana sasana inggil iki ya nduk, ya kabeh padha manggih Yuwana Basuki nir ing sambikala. Iya. Nduk, apa yung? Awake dhewe bengi iki sadrema ngayahi tugas nuhoni dawuh netepi wajib ngisi kegiatan siaran pagelaran wayang purwa sedalun atas kang diadani saben minggu kedua kang mapan ana kagungan dalem gedung sasana inggil duwi abad. Langsung disiarake saka RRI Ngayuja Karta Hadiningrat disiarke radio Republik Indonesia Nusantara 2. Ya muga-muga siaran wayang minggu kedua iki bisa lestari ngrembaka saindenging Nusantara. Semoga RRI Yogyakarta tetap jaya di udara. Iya iya iya iya. Sekali di udara tetap di udara. Amin. Duh, piye? Iki ndadekno pangertenmu ya. Menawa tahun 2012 iki panitia penyelenggara siaran wayang minggu kedua iki dibabar anyar. Oh, panitiane anyar. Ingkang asta yaiku paguyuban pepadang kang di sepuhi dening panjenengane Gusti Yuda. Panitiane pepadang sapa wae? Aku ora apal aku. Ya nek ngerti ku paguyuban pepadang kuwi antarane Mas Kasidi, Mas Nardi, Mas Iswanto, Mas Supri lan liyane. Lan siaran wayang sedalun atas bengi iki RRI makarya sesarengan kerjasama dengan TVRI dengan KR dan Jogja TV. Syukur syukur. Ayo semoga-moga siaran wayang iki bisa lestari. Pancen ngono kok, Nduk. Pancen wayang purwa iku sawijining perlambang tulodo nggambarake uriping manungsa. Mula jroning pakeliran kuwi kebak piwulang, kebak pitutur, wejangan tanpa ngguroni. Mula wayang kena disebutake tontonan, tuntunan, ya tatanan. Ngelingake wong lali, benerake wong kleru, sing apik dadi tuntunan, sing utama dadi panutan. Ngono, Nduk. Lan iki sing jenenge wayang kuwi bisa ngelingake. Kersa padha mawas diri, mbangun kerukunan kemanunggalan, mestuti dawuhing agama, mbangun jiwa, mbangun budaya lahir batin sak wuduhe ya, Nduk. Wis janji awake dhewe rukun mesti ayem. Yo nembang run joget dinggo panglipur.
1: Ya.
0: Wah. Aku ki arep mayang neng siaran ki telung dina ora turu aku.
1: Sebabe
0: bareng ganti panitia pepadang ki aku deg-degan e.
1: Ah piye?
0: Engko gek panitia pepadang ki ora ngerti regaku.
1: Diapurmu nganti kaya api-api. Wong kuwi sing digoleki ora kok jenang nanging jeneng. Nek wis dijeneng lagi jenang. Kowe aja selak kesusu muluk barang kang melok mengkondak kleru uripmu. Tegese gigi mangsa. Wong kuwi aja seneng ndandang lak gigi mangsa. Aja gelak wanci nek durung mangsane ayo.
0: Ning wis ana undak-undakane kok, Nduk.
1: Iya, wis beda rong biyen.
0: Zaman semono aku ki siaran ning kene iki, wah wis perjuangan tenan. Antarane dalang lan para kadang panitia kuwi tulus padha dene berjuang, padha dene labuh-labet. Demi wayang kulit minggu kedua kuwi lumadi. Wis tenan wis. Sepeng pamrih rame gawe. Ning nek saiki ya dipenggalihke marang para kadang-kadang panitia pepadang dalang pengrawit para waranggana iki ya wis diparingi dana kang ya wis dunekke cukup ya cukup dunekke ora ya ora uang uripe nek dituruti ya gunung kae arep di rata segara kae arep ditawu wis to uang urip iki supaya tentrem manut ukurane dhewe-dhewe
1: wis
0: wis rasah ngongso rasah ngoyo wis kabeh mung sadrema kok Nduk. Ngibarate antarane dalang karo kanca pengrawit karo sinden nek wis dadi rombongan kaya ngene iki menjadi satu tim iki sumpahe sumpah prastiyane paribasan ngombe racun bareng mati.
1: Oh iya.
0: Prasetyane pengrawit karo dalangi ngono kuwi. Entuk sithik dum sithik, entuk akeh dum sithik.
1: Ayo.
0: Aku nek gregeten kaya dite tak sebar ning meja. Nyodol jupuk sak butuhmu ayo. Aku ki nek ngedum kanca ya adil kok aku ki. Gandeng rombengi blada kaya 150 ping pindho iki jumlahe ana 180.
1: Aku malah kurang. Petungane iki kepiye iki?
0: Eh saiki nyuwun slendro. Monggo dipun maringi slendro. Kula nyuwun lagu sing gampang-gampang
1: apa?
0: Mau tasin nomari jodo iki aku nyuwun lagu entek-entek.
1: Oh ya sing bawa
0: lho sing bawa ya Ibu Wara Sujiyati.
1: Oh
0: bojone dalange. Iki Honda tahun 77.
1: Ha iya
0: ning kenal pote sing wis rada.
1: Ha
0: iya wis metu lima.
1: Ayo
0: mangga Bu dibawani.

0: agek lara untu, abuh pipine. Saka ngiringan kaya togok.
1: Ora apa-apa.
0: Biyen ya ayu, saiki kok elik. Aku ki nek weruh sinden nom-nom kaya to Siti Tatin ki weruh bojoku sengit ya aku terus. Kaya arep tak pegat-pegat.
1: Aja ngono, aja sia-sia.
0: Iki ya mung dienggo Gojek kok, Nduk. Mangga.

0: nduk, gayeng lah iya. Sing jenenge kanca pengrawit iki nek terbina, terpimpin, terorganisasi, dasar sregep latihan dirungokke ya kepenak kompak. Ayo. Pimpinane sapa iki? Pimpinan Kerawitan Sukro Kasih panjenengane anakku Ki Suharno saka Bantul. Pranata Gending Ki Utara Wijayanto. Iki dualang kabeh iki. Monggo kabeh ora ngerti duit kuwe. Di dapusi barang iki ya wis gelem bae. Ayo. Ni nek ngapusi angel. Nek ngapusi aku ki angel. Wong aku ki tukang ngapusi kok. Ayo. Tenan, Duk. Ya tak dongak-dongake muga-muga rombongan Sukro Kasih iki ya berkembang lumadi. Dalang ki nek ndonga mesti mandi. Dalang ki nek ndonga mesti mandi sebab ora tau ndonga.
1: Arang-arang ndonga.
0: Iya.
1: Ndonga pisan mandi.
0: Ning dongaku ki apa mandi? Ayo. Tenan kok, Nduk. Aku ki saploke tuwa kok ngene iki karo bojoku ki ya wis ayem tentrem, renteng-renteng runtung-runtung. Ngalor ngidul kaya Mimi karo Mintuna kaya Bathara Kumajaya karo Komodo. Saiki bareng saya tuwa ki saya ngrumangsani ndi putu ki rukun saiki. Ning apalane bojoku ki senengane mesti aku kon dhisik. Ayo. Layat aku kan menyang dhisik. Nyumbang aku kan menyang dhisik kono keri. Menyang mayang aku dhisik kono keri. Ayo. Ning wingi kae aku dhisik lah kono nesu e. Apa kuwi? Lah genah. Denok Siti, ayo tampil Denok Siti. Pelok barang dandang gula malangan, dandang gula malangan, ayo tampil sing apik suarane. Iki golek pasaran. Sapa ngerti sesuk aku mulai dantem wingi wong dengkulmu. Mangga

0: Wah, iki telung tahun kasir wis dadi iki.
1: Iya,
0: nan. Iki sinden remaja paling top. Naik daun. Sandung jekluk Siti, sandung jekluk Siti. Ayo. Suarane apik, kepinterane ya lumayan.
1: Iya.
0: Tak apik mantu gelem ora kowe? Apa aku wae?
1: Wong gerangan.

lagu dadi ati kendange Jaepang ya le. Ayo mundur. Sing jenenge pengendang ki nek wis anakku. Dindin. Wae kuwi nek ngendang tangane kemitir. Apik tenan wis kangen kendangane aku. Ayo le. Pakde di Jaepang ki mengko aku tak joget. Apa tak watu. Enggak. Bedangan singo miruda.

Sutresno budaya cekap semanten ati cara ring kita cucal wontene wekdal menika. Muga mugi saged kagem panglipur sawetawis. Keluarga kageng RL Jakarta ngaturaken sugeng pepisahan. Mugi rayu ingkang sami pinanggih.

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Pawartos wanci jam 7 dalu. Sutresno Budoyo, Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, sukopemut dening sedaya warga masyarakat, supados tansah waspada kalian potensi kasus demam berdarah utawi DBD, sakdangunipun mangsa pancaroba menika. Ada dasar data laporan bulanan, kaserat wonten tren peningkatan kasus, mliginipun ing wewengkon Kabupaten Sleman lan ugi Kabupaten Bantul. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Pembayon Setyaning Astuti tansah ngemutaken supados warga masyarakat nindakaken malih gerakan satu rumah satu jumante lan ugi resik papan-papan ingkang saged kagem omah nyamuk. Fasilitas kesehatan tingkat pertama ugi sampun kasiagaaken kagem paring penanganan pertama tumrap warga masyarakat. Pawartos salajengipun Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Daerah Istimewa Yogyakarta ngambali ngawontenaken festival upacara adat tradisi tahunan. Agenda menika dados salah setunggaling cara anggenipun nglestantunaken nilai-nilai luhur lan paring penguatan tumrap identitas budaya masyarakat Yogyakarta. Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Dian Laksmi Pratiwi mratelakaken festival tahun menika mboten namung ngetinggalaken prosesi ritual adat ananging ugi paring edukasi gayut kalian makna filosofi dening para wiranem. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso, pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun. Nuwun.

0: Harumpan, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Selamat malam sedherek budaya sedaya dalu wonten ing dalem menika tasih sareng kalian kula Semi Prabowo.
3: Kalian Beti Damayani.
2: Ingkang tasih badhe ngaturaken wonten ing Skype sejenak kenangan bersama wonten ing dalu punika dan sudah kita siapkan guys tersebutoyo satu penyanyi yang akan menjadi sajian kita di kesempatan kali ini. Tentu lagu-lagu yang mungkin juga Anda kenal atau mungkin juga satu lagu yang Anda favoritkan begitu nggih. Siapakah malam hari ini yang kita tampilkan Betty di Skyper?
3: Nggih, penyanyinya adalah Edi Silitonga.
2: Nah, Edi Silitonga tersebut tentu panjenengan sudah tidak asing lagi dengan suara emas dari Edi Silitonga. Dan nanti selain kita putarkan lagu-lagu, juga nanti akan kita hadirkan beberapa informasi berkaitan dengan artis tersebut. Begitu nggih, dan sebagai lagu pembuka kali ini saya siapkan untuk Anda dari Edi Silitonga dengan Tangis dan Cinta.

0: Itu dia Esther Sobudoyo. Satu lagu sebagai pembuka di Sejenak Kenangan bersama edisi Lutonga di kesempatan malam hari ini, Tangis dan Cinta. Kita punya informasi apa ini, Betty, berkaitan dengan penyanyi yang satu ini?
1: Edisi Lutonga, edisi Lutonga ini lahir di Pematang Siantar, 17 November 1950. Kemudian dikenal dengan suaranya yang tadi itu tinggi ya, dan melengking gitu.
0: Betul.
1: Jadi Edi ini adalah anak keempat dari 11 anak Gustav Silitonga dan Teresia Siahaan. Di puncak ketenarannya ia menyanyikan lagu Biarlah Sendiri ciptaan pengarang dan penyanyi senior Rinto Harahap di tahun 1976. Kemudian untuk lirik lagunya yang tadi diputarkan ini kan lagu tentang tangis dan cinta. Ini merupakan lagu yang populer karena menceritakan tentang seseorang yang awalnya merasa iba dan ingin menghibur orang lain yang sedang menangis. Jadi ceritanya seperti itu.
0: Itu dia. Jadi memang lagu yang punya cerita begitu ya, Betty ya.
1: Jadi baik, ada perjalanan emosi yang bermula dari rasa simpati melihat penderitaan orang lain.
0: Itu dia. Baik, kita masih punya juga informasi lainnya ya, Betty. Kita tahan dulu, nanti kita juga akan hadirkan begitu informasinya. Kalau begitu kita ke lagu lagi. Kali ini saya pilihkan lagi nanti dua lagu yang akan hadir. Apa Yang Kau, Apa Yang Ku Cari, kemudian juga lagu Biarlah Sendiri. Masih dengan Edisi Lutonga di Sejenak Kenangan bersama.

0: Iya, gimana sih?
1: Iya, sudah. Ya. Baiknya kita tutupkan saja. Siapa kita mau berdiri kita?
2: Loh, ya jangan seperti itu. Semua ini pakai proses musyawarah, bro.
0: Aduh, dari sekian kandidat, sudah. Kita voting saja suara terbanyak.
2: Heh, jangan begitu. Kita ini negara demokrasi. Hargai pendapat orang. Sudah, ayo kita proses pemilihan ketua kelompok kita dengan musyawarah.
1: Betul
0: itu.
2: Sabar, sabar teman-teman. Sebagai ketua di forum ini, ayo kita mulai dari sekarang. Setiap penyelesaian butuh musyawarah.
3: Musyawarah mufakat, hindari perselisihan, harmoni tetap terjaga.

RRI Yogyakarta, Makaryo Sesarengan, Universitas Negeri Yogyakarta, badhe ngaturaken pagelaran ketoprak katindakaken dening mahasiswa-mahasiswi program pendidikan bahasa daerah Universitas Negeri Yogyakarta. Sumangga kepareng mresani dinten Rebo tanggal 12 Juni 2016 jam 09.00 dalu mapan ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Loh Kang Pinesti. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Yogyakarta lan RRI Digital. Ugi kagiyaraken live streaming lumantar RRI Jogja Official. Semoga sampun ngantos kesupen katuran rawuh dinten Rebo tanggal 12 Juni 2016 jam 09.00 dalu mresani pagelaran ketoprak dening mahasiswa-mahasiswi program pendidikan bahasa daerah Universitas Negeri Yogyakarta kanthi

0: Bisa tersebutin ada koleksi lagu dari edisi Litonga dengan Biarlah Sendiri. Dan lagu ini adalah lagu ciptaan dari Rinto Harahap. Dan juga perlu diketahui bahwa lagu Biarlah Sendiri ini dulu dibawakan oleh edisi Litonga. Ini juga meraih juara keempat festival lagu populer yang diselenggarakan di Taman Ismail Marzuki. Begitu informasi yang kami dapatkan juga. Tentunya edisi Litonga ini juga pernah meraih juara di Bintang Radio.
1: Di tahun itu berapa dia. Itu ya?
0: Tahun 75 itu Bintang Radio menjuarai ya edisi Litonga ini. Iya. Begitu.
1: Ini lagu Biarlah Sendiri ini juga menceritakan tentang pengorbanan cinta yang tulus dan juga rasa patah hati gitu.
0: Okay.
1: Kemudian juga dia juga menceritakan bahwa dia lebih memilih untuk hidup menderita dan bersedih. Jadi dari liriknya itu, asalkan kekasihnya bahagia. Walaupun hidupnya itu diceritakan tadi tidak lagi seindah pelangi setelah ditinggalkan, tapi ia mencoba tetap tegar gitu.
0: Begitu ya cerita dari lagu yang Biarlah Sendiri tadi. Baik, kita lanjut lagi tersebut ya untuk koleksi lagu Discover masih bersama dengan edisi Litonga.
1: Iya.
0: Kali ini saya pilihkan lagi ada lagu Kini Kusadari dan juga nanti koleksi lagu dari edisi Litonga Ayah. Tetap bersama kami di Skyber, Sejenak Kenangan Bersama.

0: gaweke sisan kopine, Kang.
1: Nah, cocok iki karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.
0: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
1: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
0: Bola iya to. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Suatu Sambut ini adalah satu lagu yang sangat legend begitu ya. Ayah dari Edi Silitonga. Yang tentu lagu ini sampai sekarang juga masih banyak yang menyanyikannya. Tentu ya, dengan aransemen saat ini begitu ya.
1: Iya.
0: Ada info apa ini Betty?
1: Iya, lagu Ayah ini diciptakan oleh Rinto Harahap, yang dikenal sebagai seorang penyanyi, pencipta lagu dan produser.
0: Betul.
1: Jadi lagu tersebut merupakan karya dari Rinto Harahap. Kemudian Edi Silitonga ini berasal dari Pematang Siantar, jadi dia merupakan keturunan orang Batak ya. Kemudian Edi sejak kecil ini terbukti sejak SD ia sudah terbiasa menyanyi di atas panggung karena suaranya yang cukup bagus. Kemudian setelah menyelesaikan SMA, beliau pergi ke Jakarta dengan menumpang kapal laut dari Medan sampai ke ibu kota Jakarta. Kemudian beliau bernyanyi, tetapi beliau merantau ke Jakarta sebenarnya untuk menambah ilmu di sekolah. Kemudian sambil berusaha melepaskan diri dari kesulitan hidupnya di kota metropolitan, kemudian dia menjadi kondektur bus kota. Kemudian sampai sekarang beliau berkarya, lagu-lagunya masih dikenal.
0: Iya, baik. Dan Edi Silitonga ini juga dulunya itu pernah membentuk grup namanya Edis Group begitu.
1: Oh,
0: ya,
1: Edis Group.
0: Iya,
1: yeah.
0: Pada tahun 76 sampai 79. Kemudian juga pernah bergabung di paguyuban artis Jakarta Selatan atau Parsel, dan saat itu menjadi sekretaris. Dan waktu itu Parsel ini diketuai oleh pelawak Ateng dan juga Is Haryanto. Begitu ya. Dan memang Edi Silitonga ini menghasilkan banyak sekali karya yang dinyanyikan, baik itu yang berbahasa Indonesia dan juga ada beberapa koleksi lagu yang berbahasa Jawa begitu. Meskipun beliau itu adalah orang Batak, tapi kalau nyanyi bahasa Jawa juga keren ya. Beberapa koleksi lagunya ada Romo Ono Maling, kemudian juga ada Cindy Laras, ada Boro-Boro, Tuku Jamu, dan masih banyak lagi. Dan Edi Silitonga ini meninggal di tahun 2016, saat itu berumur 67 tahun. Semua karya-karya beliau tentu sangat legend, sangat dikenal, dan tentu menjadi lagu-lagu yang dicintai dan juga dikangani oleh pecinta lagu-lagu, baik itu lagu-lagu pop, pop, juga lagu-lagu seriosa juga ada, lagu pop Jawa juga ada, begitu ya. Baik, itu dia Charles Edison Silitonga atau Edi Silitonga yang sudah kita putarkan lagu-lagunya di segala kesempatan kali ini. Dan nanti masih ada lagu lagi sebagai penutup untuk kebersamaan kita di segala kesempatan kali ini. Dan kalau begitu, Sersobudoyo sampai di sini Skaber bersama dengan Edi Silitonga. Saya Semi Prabowo pamit.
1: Betty Damayani pamit.
0: Selamat malam dan malam.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Seterusnya budaya, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di program 4RRI Yogyakarta. Dan saat ini pukul 19:44 waktu Indonesia Barat. Badai katorakan kiran salah cengipun bangun deso sugeng midangetaken.

0: Nuan Sutresno Budoyo ngaturi pambakyo wilujeng sugeng pepanggihan malih wonten ing kiaran Bangun Tiso lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresno Budoyo mugi-mugi kabagas swarasan kawilujengan tansah kasaliro Sutresno Budoyo wonten ing pundi kemawon. Lan wonten ing wekdal menika Bangun Tiso badhe ngaturaken babagan damel magot. Sutresno Budoyo, magot menika asring kasebat belatung. Menika saking larva ugi lalat. Magot nggadahi peran ugi manfaat kangge manungsa wonten ing ekosistem. Magot menika saged efektif kangge ngurai mawarni-warni jinis sampah organik. Kadosta sisa daran utawi sisa makanan, kotoran hewan lan taneman ingkang sampun mati. Kotoran utawi regetan magot menika lan ugi sisa-sisa awak utawi tubuh menika sampun mati saged dipun dadosaken pupuk organik ingkang sae kangge nyuburaken tanah utawi lemah. Magot ugi ngasilaken gas metana lan dipun manfaataken dados sumber energi. Magot saged dipun pigunakaken kangge ngundaleni populasi omo kadosta lalat buah lan ugi kumbang. Sumangga kita pidhangetaken wawan rembak kula Titik Renggani kalian Ibu Jumirah lan ugi menika kalebet kelompok bank sampah HPM Himpunan Pemuda Mutakin utawi Pemuda Masjid ing Jati Kuning Ngororo Patok Kabupaten Gunung Kidul.
1: Selain itu bank sampah kita juga buat lihat nih magot, ada magot. Ini bagaimana nih magot untuk produksinya nih?
2: Kalau magot itu kan kita punya sisa-sisa makanan, buah-buah yang sudah membusuk, makanan yang sudah bau gitu kan. Mau kita apakan, dikasihkan ayam juga udah gak mau. Akhirnya ini juga dari kementerian ya, saya diikut sertakan untuk pelatihan ini. Akhirnya saya mencoba membuat dan alhamdulillah sampai sekarang.
1: Oke, gitu. Jadi, dari sampah yang busuk-busuk tadi,
2: dari buah-buah yang busuk, terus dari sisa-sisa makanan, sisa sayuran yang nggak bisa dijadikan ekoenzim.
1: Nggak bisa dia pakai ekoenzim, terus dibuat magot ini.
2: Iya,
1: nah, ini caranya dikumpulin terus.
2: Iya, kita kumpulin terus kita pisah-pisahkan.
1: Kita pisah-pisahkan.
2: Kalau yang masih segar kita bikin ekoenzim, kalau yang anu kita.
1: Oke, terus yang ini buat ini Bu, yang tadi sudah busuk-busuk yang udah enggak kepake ekoenzim, prosesnya seperti apa?
2: Oh, ini dulu kan kami mendapatkan anu nggih, mendapatkan telur dari pelatihan, waktu pelatihan,
1: Oh, bentuknya telur ya?
2: Iya, bentuknya telur.
1: Telur terus betul. Akhirnya muncul
2: kita telur itu kita tetaskan dulu. Kita tetaskan terus jadi seperti itu. Kita tunggu menjadi pupa. Setelah jadi hitam-hitam kita masukkan ke jaring ini. Nah di jaring itu kita, nah itu ada telur-telur putih-putih itu. Nanti kita ambil telurnya, kita tetaskan lagi.

0: Yang dimanfaatkan apa ini dari maggot ini sendiri, Bu?
1: Kalau dari maggot sendiri itu yang sudah mati-mati itu bisa untuk pupuk.
0: Oh, yang maggot sudah mati itu bisa untuk pupuk, pupuk ya,
1: pupuk gitu, organik ya. Terus yang itu telurnya itu kita tetaskan, jadi sirkulasinya kita
0: tetap buat lagi.
1: Okay.
0: Selain buat pupuk, buat apa lagi, Bu?
1: Kalau yang ini untuk kalau maggotnya untuk makan burung, makan untuk burung, ayam, bebek, terus ya, lele, ikan.
0: Oh gitu. Oke, baik.
1: Kadang-kadang untuk mancing, kalau warga yang senang mancing itu bias ke sini ambil gitu.
0: Kelompok di sini nih, kelompok Bank Sampah HPM Himpunan Pemuda Mutakin ini harapannya mau bagaimana nih?
1: Kami mengharapkan itu pemerintah karena mengingat di Yogyakarta juga di semua Yogyakarta ya, itu sampahnya itu benar-benar sudah menjadi momok bagi kita. Itu saya kepengen pemerintah itu membuat seperti pabrik gitu ya, pabrik yang khusus untuk mengelola sampah. Ada sampah yang plastik yang semuanya itu seperti kalau kita melihat di YouTube itu seperti di mana itu yang bisa bikin pabrik itu. Seandainya di Jogja ini ada pabrik ya, pabrik yang besar, pertama sampah pasti bisa kita tanggulangi, enggak seperti sekarang ini. Kalau melihat kan kita perhatian banget ya, Bu ya. Dari ring road itu semua sampah di pinggir-pinggir jalan kok banyak sekali gitu. Terus pertama Jogja bisa bersih, terus yang kedua semua bisa memperkerjakan
0: menciptakan lapangan pekerjaan,
1: betul, sampah, betul gitu ya. Jadi Jogja bersih, masyarakat ada pendapatan gitu,
0: menjadi sejahtera,
1: gitu.
2: Sutresno Budoyo budidaya maggot menika mila kawentar amargi kata manfaatipun. Proses budidaya maggot namung climen utawi sederhana lan boten betahaken lahan utawi papan ingkang wiyar. Media budidaya maggot adatipun menika awujud sampah organik ingkang sampun dipun fermentasi.

0: Berarti ini penjualan ini berarti cuma nunggu orang yang datang dan dijual di online gitu.
1: Iya,
0: ya?
1: Betul. Okay. Jadi untuk penjualan seperti ini belum, kami belum ada gimana ya? Pokoknya caranya itu
0: penjualannya,
1: penjualannya maksimal banget, belum sampai optimal, ya, betul.

0: Kabiar Somniko, biaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Sini, suruh berhadapan sama aku.
2: Kanjenge, tobat kanjenge. Ngapunten.
1: Aku Kiai Tunggul Sari. Nek mung mungsuh kaya Daryadi seperti ora krasa aku.

Sanggar Suara Angkasa RRI kembali mempersembahkan cerita yang amat populer di kawasan Pantai Selatan. Karya Mavin, diberi judul Kiai Pojok Penjaga Tapal Batas. Didukung oleh para pelaku, Rahma sebagai Minah, Aji sebagai Daryati, Pak Warto diperankan oleh Sutarjo, Miskam Pambudi sebagai Kino, Mamat dimainkan oleh Limanto, Kiai Tunggul Sari dimainkan oleh Sukoco Suryowinarno, dan Sumi diperankan oleh Umining Prianti. Sutradara Halistia Putri, teknik dan montase Titi Renggani. Selamat mengikuti.

dikisahkan. Suasana gaduh, ribut, kini sudah tidak terdengar lagi. Penyakit masyarakat pada zaman dahulu kala, sebelum Kiai Tunggul Sari bertindak, sungguh sangat meresahkan masyarakat. Maka tak ayal, Kiai Tunggul Sari adalah sosok yang didamba masyarakat. Dia berjiwa tenang, berwibawa, dan sedikit bengis jika melihat orang lain bertingkah laku kurang ajar atau tidak sopan. Itulah masyhurnya Kiai Pojok Penjaga Tapal Batas Pantai Selatan.

0: udah habis, Kang. Kaleng susunya adik juga kosong. Gimana toh, Kang? Masa Kakang belum gajian toh?
1: Makanya jadi perempuan itu jangan bawel.
0: Aku kurang sabar apa sih, Kang? Kok masih enggak mau lo diomongin? Kang,
1: senangnya
0: kalau memang aku harus mencari uang, enggak apa-apa. Tapi yang ngomong anak kita siapa?
1: Ganggu, wey. Memangnya kamu ini bisa apa, ya? Orang SMP aja enggak lulus kok.
0: Bener kalau lulus SMA.
1: Walmin, gak denger toh?
0: Kang, Minah bisa jadi pembantu rumah tangga, Kang. Atau penjaga warung Mbok De Jalal.
1: Alah, gak usah ikut saudara. Nanti aku lebih terganggu kesenanganku. Apalagi kok jadi pembantu rumah tangga? Remeh betul. Narti, apakah Akang terlalu letoy?
0: Kang, kok malah nyebut Narti toh? Sopo Narti itu, Kang? Sopo?

0: Duk, bagaimana sebetulnya si Daryadi itu? Bapak dengar suka menelantarkan kamu. Apakah dia punya wanita lain?
1: Kok Bapak tahu sih? Aduh, gimana aku mesti jawab ya? Pak, ini tadi Minah masak sendiri. Sawut singkong kesukaan Bapak.
0: Ya gampang. Bapak perlu mengetahui sebetulnya benar tidak dia suka menelantarkan gara-gara perempuan lain. Ayo jawab.
1: Enggak benar, Pak. Mas Dar itu sayang kok. Apalagi sama cucu Bapak.

Assalamualaikum. Gimana Kang? Nyari ya? Iya, anak kita pengen ke tempat Mbah Warto. Makanya langsung saya antar. Kakang sudah sampai rumah. Apa?

0: Sorry ya.
1: Kenapa Pak Duku?
0: Sini, tak kasih tahu.
2: Ingat ya, jangan pernah melakukan hal-hal yang mengotori wilayah ini dengan sebuah kegiatan yang bisa merusak mental spiritual masyarakat sini.
1: Merusak mental?
2: Pak Dukuh tahu kok. Kamu dan putranya Pak Jamil melakukan semua permainan dengan uang itu. Cara judi jelas-jelas merusak mental orang. Kau tahu kan Pak Dar sekarang seperti apa?
1: Apa kaitannya dengan sakitnya Pak Dar?
2: Diingatkan susah. Ya mungkin bisa ditegur Kiai Pojok, repot nanti.
3: Siapakah Kiai Pojok? Kiai Pojok, atau lebih dikenal dengan Kiai Tunggal Sari, adalah seorang tokoh yang berasal dari Majapahit yang melarikan diri karena peperangan yang melanda kerajaan itu. Di tempat inilah Kiai Tunggul Sari kemudian menjadi orang yang dituakan karena ia memiliki kelebihan baik kanuragan maupun kebatinan. Ia pulalah yang kemudian diberi tanggung jawab untuk melindungi warga di sekitar itu dari berbagai gangguan keamanan. Oleh karena itu, ia selalu menempatkan diri di pojokan dusun utara, timur, wilayah Kretek, persisnya di tepian Sungai Opak. Maka ia diberi julukan sebagai Kiai Pojok.
4: Halah Kang, seandainya waktu itu kamu mau dengar omonganku, pasti tidak akan terjadi. Kamu dirangket di sini.
5: Maafkan Akang Yomin. Nanti kalau Akang sudah keluar dari masalah ini, Akang akan berubah menjadi lebih baik lagi, Min.
4: Lagian, udah Minah ingatkan 1000 kali toh, Kang. Jangan terus-terusan pergi keluar rumah. Lah kok malah ngeyel. Ya udah.
5: Enggak kok, Min. Sebetulnya Akang itu tetap dengar. Semoga Minah bisa menerima permintaan maafku, Tuhan. Walaupun sebetulnya teman-teman pada semangat mengikuti anjuranku. Minah, Akang benar-benar ingin menjauh dari semua itu. Dan
6: hidup memang harus mengikuti aturan. Jangan bertindak brutal dan semaunya sendiri. Kiai Pojok siap menghadang kamu, Daryati.
3: Suara aneh itulah yang secara spontan mengingatkan preman pemberani yang bernama Daryati untuk insaf. Ketentraman desa Kretek benar-benar dapat diwujudkan. Maka warga masyarakat yang merasa aman dan nyaman dalam melakukan segala kegiatan ekonomi, lalu saling mengingatkan dan selalu membagikan sedikit hasil panen untuk Kiai Pojok dan Kiai Pojok hingga masa tuanya hidup sebatang kara. Sekian mini drama mengisahkan tentang Kiai Pojok yang telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk kemaslahatan orang banyak. Ditulis oleh Mavin. Teknik dan montase Titi Renggani. Sutradara Halistia Putri. Didukung oleh para pemain Umining Prianti, Limanto, Aji, Rahma, Miskam Pampudi, Sutarjo, Sukoco Suryowinarno. Bersama Sanggar Suarangkasa, kami ucapkan sampai jumpa dengan cerita berikutnya.

Arsno Budoyo matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken kiaran-kiaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngeluri budaya Jawi. Titiwancinipun wonten ing ngarsa panjenengan katuraken kiaran pendopo.

0: Mbak Yu, sudah tahu tentang Jeng Laras belum?
1: Wah, benar-benar berubah, Mbak Yu.
0: Apa? Apa yang berubah?
1: Itu loh, hampir tiap hari, Mbak Yu. Dia itu beli peralatan elektronik. 2 hari yang lalu, kulkas bermerek datang.
0: Wah.
1: Terus, tadi pagi, waduh, TV flat, mesin cuci, kulkas yang bagus-bagus.
0: Astaga.
1: Dikirim. Ini sudah jelas, Mbak Yu. Suami Jeng Laras itu korupsi.
0: Hah? Suami Jeng Laras korupsi?
1: Tapi belum terbukti sih. Terus minggu lalu, sekeluarga piknik keluar kota. Dan kemarin mereka itu...
0: Wah, tidak bisa dibiarkan ini. Ayo, kita beritahu ibu-ibu lain agar waspada. Bisa-bisa lingkungan kita tercemar karena ada warga yang korupsi.
2: Ini ibu-ibu sedang sibuk ya?
1: Mas RT datang. Ini loh Mas RT, kami itu curiga keluarga Jeng Laras itu korupsi. Wah, bisa-bisa cemah kampung kita Mas RT.
2: Loh. Kok ibu-ibu bisa menduga korupsi? Apa dasarnya?
0: Lah, sudah jelas Thomas RT. Sering belanja peralatan elektronik, piknik luar kota, beli motor baru.
2: Walah, ibu-ibu itu. Lah, suami Bu Laras itu kan sekarang bekerja sampingan sebagai sales elektronik. Selain penghasilan tambahan, otomatis ada pesanan yang diantarkan ke rumah, toh.
0: Astaga.
2: Nah, kaget kan? Tolong ya ibu-ibu, jangan mudah berprasangka dulu. Kasihan toh keluarga Bu Laras. Ingat loh, jaga kerukunan antar warga.
0: Aduh Mas RT, hampir saja beritahu kalau keluarga Bu Laras itu korupsi.
2: Nah, lain kali diselidiki dulu ibu-ibu. Jangan asal menduga dan bergosip.
0: Iya,
1: baik Mas RT.
3: Mari kita jaga kerukunan di lingkungan kita. Menjaga kerukunan menjadi bagian dari jiwa nasionalisme bangsa Indonesia. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

RRI Yogyakarta, Makaryo Sesarengan, Universitas Negeri Yogyakarta, badhe ngaturaken pagelaran ketoprak katindakan dening mahasiswa-mahasiswi program pendidikan bahasa daerah Universitas Negeri Yogyakarta. Sumangga kepareng mresani dinten Rebo tanggal 12 Juni 2016 jam 09.00 dalu mapan ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Loh Kang Winesti. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Yogyakarta lan RRI Digital. Ugi kagiyaraken live streaming lumantar RRI Jogja Official. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh dinten Rebo tanggal 12 Juni 2016 jam 09.00 dalu mresani pagelaran ketoprak dening mahasiswa-mahasiswi program pendidikan bahasa daerah Universitas Negeri Yogyakarta kanthi

0: Sabdan ki Rukun Merjo di Masjidil Sumarto Nak Diam di Masjidil Nikawau Matunuun Mas Ipul Mbak Pipi Mas Toro Wonten Simani Senggo Mbak Suro Mbak Dimas Yanto Saya Dimas Yanto Wonten Ing Undi Kemawon Dimas Bopo Damaskes Nak Wagianti Butarni, Mbah Noyo, Bu Supriyati, Romanarto Endro, Pak Tupan, Pak Tumisi, Pak Purkenteng Rejo, Mbah Yeni, Mas Bambang Sutarno, Pak Udi Grahito, Mbah Dati, Mbah Dio, Mbah Teng Supen, Bopo Sardio, Bopo Bopo Supoyo, Bopo Nartu Warti Nengahan, Bu Yayu Weni, Bu Yayu Dalan Paris, Bu Sriwi, Bu Wijaningsih, Prayogi Kagem Sedaya Kemawon, Klebet Rama Yuwono Marto Diarjo.
1: Nggih.
0: Dhateng Mas Giman, kula tenggal lagunipun.
1: Nggih.
0: Matur
1: nuwun rawuhipun Bu Dwijo sawingkingipun sugeng dalu Mikos Plus.
2: Sugeng dalu,
1: Ipotlan. Sugeng dalu, monggo niki Kang Jono.
2: Nggih,
1: Mas. Monggo.
2: Jaidun, Mas.
1: Menapa?
2: Ayin jaidun.
1: Iya, ayin jaidun, nggih.
2: Kemlentong.
1: Nggih.
2: Mas Yanti. Ibu Tiarti.

Sutrisno Putoyo, Anda bisa dengarkan acara Pesta Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada acara-acara yang tidak hanya cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa saja yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Sutrisno Putoyo bisa mendengarkan cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga tentang bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Sutrisno Budoyo bisa bergabung dan tentu seru bareng program-program RRI yang membahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus RRI Yogyakarta dan Anda bisa tonton di YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Masih wonten ing giaran Mikus Plus program 4 RRI Ngayogyakarta. Ingkang kepareng rawuh kula tampi monggo sugeng dalu Mikus Plus.
1: Sugeng dalu Mikus Plus sugeng dalu masuki mantri Nuruseto.
0: Nggih, monggo Pak Dupar.
1: Romo Puji Graito. Winate nyenggol nggih, lajeng Pak Damaskus, lajeng Pak Bambang Sutarno Purworejo, Bapak Kasiono Mulawen, lajeng wonten malih Ngajas Moro, lajeng Budijo Bagianti Usiru Bimudo Putarmi Punani Basuring Gamping Punggung Santi Kamungah Saini pun kagem seto ya kemampuan kagem masuk gimana waktu lainnya ada kalau buat di setel ke omah gubuk mas buatan kalau gue terek mas giman mawon kagem mas giman sepentugas ngatos paripurno sama ke lalu pilih kundur atau satu selamat dulu cengkin nanggih keluarga
0: ngatan
1: mas giman matur nuwun
0: matur nuwun rawuhipun Pak Tupar sawingkingipun Pak Tupar. Halo sugeng dalu
2: sugeng dalu Mikus Plus sugeng dalu mas Sugiman Dwini Riseto kesarasan wonten ing penjenengan lantasan manggih rezeki dari salam-salam oke lagu

RRI Yogyakarta Makarya Sesarengan Universitas Negeri Yogyakarta badhe ngaturaken pagelaran ketoprak katindakan dening mahasiswa-mahasiswi program pendidikan bahasa daerah Universitas Negeri Yogyakarta. Sumangga kepareng mirsani dinten Rebo tanggal 12 Juni 2016 jam 09.00 dalu mapan ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Loh Kang Pinesti. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Yogyakarta lan RRI Digital. Ugi kagiyaraken live streaming lumantar RRI Jogja Official. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh dinten Rebo tanggal 12 Juni 2016 jam 09.00 dalu mresani pagelaran ketoprak dening mahasiswa-mahasiswi program pendidikan bahasa daerah Universitas Negeri Yogyakarta kanthi

Sukso Tresno Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing atur pasugatan Uyun-uyun Monosuko lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wedal menika kepareng kula sugiman dwinur seta ingkang dhereaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan kiyaran menika saged ndamel renaning penggali. Rajian gending-gending Jawi sesarengan kalian keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta tumuli kabiyarsa. Badhe katuraken rajian gending Ramban pisan. Katuraken gending Sri Rejeki, kalajengaken ladrang Sri Rejeki, kalajengaken lelagon koperasi laras pelok padet 6. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: kene krungu kanca-kanca le, Dok. Teng gruduk.
1: Selacut. Kok teng gruduk pripun to, Mas?
0: Gumruduk le, Dok. Uyan-uyan mana suka iki rasamu piye tinimbang kowe iki nang omah gunek mulo tak jak mrene to.
1: Oh, kula stane nek teng gruduk le ajeng napa?
0: Nek kanca-kanca karawitan iki teng gruduk ledo tumandang gawe caos panglipur kok para pamirsa. Ora kok teng gruduk karep sambatan ngunjuk kempyak.
1: Anak sesuk niku ngunjuk kempyak, Mas.
0: Kapan?
1: Sesuk.
0: Nggone sapa? Nggone sapa?
1: Wah, niki kakang kula lho niki. Enten sik nyaut kok, Mas.
0: Wong urip sesrawungan kuwi baku ngono. Sebab tambahing kawruh, tambahing ilmu kuwi mergo srawung.
1: Nggih.
0: Kowe ngerti apa tegese ilmu? Ngelmu ki apa kowe ngerti?
1: Napa, Mas? Oh, kula niku nek urung ngerti ra nggih perlu takon kalih sampean supaya ne ngerti ngoten lho. Ngelmu napa, Mas, ngelmu?
0: Ngelmu kuwi penemu. Ngono. Penemu ki ya ngelmu, ngelmu ya penemu. Ha, penemu utawa ngelmu ki maneka warna.
1: Oh, nek niku entuk tempat ngelmu iku. Nira piye,
0: Pak? Ah, kae pocong.
1: Ah, nika pocong.
0: Lelakone kanthi laku. Laku ning wong golek ngelmu ki pancen kaya ngono kuwi. Ngono nganggo sesrawungan. Lah ilmu kuwi nek diperang werna-werna. Ning sing baku loro.
1: Napa loro niku?
0: Ilmu sangkan turunan.
1: Kok sangkan turunan?
0: Sangkan turanan ki tegese ngelmu kuwi entuk penemu sing seko uwong.
1: Oh.
0: Utawa seko buku.
1: Seko piyayi sepuh. Kok seko buku?
0: Ha, seko pitutur-pitutur iki padane wong wulang reh. Eta seko widotomo. Pitutur-pitutur seko asal buku sing digawe karo para winasis pujangga biyen. No kuwi. Seko omong-omongane wong, kowe nek nang jagongan bayan wong tua-tua domong kae. Kuwi tok sadap ilmune kuwi.
1: Kok nganti kaya napa mawon disadap to jenengane ku?
0: Dilebokke ning ati sanubari kuwi lho. No.
1: Ditampa, dilebokke ning ati, aja di apa dilebokke ning kuping tangan, ditakke ning kuping kiwa. Ngoten apa pripun? Ah, nggih. Kaya ngendikane Mas Marjin iki nggih kula gatekke tenan, Mas niku sebab napa niku pitutur becik to.
0: Terus sing siji ilmu sejati. Ngono kuwi. Ilmu sejati ke ilmu saka ngersane kang murba jagat. Ha, gurune awake dhewe, ngono. Sing diwulang ya awake dhewe, piwulange alam sing ana.
1: Nggih.
0: Karo lelakone dhewe. Aku kok nglakoni ngene iki ora bener to? Sesuk diwahi. Kok tak lakoni ngene iki ora kepenak, sesuk sing kepenak piye diwahi.
1: Niku yo nganggo dikandani, Mas, nek ora dikandani yo ora ngerti kula.
0: Oh, ya kuwi iki dalane kaya ngono kuwi ya, sing ngandani kowe dhewe.
1: Nek
0: kowe dhewe.
1: Kok sing ngandani kula
0: dhewe. Awakmu dhewe kok kandani dhewe.
1: Oh, nek sing ngrasa niku
0: kuwi jenenge ilmu sejati iki ngono kuwi.
1: Oh, ilmu sejati niku ngoten niku. Nah, terus napa niki, Mas?
0: Nek sangkan turunan ki aku ngandani kowe ngono ki.
1: Nek sangkan turunan saka Mas Marji tenggan kula.
0: Ah, kowe tok kandake wong meneh ngono kuwi. Nggih,
1: ibu tenggan kula, ibu. Napa niku? Piyai sepuh, kena dienggo conto. Ngaten niku napa niku?
0: Lartin ular.
1: Lartin ular.
0: Ndan tinundan.
2: Nambung sinambung. Panti nampan.
0: Dol kinedol. Wis sing.
1: Nek kinedol niku nek Mas Marji dodol napa terus kula tuku terus kula dodol sinten malih ngoten
0: niku dodol. Nah, dodol kinedol ki tegese kulak njur didol meneh ngono jenenge dodol kinedol. Kuwi apa wae kuwi pancen jenenge ilmu kuwi migunane tumraping wong urip. Nggih. Ilmu apa wae kuwi ngapusi ana ilmune kok.
1: Sampai niku pripun to Mas ngapusi kok
0: ana ilmune?
1: Nganggo ngelmu to niku yo.
0: Ngapusi kok ora.
1: Ngelmu pripun? Ngelmu ngapusi pripun ngelmu?
0: Ora saben wong iso.
1: Kula sesuk. Yo.
0: Wong golek sandrang pangan rejeki kuwi sing paling kepenak dhewe nek iso ngapusi. No.
1: Koset to sampean ki lek ngendika kok.
0: Lho ngapusi ki ana sing tumuju ning ngono ana sing apik. Aku etok-etok. Heh ta. Kowe dadi Gondorno ki rak ngapusi to wong sudilah kok muni ngaku Gondorno. Ngapusi apa ora ku?
1: Ngapusi kalih pendengar nggih.
0: Ah, kowe iki sudilah kok aku Gondorno.
1: Nek jenenge ngapusi apik.
0: Nek nek lahmu ngapusi ki pinter tenan, kuwi nganti wong-wong ki siap diapusi aku apusana meneh. Neng nek le ngapusi ke ora tenanan, wah jeluh aku elik Gondorno ngono kuwi.
1: Diapusi wae tuman apik le ngapusi. Tuman
0: ngapusi apik. Ngono kuwi. Kulit kae muni Bathara Kresna ngono. Sing ngomong dalange kae yo ngapusi. Kawah candra dimuka pindho ki nebur kebur udan barat calamangsa. Ditakoni iki muni dalange yo ora ngerti nek kawah candra dimuka kaya napa. Kula dereng ngerti yo ngono. Kuwi ki ngapusi yo an. Ning nguripi aku. Kuwi malah
1: doglem. Nek ngapusi becik, ngapusi. Lah sing ngapusi elek pripun? Enak ngapusi elek pripun?
0: Ha nyenyilih tanggane yo ora balekke ku.
1: Ngapusi elek, ngapusi apik ana bedak. Oh ya wis kula sing ngerti sakniki.
0: Ngapusi sing becik kaya ngono. Malah diek sap. Apusana meneh tak nae dhuwit sing akeh ngono malah kok. Kuwi nek le ngapusi iso. Kula sing angel ki nggon ngapusi.
1: Ngapus, ngapusi niku nggih.
0: Mak kowe dadi wong wadon ku sing iso apa-apa sinden ya iso. Ngapusi. Kerawitan ya sing pinter. Ngono.
1: Niku ya ngapusi.
0: Ora. Ya ora nek kuwi wong kasunyatan nek kuwi. Supaya
1: kula stalin ya nek ngapusi sinden.
0: Nek perlu kowe sesuk dadi apa-apa iso.
2: Lah iki.
0: Sekolah pinter. Dadi menteri ya entuk. Ngono.
1: Nggih. Tergantung leng ragate sekolah niku.
0: Lho, kejaba ragat ning karep wong urip iki.
1: Wong menteri niku ora enteng sanggane kok sampean.
0: Ning ya ana sing lakoni kok kepiye? Apa sebabnya kok wong wadon iso dadi menteri, dadi guru, dadi lurah?
1: Napa sebabnya?
0: Perjuangane Raden Ajeng Kartini.
1: Wah, nggih sok tanggal niku selikur niku.
0: Mula dipengeti kok
1: ngono. Mulane niki Bu persiapan to niki gotong royong dinggo ngadepi niku.
0: Jat.
1: Kartini niku
0: Gondorno dadi senopati ya iso.
1: Nggih. Nek niku kurang apik lah kula ngapusi nggih. Kurang apik lah kula
0: ngapusi. Apik karo ora iki gumantung sing pendengare iki. Kaya ngono kuwi mula wong wadon iso jajar karo piyayi kakung iki mergo perjuangane Raden Ajeng Kartini. Mula kudu atur panuwun. Ya to atur panuwun ning ngersane Raden Ajeng Kartini lair neng ndi? Lahir neng di?
1: Ten nganu niko, pundi Jeporo.
0: Rembang.
1: Langke daerah riku niku to.
0: Ayo daerah Jeporo.
1: Langke bener mas kula mas.
0: Aku pancen kaya ngono kuwi, kuwi jaman biyen ora entuk sekolah pinter barang ning mergo perjuangane dur iso dadi wong wadon-wadon ki sekolah dhuwur ya entuk. Dadi padha derajate karo piyayi kak. Kagung kaya ngono.
1: Antarané piyayi kagung karo piyayi putri padha.
0: Senajan kudrate ora padha. Wis di O e. Iki saiki wis tumapak pangkur jenggleng. Ngono.
2: Iki ora ngapusi nek iki.
0: Iki ora ngapusi nek iki
1: tenan. Mas Marji nggih niki.
0: Heeh.
1: Mboten ngapusi.
0: Ilmu iki. Tak jukuke sing ndi iki apik iki kok.
1: Lemundhut ten pundi? Lemundhut ten pundi?
0: Wah, ora tau tuku aku mung diparingi karo wong-wong sing do tresna kuwi. Alaning li.
1: Napa niku? Kok alaning li?
0: Urung-urung ya tak cekat.
2: Ya karem.
3: Tiba-tiba
0: alaning li yan.
1: Oh,
0: nah, urung terus ke kamu.

0: Nyenyeknya mas.
1: Udah kesel kok.
0: Sari saja.

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat, kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Program 4 RRI Yogyakarta, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Sutrisno Putoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Ngeluluri Putoyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Melalui frekuensi FM 106,6 dan AM 1107 kHz yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Terima salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara.

Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Pro 4 RRI Ngeluluri Buto Jawi, Suara Budaya Jogja. Selamat pagi, Sugeng Injang, Sutrisno Butoyo. Berjumpa lagi bersama dengan saya Jordan Talaksaro di hari Selasa. Tidak terasa sudah memasuki minggu yang baru kembali ya. Di tanggal 9 Juni 2026 pagi hari ini Pro 4 RRI sudah siap untuk menemani aktivitas Anda. Dimulai dari pukul 5 pagi ini sampai nanti pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Pagi hari ini Sutrisno Butoyo kami ajak Anda bergabung mengawali hari bersama dengan Babakan Niti Kebecian Buddha di hari Selasa dengan penyuluh agama Buddha Ibu Partini yang akan mengangkat tema bahasan Urip Sederhana Miturut Ajaran Buddha. Kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.

RRI Yogyakarta, Makaryo Sesarengan, Universitas Negeri Yogyakarta, badhe ngaturaken pagelaran ketoprak katindakan dening mahasiswa-mahasiswi program pendidikan bahasa daerah Universitas Negeri Yogyakarta. Sumangga kepareng mresani dinten Rebo tanggal 12 Juni 2016 jam 09.00 dalu mapan ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Loh Kang Pinesti. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Yogyakarta lan RRI Digital. Ugi kagiyaraken live streaming lumantar RRI Jogja Official. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh dinten Rebo tanggal 12 Juni 2016 jam 09.00 dalu mresani pagelaran ketoprak dening mahasiswa-mahasiswi program pendidikan bahasa daerah Universitas Negeri Yogyakarta kang

Matur nuwun Sutresno Butoyo, Anda masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro di pagi hari ini pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya Uyon-Uyon Enjing akan saya hadirkan untuk Anda. Geding Suron di pagi hari ini akan kami perdengarkan untuk Anda. Dari yang pertama, Ladrang Barbar Layar, Laras Pelok Patet Limo, Kelajang Aken Ladrang Lengker, Laras Lentro Patet Manyuro, Sugeng Micangetaken.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, konsep berbeda dihadirkan pemerintah kota Yogyakarta pada hari ulang tahun ke-79 pemerintah kota Yogyakarta. Salah satunya konsep open house yang akan digelar Rabu 10 Juni 2026 akan digelar wali kota Yogyakarta Hasto Wardoyo didampingi seluruh kepala perangkat daerah. Penjabat Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta, Dedi Budiono mengatakan, open house wali kota Yogyakarta yang didampingi seluruh kepala perangkat daerah ini dilakukan agar berbagai persoalan masyarakat dapat langsung dilakukan penanganan di lokasi. Beralih ke informasi lain, inovasi varietas padi yang mampu beradaptasi dengan perubahan iklim dinilai menjadi salah satu kunci dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Salah satu terobosan tersebut adalah padi Gamagora 7, varietas unggulan hasil pengembangan Universitas Gadjah Mada UGM yang dapat tumbuh baik di lahan sawah maupun lahan tada hujan. Guru Besar Fakultas Pertanian UGM sekaligus penggagas Gamagora 7, Profesor Taryono menjelaskan bahwa varietas ini dikembangkan untuk menjawab berbagai tantangan pertanian, terutama di lahan tada hujan. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Selamat pagi, Sugeng Injang, Sutrisno Butoyo. Kembali menyapa Anda pagi hari ini. Saya Jordan Talaksoro. Ya, hari Selasa agi nih. Udah tanggal 9 Juni nih, Sutrisno Butoyo. Ini adalah minggu kedua di bulan Juni ya. Karena minggu pertama di bulan Juni itu tanggal satunya hari Senin. Ini berarti hari Selasa kedua nih. Masih ada 3 minggu lagi ya. 3 minggu. 3 kali lagi hari Selasa sebelum kita pindah bulan Juli. Gak kerasa udah di pertengahan tahun ya, Sutrisno Butoyo. Kok saya juga merasa cepat banget gitu loh waktunya. Makanya ada yang bilang time is money, waktu adalah uang. Itu gak sepenuhnya juga salah. Karena kalau misalnya waktu itu gak bisa diputar lagi, sehingga benar-benar harus dihargain, Sutrisno Butoyo. Kayak pagi hari ini, yuk dihargain lagi ya. Supaya gak stres-stres dalam menghadapi hari. Banyak masalah pagi hari ini atau hari ini bakal dihadapin banyak masalah. Yuk kita relax dulu sejenak, kurang lebih selama 45 menit lah gitu ya, karena gak sampai 1 jam. Minimal 45 menit atau 50 menit ke depan, pikirannya plong. Setelah itu pusing lagi, ya monggo, Sutrisno Butoyo, oke? Nah, pagi hari ini agak menarik nih, karena saya mau ajak bahasa Jawa lagi, Sutrisno Butoyo. Bahasa Jawa tuh kan banyak banget kosa katanya. Kadang-kadang tuh sampai bingung sendiri, kadang-kadang tuh sampai penyebutan sesuatu tuh ada sendiri. Kalau udah agak segini, ini sebutannya gak sama gitu loh. Tiap fase pertumbuhannya ada sebutannya masing-masing untuk beberapa hal. Nah, makanya pagi hari ini saya mau tanya, coba ini kalau misalnya ada yang udah nyebutin lewat telepon, jangan disebutin lagi ya yang lain ya. Jadi enggak ngulang-ngulang terus jawabannya itu terus. Tapi kalau di WA ya, karena di WA ya enggak apa-apa. Tapi kalau yang telepon, kalau udah disebutin ini jangan disebutin lagi. Pertanyaannya adalah, coba kasih tahu saya pagi hari ini, Sutrisno Butoyo, bahasa Jawa yang kalau diulang itu jadi beda artinya, Sutrisno Butoyo. Contoh misalnya ya, saya kasih contoh nih, muni. Muni itu kan bersuara ya, atau mungkin bisa juga berbicara gitu. Muni, tapi lebih condongnya ke bersuara sih. Kalau diulang muni-muni, wah itu udah beda arti lagi. Artinya bisa marah ya, bisa memaki atau mengumpat, itu Sutrisno Butoyo. Nah, kira-kira selain muni, apa nih kata yang kalau diulang malah jadi beda arti, Sutrisno Butoyo? Silakan WA 0895-0144-1066 ataupun telepon 0274-540-333. Halo Sugeng Isuk Maru Getuk.
1: Sugeng.
0: Alah, Mak Jang mati kita. Aduh. Wes, ora kaget pokoknya. Ojo gumunan, ojo kagetan pokoknya.
1: Gue gak kangelan ngurut ke.
0: Ya Allah, iki kok ya iso nomor satu terus tuh gimana toh, Bu?
1: Terus saya berbala-bala.
0: Ini contoh murid yang rajin.
1: Meng mawet sergap, meng pintere ya orang mawet.
0: Paitan sergap.
1: Paitan sergap, dan marai lego.
0: Kabarnya gimana murid saya?
1: Baik, Pak Guru.
0: Oh je, syukur kalau baik. Monggo diunjuk dulu teh angetnya.
1: Gue
0: wes. Waduh, jangan ya, banyak.
1: Teh,
0: ya nggak apa-apa. Kalau belum satu botol besar ya nggak apa-apa. Jawabannya apa, Bu?
1: Ani-ani.
0: Nek Ani apa?
1: Jenenge wong.
0: Nek Ani-ani?
1: Ngepeki pari.
0: Oh iya, itu alat ya. Oh iya. Oke, siap.
1: Bubut.
0: Itu emang bahasa Jawa, Bu.
1: Laya bubut kira-kira bahasa Jawa.
0: Enggak, se Ani itu loh.
1: Oh, lah iya.
0: Ani kan nama orang, kan bukan bahasa Jawa.
1: Ya di Jawa kan orang bahasa Indonesia.
0: Loh.
1: Wis garo utawa bubut.
0: Oh iya, wis siap.
1: Nek bubut piala.
0: Heeh.
1: Nek bubut gedol.
0: Oke, siap bae. Oke, siap bae. Nggih, sampun satu aja. Kasihan nanti yang belakang gak kedapetan
1: ya,
0: ini.
1: Iya, tak terus nih. Tatah-tatah iso ngejur, iso ngepung.
0: Ya, udah cukup.
1: Matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun. Pagi, sehat selalu, matur nuwun. Cukup satu ya. Halo Sugeng Isok, mari getuk.
2: Cukup satu lah ini.
0: Cukup satu aja, mesake sing mburi kentekan mengko.
2: Lagi Pak Depa Imin karo Pak Mursidi.
0: Iki tenanan lek garap PR lho iki, sik liyane iki.
2: Teko perjanda iki.
0: Apa kuwi?
2: Persatuan janda juga.
0: Kok seneng ada ya gaya perkumpulan sing lucu-lucu to ya?
2: Iya. Aku tak jawab omah wae.
0: Omah itu rumah.
2: Nek omah-omah iki rapi.
0: Oh, berumah tangga ya. Siap.
2: Ya, diwae ndak kancane mesake.
0: Ya.
2: Ngono ya.
0: Matur nuwun.
2: Bersama perempat. Gula Jawa rasane coklat.
0: Lah,
2: ngajan pas tua tetap semangat.
0: Nah, kok wis parian iki mengko sabar.
2: Ya engko meneh.
0: Matur nuwun, Pak Tony bos terkusno ya, waton muni do bos banter. Ya halo sugeng esuk matur getuk.
3: Sugeng esuk masuk getuk.
0: Nggih.
3: Pasipan Kliwon.
0: Nggih, menika kale Ki sinten?
3: Ki Kliwon Santoso Wibowo.
0: Wow, Wibowo. Iki kok dengaran iso masuk iki Mas Totok Sukliwon?
3: Ya, iki alang ya lagi becane masuk.
0: Oh, lah biasanya piye berjuang terus ram lebu apa?
3: Ya, bener barang.
0: Iki kekale sehat atau kale Mbak Emi?
3: Ya, alhamdulillah. Kalau menek nek kuwi wong iki kepengen mengger kan.
0: Waduh. Angel iki. Ayo Mas Toto, satu aja apa?
3: Wah, nek aku berarti kok satu wae kok.
0: Lah mesake mburine.
3: Iki medeni nek loro ora.
0: Mesak kemburi ini memang kentekan bahan nih.
3: Nah siji mau jadi tau lagi.
0: Ulo.
3: Ah. Nah lo ulo.
0: Ulo. Oke siap.
3: Ini bayar.
0: Oke. Matur nuwun.
3: Nah udah sipil pak. Matur nuwun.
0: Mas Toto Sukliwon ya. Halo sugeng esok mato getuk.
4: Sugeng enjeng.
0: Alamak jang.
4: Sayangku cintaku penyiar itulah.
0: Aduh. Relax dulu deh.
4: Le relax ya aku rata aku melu nes don relax. Ada secara ya aku dan don relax. Nggak mau bales relax.
0: No, pokoknya sampai ketemu di Sari Taman.
4: Mawon.
0: What?
4: Iya mawon, kalau teng dalam jenengan teng omah.
0: Bapak turu kulo siram.
4: Bapak turu kula siram.
0: Wah ora bener nek kuwi bapak tuh kok disiram.
4: Lah ya ne kan gurune jodan tolak saru ya yo.
0: Ketek
4: iku rewangi, tak rewangi jam 2e HP-ne sing tak mung nyetel tak cas lho Mas
0: mergo. Oh iya. Wah,
4: jenengan siaran jam 2 pun jul 6. Waduh, engko Mas jodan siaran ndak engko ngetep ngono kuwi jam 2.
0: Lah iya, kudune ngono kuwi arep pasinaon adep-adepan kok ya iki.
4: Ditatapkan
0: batuk. Mbak Ana sehat semua ya?
4: Alhamdulillah sehat dan waras.
0: Nah, kuwi lho aku sing burine kuwi lho sing tak iki kek.
4: Tak. Ya, pasti kek.
0: Jawabannya apa Mbak? Ayo satu we.
4: Jawabannya untir-untir.
0: Untir ki apa?
4: Untir ya dipuntir, untir-untir ya diimplok. Dadah.
0: Oke, dah. Oke, halo sugeng esok matuk getuk.
5: Sugeng esok matuk getuk.
0: Sari Taman.
5: Mampir dulu di kartu rileks.
0: Nah, santai dulu deh.
5: Pagi-pagi, semangat pagi Mas Jordan.
0: Semangat pagi Mas Ipul Morama, apa kabar?
5: Kalau pendengarnya Morama.
0: Mm-mm.
5: Kalau penyari si keman.
0: Apa tuh?
5: Siaran kemana-mana.
0: Siaran. Si kepan, nek si kepan beda meneh nek si kepan.
5: Apa?
0: Nah, ya kuwi pokoke angel wong iki ning radio ora iso ndelok gambare.
5: Ayo wong penyiar yo si anu si keman kok jare kemana mana ya penting gak ya.
0: Lah iya nutute.
5: Iya. Mbak Adita yo siaran nang kono kae.
0: Heeh.
5: Sampeyan nang kono kae.
0: Mas Ipul sehat ya?
5: Alhamdulillah pangestunipun. Penyan sehat, Mas Jutan penyan sehat ugi.
0: Amin doanya. Monggo Mas, apa Mas?
5: Glibet.
0: Nek siang enggak kalau enggak diulang apa glibet atau glibet?
5: Glibet.
0: Glibet itu apa?
5: Glibet ya cuman sekilas glibet.
0: Gitu. Oh, glibet. Glibet apa?
5: Ya glibet ya mondar mandir.
0: Oke, siap. Iya. Baik.
5: Demikian aja, terima kasih atas waktunya. Salam sehat, salam budaya. Matur nuwun.
0: Lestari budayaku. Matur sembah nuwun. Sugeng esok maro getuk.
3: Sugeng esok morama.
0: Waduh, kok yo nututi kecandak kancane.
3: Ngerti tentang burine wae.
0: Oh, oke. Banter le Melayu iki iso mlebu.
3: Melayu.

0: begitu jauh, Thomas.
1: Aning niku basa Jawa niku bola-bali niku bulan baleni niku.
0: Oh ya nek bola-bali liwat kene. Nek bola-bali Jawa, nek bolane kan ora.
1: Nggih makane ya beda artine.
0: Oh ya wis, tak tompo iki pinter banget iki murid e iki.
1: Ayo gurune sapa sih?
0: Minteri gurune nek. Lah
1: iya makane kita Mas ya.
0: Siap, matur nuwun.
1: Saya aman kula tenggo Mbah Man, Pak Mujono, salam sehat dan budaya.
0: Lestari budayaku. Matur nuwun Mas Mamat. Jugeng esuk madhe getuk.
1: Wilujeng enjing matur.
0: Aduh, wis rombongan ngeyel-ngeyel masuk.
1: Ya nutu timbah no yo yo kepontal-pontale.
0: Si aku arep ngomong kalau putune wae.
1: Putune mboten teng mriki.
0: Lho, kepiye to ya?
1: Sing cilik mboten purun, nek sing gedhe pun persiapan ajeng ulangan.
0: Oh, ngaten. Lah kok mboten purun napa?
1: Isih lingsem.
0: Oh, gitu. Okay. Ini Budhe Kati kabare gimana, Pak De?
1: Alhamdulillah nek kok keselen kok kean lemper.
0: Waduh,
1: nggon sedina wingi.
0: Waduh, mabuk iki berarti.
1: Nggih, mabuk kepayang.
0: Monggo, De.
1: Nggih niki njenengan pikantuk salam kalih Pak Yono sekalian garwanipun
0: kan oh, Pak
1: Akhir.
0: Salam nopo?
1: Salam Laos.
0: Arep masak opo kok salam? Salam Laos.
1: Ingen-ngen arep njawab wis do dibedhek dhisik dadi pikirane.
0: Ayo sik liyane ora oleh padha.
1: Wis ugel-ugel wae.
0: Ugel nek ugel apa?
1: Ugel ya ugel.
0: Enggak nek ugel tok apa?
1: Ugel ya adine ugel-ugel.
0: Aduh wis angel kula. Iki sange wis cuntel ketok iki.
1: Cuntel matur mawon matur
0: nuwun. Matur nuwun Pak Dekemen jawaban wis di apa jenenge wis diomongke kancane kabeh iki. Halo sugeng esuk maro getuk.
2: Aku kengesuk matuk mantuk.
0: Injih monggo.
2: Sekel aku apa sik ngarep mbuh engko nek dobel ya ora apa-apa.
0: Oh, nek dobel engko tak ngomongi ya dobel udah jangan gitu. Ayo oh, apa Bu? Ya
2: ketoke moto.
0: Moto dereng.
2: Moto-moto.
0: Moto-moto. Nek moto mata nek moto-moto?
2: Moto-moto yo sindikat argulean.
0: Wah.
2: Wah.
0: Siap.
2: Kok ngemani kancane? Dah ya.
0: Matur nuwun. Nggih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk matur getuk. Putus teleponnya, monggo dicoba lagi 0274540333. Halo.
3: Halo, sugeng esuk matur katok.
0: Mat. Waduh, ampun didukani lho Pak Mursidi.
3: Oh, Sing sithik ngene masukan nek anu ojokokan salam-salam masake mburine.
0: Loh, ini kan gak ono salam, Pak.
3: Aku mau. Pak Min mau salam sari-sari dari si A, dari si B.
0: Oh, kan. Ya sitik mawon mboten napa-napa.
3: Ah, kula jawabe siram-siram.
0: Nek siram?
3: Siram adus.
0: Nek siram-siram?
3: Siram-siram ki gawe ngebyuri tanaman ketanduran lho, Mas.
0: Oh, nek bapak turu kula siram?
3: Ayo. Kuwi jenenge nelanyak kuwi.
0: Lho
3: jenenge anak kurang ajar.
0: Lho mboten lah kan bapak tidur saya mandi artinya.
3: Ah ya kurang nek bahasa Indonesia nek basa Jawa ya bapak sare aku adus sing oh.
0: Bapak turu kula guyang.
3: Ya wis, selamat
0: bertugas. Matur nuwun Pak Mursidi. Nggih, ana rasik kok ngono ya, bapak turu kula guyang. Halo, sugeng esuk maro getuk. Halo.
2: Unyang-unyang.
0: Pun guyang.
2: Ora gumun.
0: Pun guyang, Dek. Gusti Allah, Budhe.
2: Pa.
0: Ingkang sepisan ngaturaken pangapunten.
2: Merek
0: jet. Wah, kejam iki. Wangsulan kejam banget iki. Ketoke lagi mutung apa ya iki?
2: Mutung, bapake wis ora kena dandani.
0: Waduh, ora kena dandane tetep telepon iki yo matur nuwun. Nek ora mlebu rasane piye, Budhe?
2: Ora piye-piye.
0: Oh, saiki ngono kuwi. Ya wis. Mesti raisa nek ngene.
2: Wes pokoke luweh kono terserah.
0: Loh, kok diluweh-luweh iki kepiye to, Budhe?
2: Sing penting pokoke unyeng-unyeng.
0: Nek unyeng apa nek unyeng?
2: Unyeng iki ya bun-bunan to.
0: Ah, unyeng-unyeng?
2: Unyeng-unyeng iki ya bun-bunan.
0: Lah ya kok padha?
2: Lah ora apa-apa.
0: Ya sing beda no.
2: Eh.

0: ngengei peyek lho.
1: Iki katae le jengkel ki wis muntup-muntup iki.
0: Dan ngungkot tenan aku.
1: Duh. Ye Allah Gusti.
0: Pokoke heeh. Sak karepmu wis ping penting aku.
1: Rodok ra kepenak iki awane iki.
0: Pun ngapa apa.
1: Nggih, matur nuwun Budhe, sehat-sehat.
0: Sing bagus dhewe.
1: Nggih. Dadah Budhe lipan ping. Sugeng esuk marang gethuk.
2: Sugeng esuk marang gethuk matur.
1: Nggih, benjang mawon, Pak. Sak niki pun kebak niki.
2: Nah, aku masih ping 50 ning pegel driku.
1: Lah ngopo dadak ping 50 wong pisan kena kok.
2: Langsung jawab, Mawon.
1: Nggih.
2: Ditunggone kancane.
1: Apa?
2: Andeng-andeng.
1: Ah, nek andeng apa?
2: Uci-uci.
1: Ah, sik-sik, nek andeng ki apa? Nek andeng tok.
2: Andeng tok ki apa ya?
1: Ah, le, ah iki ngerti po iki le omong. Meng mengarep apa?
2: Andeng.
1: Ah, nek andeng ki apa?
2: Ambengan.
1: Oh, ya ora iso, nek iki meng ngawur nek iki. Iki jawaban mumet kata iki.
2: Pas menyerah lah.
1: Ya wes siap. Matur nuwun. Ah nek andeng tok ki opo njokan sugeng esuk marok gethuk.
2: Sugeng esuk marok gethuk.
1: Weh, siapa ini?
2: Saya.
1: Saya menir ora imbang.
2: Mas Ridol.
1: Ah, ini kenapa nih menir ora imbang kabarnya?
2: Nah, kabarnya ya bagus. Wah, itu karo mangan gethuk lho wis matai.
1: Gimana?
2: Pokoknya sehat, semoga Nadia dan keluarga juga sehat.
1: Sehat semuanya. Semua. Pokoknya tetap morama.
2: Nah, Pak Ura, takoni lorum, takon masih pura sepi.
1: Oh, wes keconangan nih.
2: Wah, Pak Ibu lo tambah di menek.
1: Oh, apa?
2: Wah, pokoknya kayak gue nopo.
1: Lo?
2: Sak Jawa Tengah.
1: Lo kok tuman? Sehat semua Pak Ribang?
2: Alhamdulillah sehat. Mau wes kok jatah kok kena.
1: Lo gak popo toh yo Pak.
2: Oh ya.
1: Jawabannya apa Pak?
2: Jawabannya. Sama nih tau roh yang ngerti iwak uceng.
1: Iwak tau krungu tapi belum pernah lihat.
2: Lah, nek pindu uceng-uceng.
1: Uceng-uceng itu apa?
2: Ah, nek bian sentir kayak mesti ono kencenge uceng-ucenge. Ate sing sepo-sepo yang ngerti.
1: Oh, sentir lampu minyak itu.
2: Ah, itu kan sumbune iki nek jawane uceng-uceng kuwi.
1: Oh, sentir lengo potro.
2: Nah, nek pintu sampe pisan iki iwak, uceng. Ning nek
1: pintu
2: uceng-uceng.
1: Oke, siap.
2: Ora uceng-uceng apa-apa kok bolak-balik mau seliwar-seliwur aku ora dikare pintu wong siji kata.
1: Oke.
2: Apa mungkin seliwar-seliwur mungkin.
1: Eh, kandani Pak. Kandani Pak, angel.
2: Nah, wong Jawa iki kudu sing
1: Jawa. Kandake Pak, aku wis angkat tangan.
2: Ana meneh lho. Kuwi
1: pun
2: Jawa kuwi lho, Mas. Heeh.
1: Kandane
2: kon siji aku siji.
1: Iya, mesake kancane.
2: Arep ngerti sapa?
1: Ya. Matur nuwun.
2: Matur nuwun.
1: Matur nuwun Pak Rimbang. Halo sugeng esuk marang gethuk. Monggo dicoba lagi, kok pedot ya teleponnya 0274540333. Dicoba lagi, tes 1, 2, 3. Halo Sugeng Isuk Maru Gethuk.
3: Halo Sugeng Injang Maru Gethuk Mahyurda.
1: Tes 1, 2, 3 dicoba, mik. Mau kabarnya gimana?
3: Alhamdulillah sehat, lanjutkan kisian ini.
1: Sehat dong, pun medal dereng nih kima.
3: Gedung.
1: Oh, ten gedung. Adem ya, mau atis ya, mau.
3: Adem aja, Mbak.
1: Wah, mesak ke romo ke atisen ini. Sehat nggih sedanten?
3: Alhamdulillah.
1: Monggo, mau.
3: Dereng batang mobat mabit.
1: Ah, nek mobat.
3: Mobat niku nggih rada tobat nika.
1: Heeh, iki sik iki kok ketoke rada kepiye. Nek nek mabit mabit ngerti nek terus nek misalnya enggak diulang apa jadinya mabit.
3: Nggih
1: matur nuwun Romo iki yo. Ketoke yo mumet iki Romo iki. Halo sugeng esuk malah gethuk. Monggo mabit mabit. Ini kemana aja toh yo kok masuk meng pas ini doang apa namane?
4: Pas anu ini yo.
1: masuk apa? Nek malam tuh acara apa mo? Yang ngirimin poster itu mo? Nek sama Mas Giman?
4: Apa-apa?
1: Acara apa yang ngirimin poster nembang-nembang itu apa? Oh, mau copat. Masuknya cuman
4: sama wani nyanyi.
1: Oh, oh. Nek matok gatuk ora wani.
4: Baru kali.
1: Sehat tak mau ke kali?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Nah, doanya mau sehat sedanten mau.
4: Akan jawab. Anu apa ya? Anu.
1: Anu?
4: Bola.
1: Hah?
4: Bola. Bola itu bodo anggota bola.
1: Oh bola terus?
4: Oh nek bala-bala kan apa jenenge makanan Sunda itu loh.
1: Sik. Bolo kok iso dadi bala-bala iki mo? Lah nyebutkan bolo.
4: Kleru.
1: Apa?
4: Kleru-kleru.
1: Kleru.
4: Nek kleru ki salah, nek kleru-kleru sering salah.
1: Lah yo sama, masih sama itu mo.
4: Tapi kan sering. Nek kleru yang mesti salah.
1: Nggih, nggih. Siap.
4: Nek salah kan kleru-kleru.
1: Nggih, nggih, siap. Siap kula sing salah mo, manut. Matur nuwun. Ayo
4: nek balai memang karo balai bolo.
1: Nggih, siap. Iki nek nggih. Jenengan leres sik salah niki penyiar iki kowe.
4: Balai-balai bakwan Sunda ya.
1: Siap. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sugeng esuk maru getuk.
5: Halo sugeng esuk matuk gatuk.
1: Monggo Pak Sawiyo.
5: Lek kono.
1: Bukan Pak Sawi ya toh?
5: Ana to serak lho.
1: Oh, gimana lek kabare lek?
5: Kabare adem.
1: Katisen.
5: Kok kan gawean iki nang geger kok ngene iki.
1: Lah nggih mbok gawean iki ora ana rampunge to ya lek.
5: Jenenge mulo nek sore ta iso mlebu ning ora kober lek ngomong.
1: Mbok pisan-pisan ora nyambut gawe lek, mesake ngono lawake.
5: Ambe sakit saya dah nunggu ni, mas. Ambe tujuh di tunggu ni, mas. Ewah nak pisau sisi, pisang kena nak loro rai nak ini canggiman mana?
1: Apa niku?
5: Ajaran cuma berdeh ora.
1: Apa ya?
5: Ala kena tiwi sayur, we.
1: Tongseng.
5: Wah, ora.
1: Apa ya enggak?
5: Ucang ini ucang kembang minjoy lho pak.
1: Oh iya.
5: Ucang ucang itu lalu sincer gue mau. Nggak, kalau sisi ucang ini bisa di sayur. Nah kita belum tahu gar sayur ucangnya.
1: Siap. Gih, matur nuwun lho. Gih,
5: tapi Buri
1: ya, matur nuwun lek kono. Oke, kita jeda dulu ya, sutur sebutnya. Nanti saya kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Matu Gatuk.

0: negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI seluruh Indonesia.
1: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta. Radio ingkang ngeleluri budaya Jawi.
2: Seterusnya budaya sekarang dolar kepada rupiah itu udah 18.155 rupiah luar bioskop seterusnya budaya. Dolarnya makin naik gitu ya. Tapi efeknya apa sih dolar ini naik? Walaupun mungkin banyak orang bilang ya kan kita belanjanya pakai rupiah, nggak pakai dolar. Nah ini saya mau kasih tahu efeknya buat seterusnya budaya yang ngatain kalau dolar naik kan kita belanjanya pakai rupiah, nggak pakai dolar. Nah belum tahu aja nih. Ini ada gara-gara pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus 18.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Ini memicu kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok di pasar tradisional seterusnya butuhnya. Mungkin ada yang punya pengalaman ya, mulai dari beras, telur, minyak goreng hingga tahu. Tahu tuh kenapa naik seterusnya butuhnya? Tahukah Anda, ternyata Amerika itu adalah pengekspor kedelai terbesar di dunia. Nah, dari apa tuh kalau nggak salah dari Amerika mana gitu, negara bagian saya lupa gitu, Emporium tuh di mana, Kansas ya kalau nggak salah, pokoknya di daerah sana lah, di daerah Amerika itu. Nah di sana mereka adalah yang ekspor kedelai sampai ke Indonesia seterusnya butoyo, dan itu makanya menyebabkan harga tahu naik. Nah lonjakan harga ini akumulatif mengikis daya beli masyarakat sehingga uang pecahan 100.000 rupiah ini nggak lagi bernilai banyak untuk memenuhi kebutuhan dapur sehari-hari. Bener, saya udah ngerasain, saya soalnya belanja gitu ya. Nah situasi ini sangat dirasakan oleh para ibu rumah tangga juga pastinya, termasuk mereka yang juga bekerja sebagai pedagang kecil, karena seluruh harga barang tuh perlahan tapi pasti merangkak naik tanpa ada yang turun seterusnya butuh ya. Boleh nanti komen-komen ya. Untuk menghadapi tekanan ekonomi tersebut, nah ini para ibu rumah tangga harus menerapkan manajemen keuangan yang ketat seterusnya butoyo. Sebelumnya sudah ketat, ini diperketat lagi ya. Salah satunya adalah memangkas penggunaan listrik prabayar di rumah dengan mematikan alat elektronik yang tidak mendesak. Ini beberapa pengakuan dari ibu-ibu seterusnya butoyo. Ya harus dilakukan mau nggak mau karena harganya semakin naik tapi pendapatannya tidak ikut naik seterusnya butoyo. Itu yang bikin yang jadinya nyesek gitu ya. Nah itu yang bilang nih, kalau itu efeknya ya. Kalau ada yang bilang lagi, nggak ada efeknya tuh dolar naik, rupiahnya melemah, wong kita belanjanya pakai rupiah. Nah itu karena belum tahu informasi secara lebih luas aja seterusnya butuh. Jadi hemat-hemat ya seterusnya butuh ya. Ya memang dolar lagi naik, pemerintah juga lagi berusaha untuk menurunkan supaya kembali lagi mudah-mudahan ke 10.000 ya, atau mungkin ya 15.000 atau di bawah 15.000 itu udah cukup oke lah gitu. Yuk kita baca dulu WA yang sudah dikirimkan jawabannya di 0895 0144 1066. Pagi hari ini langsung aja saya baca, agak cepet ya seterusnya butuh soalnya takutnya nanti yang lain gak bisa diputer nih voice note-nya. Adam Bahlan di Tambak Bantul jawabannya beras jadi sego. Maksudnya gimana ini beras jadi sego? Aduh, ini yang salah nulis pertanyaannya atau yang jawab ya? Mas Said Ahmad, jawabannya tak tahu. Oke, padahal dia tempe ya. Mas Bambang Eko, Ari dan Ari-Ari. Oke, Pak Tri Mulyadi di Krecek, Morat Marit. Jadi dari apa nih? Morat atau Marit ini, Mbah? Mbah Suruh Argolau, absen matuk gatuk. Ulo beto teges yang dati ulo-ulo, uceng beto teges yang dati uceng-uceng. Bu Widyaning se omah. Tadi udah ya omah-omah ya. Mbak Mulyono Gotirto, Rono Rene, Rono oh ya bisa. Mas Agus Prastowo, melaku dolan, melaku-melaku dolan-dolan oh ya boleh. Bu Mulyat si Sugeng Injang, Pusa Ginem, Sugeng Injang Mas Joran kalau jawab ulo-ulo siap. Pak Toding luar jawabannya ngalor ngidul, gede cilik bener luput. Maksudnya gimana nih Pak? Si kau nggak nyambung ya. Pak Untung Raharjo, mlebu metu om, mongan mengen mandek mangu. Si kok nggak sambung juga ya. Pak Ferry Gunung Kidul, untir untir. Pak Untung di Samigalo jawabannya umat umet. Umat umet ya apa? Dari bahasa apa nih? Umat atau umat atau umet ini ya? Ada Pak Sutarno. Tadi sudah ya. Pak Untung jawabannya duit. Duit duit. Piye maksudnya? Duit sama duit duit gitu. Abah Sarjiman melaku. Iya bener. Mbak Anggun jawabannya apa nih? Otak jari ah. Piye iki maksudnya? Sisi aku sing rabdong iki Mbak Anggun maksudnya ke piye iki? Coba diketik yang bener ya. Bu Sutini jawabannya apa nih? Niku ari-ari, siap. Mamik Disewon jawabannya untir-untir. Ada Babe. Babe ini apa nih? Suku Nginjang Mas Jordan. Jawabannya menawa engkang dipun Bansuli apa nih? Malah Benten Artosipun. Apa ini Bansuli mah? Aduh kok malah ini gak sambung ya jawabannya. Aduh mumet dewe. Bu Nur Susilo Guya Guyu. Dari Guyu ok. Guya Guyu. Masih mepet ini sebenarnya. Tapi oke lah gak apa-apa ya. Bawa akhiran Koco. Jadi koco-koco. Koco-koco maksudnya piye iki? Bu Wigati tidak tahu Mas Jordan absen aja. Pak Barno ditempel. Jawabannya gendul. Gendul-gendul empuk. Arang kayu bakar. Arang-arang gilo-gilo. Oke siap. Bu Pipit juga ngisok Mas Jordan. Garuk Nek ngerok. Garuk nggo ngerok jenggot. Nek garuk-garuk kukuran gatal. Oke siap. Ada Pak Sadiono. Jawabannya bola bali. Pak Sutresna jawabannya meloka-melaku. Bu Ningsih Wonosari jawabannya apa nih? Mencak-mencak. Mencak dia apa? Bubut, cacah-cacah, omah-omah. Oke, masih ada lah ya, karena banyak nih. Pak Sudarmono jawabannya mangan. Kalau diulang jadi mangan-mangan. Mangan sih sama ya. Ada Mas Pris di pelayan guyang-guyu. Guyang-guyu. Guyang-guyu. Guyu. Masih mirip-mirip lah ini ya. Budaya-budaya. Jawabannya alun, itu ombak nih. Alun-alun sama dengan tanah lapangan. Nah, benar ini ya. Ada siapa lagi nih? Bu Partina Bantul. Jawabannya bubut. Apa nih? Bubut-bubut. Bubut? Nek bubut apa, Bu? Ada siapa lagi? Pak Kartiman. Mete. Kalau diulang mete-mete. Artinya apa ini mete-mete? Ibu Hartini. Kulon jawab melaku, melaku, melaku. Ya bisa berjalan sama jalan-jalan ya. Bu Wati wengi-wengi. Dari wah ini yang podo wae iki. Uti dia Demangan Baru. Ati jadi hati-hati. Oh ati maksudnya hati gitu ya. Jadi berhati-hati. Pak Wiono omah-omahan ya. Pak Mbak Purwanti jawabannya ati sama tadi. Mas Enget mobat mabit ini ya masih belum ya. Ada Ki Juaraya jawabannya entong-entong. Entong, oh ya bisa. Pak Yitno Gunung Kidul, umbul-umbul. Nek umbul, mainan, gambar wayang. Mbak Vina Ayu, pikir, pikir-pikir. Masih podo ini ya. Mbak Cindy jawabannya oleh. Oleh itu dapat, oleh-oleh buat tangan. Nah, pinter. Mas Arief jawabannya ati. Bener tadi ya udah ya ati ya. Pak Tulus Borobudur jawabannya ati ya gak sama. Ada Pak Hadi Pranoto. Jawabannya apa nih? Dari absen mau oh absen aja ya. Bu Salama jawabannya ati sama tadi Pak Frans di Wonosari jawabannya tetel lepas tetel-tetel ngerombak barang. Oke, siap. Kita putar dulu voice note ya dari Kang Min.
3: Sugeng esok matuk katok sugeng enjang Mas Jordan talak soro kula Kang Min. Saking jocoran kulon trewita tiba jangan jawaban kulon gak menika uceng mas uceng menika kembang melinjo nek disebut pengkaleh uceng uceng uceng uceng menika sumbu kagem damel sentir atau dian mas ngeten mawon mas penjelasan kulon matur suwun
2: sami sami Mas Teo di Magelang
4: sugeng esok matuk besok Mas Jordan talak suru. Saya ikut jawab Mas, jawabannya adalah butuh. Terima kasih.
2: Butuh piye maksudnya? Mas Clover Ijo.
5: Wagi Mas Jordan keng tugas salam sehat. Dede Olivia tambah gede tambah pinter.
2: Doanya.
5: Sing diulang beda arti ki yo undur-undur, ulo-ulo, ulo kok neng geger ya Mas Jordan. Matur nuwun, iki ora pasal 44 lho Mas Jordan. Salam sehat, merdeka.
2: Merdeka. Patang puluh patang. Mami Sartika.
6: Dukung esok masuk gaduk Mas Jordan ganteng. Bagus, Mami Sartika masuk. Salam kasih sayang dulu pas semua saja. Muah, muah, muah. Eh, itu penyari sehat, pendengar sehat. Saya tak malu jawab. Itu uceng. Uceng-uceng. Nek uceng ini manus. Kepuan sito. Nek uceng-uceng dati raina. Uceng iso enak. Nek uceng-uceng dati raina. Matur nuwun.
2: Ye, Pak Tupar.
7: Suku ngijing matuk katuk. Matuk katuk. Suku ngijing Mas Guru Jordan Talak Solo.
2: Ye.
7: Ya Mas. Lo tak jawab ali-ali mawon Mas.
2: Ali-ali.
7: Ali kan jenenge wong misalkan Ali Jordan ngoten tapi nek ali-ali kuwi kan dinggo Mas ngoten mawon. Matur nuwun.
2: Nggih, lanjut lagi. Ini ada Pak Widodo.
8: Kakung Widodo Merbah Timur nderek jawab Mas penyiar kesayanganku. Jawaban kula kados dene ingkang wonten ngajeng kiyambak kalau wau mawon derek sing penting guyura tuku keplok ora tombok
2: nggih
8: matuk gaduk sugeng injang matur suwun
2: nggih matur nuwun Pak Widodo Pak Supoyo
9: sugeng esuk matuk gaduk sugeng esuk Mas Jordan cuaca ing kadilar nika terang lan sugeng esuk matuk gaduk jawan kula menika siku-siku mawon Mas lepat yang ngapunten leres matur nipun siapa ngemekatan guyu uratuku kepulo urat tombok sing baku seneng atine matur nipun
2: sami-sami
9: gue suka Mas Jordan
2: siap matur nipun Pak Supoyo ada Pak Kasiono
10: suka nginjing Mas Jordan kalau Pak Kasiono mbulawen telogadi badi batang pitakinan menika jawaban kulo cacah cacah menika jumlah nawi cacah-cacah menika barang gede dicilik-cilikake. Mengaten Mas Jordan sugeng enjing matur nuwun.
2: Matur nuwun. Yuk kita buka teleponnya lagi ya 0274540333. Sugeng esuk maru ketuk. Halo. Halo. Halo, hur ketekuk. Siapa ini? Doanya menika kali Pak Sinten nggih.
11: Pak Sedayu.
2: Pak Sedayu niku sinten? Oh, ini ampun lu diro enggil to, Pak.
11: Mboten, pun saged mlebet.
2: Ah, nek saged mlebet.
11: Itu sakte kula bali niku ya.
2: Kale sinten?
11: Sinten mawon wau.
2: Waduh, kok ya kok ngono to ya.
11: Semangat dok Mas.
2: Monggo Pak, jawabannya apa?
11: Ari-ari Mas.
2: Ari-ari, ya yes, tadi.
11: Ari nami siang, ari-ari ini gue nggak, napa engkang ngelahirin kalau.
2: Yes, sampun tadi udah.
11: Matur nuwun.
2: Sami-sami, Pak Sumar, sugeng esok madu getuk.
12: Sugeng esok madu getuk.
2: Iya. Yeah.
12: Siapa sugeng?
2: Sehat, dicariin lu.
12: Alah.
2: Foto ni lu, elak tenan nih. Terus kau ngendi lagi?
12: Bila yo mantan mantannya tu yo.
2: Oh, ngeri banget elak nani.
12: Anu terus gue juga salah bener apa boh?
2: Apa?
12: Nak utak utik bener tak tu?
2: Hah?
12: Utak utik.
2: Utak utik dari bahasa apa? Utak. Apa utik? Lah ya makanya harus ini dulu dari bahasanya apa dulu?
12: Oh iya iya.
2: Apa?
12: Ora iso Gus, wis nuwun nggih.
2: Nggih, nuwun. Yo ngalah. Halo, sugeng esuk maru getuk.
13: Halo.
2: Siapa?
13: Halo.
2: Apa sih? Kok olah halu terus?
13: Iki tak rewang nyawan lho iki.
2: Oh, oh, ya wayahe mau berangkat sekolah enggak jadi nih gimana ini?
13: Ndak perpisahan kelas 6 nanti. Ya. Noto api dulu ini. Karena nanti penuh air mata.
2: Oh, gitu. Tenang, ada Arjuna di sini yang siap.
13: aku jawabnya mendut-mendut mau wis urung ya?
2: Mendut itu apa, Bu? Nek mendut?
13: mendut-mendut iku kan mendut iku desane Pak Rimbang iku mendut to.
2: Wah nek
13: nama desa iku ya. Terus nek mendut-mendut iku lungguh nang kursi empuk utawa kasur empuk iku.
2: Iki perko ketoke jawab mendut ki mergo kepiye karo Arjuna iki.
13: Ya wes ngono ae semangat pagi.
2: Siap matur nuwun Bu Ayu sugeng esuk mari getuk. Oh terputus teleponnya ya. Monggo dicoba lagi seterusnya Bu Ayu. Sugeng esuk mari getuk. Matu Gatu, Mas Jordan. Selamat pagi.
14: Pagi.
2: Iya, ini dengan siapa ya?
14: Pak Muladi.
2: Pak Muladi, oke. Okay. Kabarnya gimana Pak Muladi, oke?
14: Okay. Alhamdulillah, sehat.
2: Sehat ya. Mangga Pak Muladi, jawabannya apa?
14: Kupu-kupu.
2: Kupu-kupu.
14: Kupu itu yang berterbangan. Kalau kupu-kupu itu kupu-kupu malam.
2: Gih, matur nuwun sami-sami. Lanjut lagi juga ngisuk maru getuk. Yes, bakul sirup masuk.
15: Ya, kayak kue-kue ngelondri kok kan pelang rasa sirup ini raun.
2: Lalu warnanya kok sirup pak ya?
15: Gila yuk sirup kue dinyak karo juraganmu gila yuk.
2: Urah, aku makannya nek ndeleke ndeleke kue rana yang kono pak. Nek mungkuk dikira ini rana nomben-nomben kue.
15: Darah yanu.
2: Oh, oh. Mungkuk dikira apa? Wah enak ini. Nah, sekuno kue. Arep apa?
15: Manut.
2: Wo.
15: Rasane ngopo nek aku munggah kaya min padu to.
2: Padu kok saben dina.
15: Aku nek ora padu ora marem karo kowe iki.
2: Oh, ngopo ya, Pak ya?
15: Heeh.
2: Kaya ora lega ngono ki ya.
15: Wis dicetakke saka kono pokoke aku kudu padu.
2: Saka kono ngendi?
15: Saka ngene.
2: Kono ki ngendi?
15: Ayo kono kae lho.
2: Oh, gitu. Ya wis, jawabane apa iki?
15: Iki tak sesuai kowe nang-nang wong mabuk.
2: Iki mengko nek misale ora kler nek kleru tak nei pasal 44 lho.
15: Apa kuwi?
2: Ya mengko lengko tak kirimi ya.
15: Wis njue iki.
2: Ora. Kuwi iki jane Mas Clower sing ngongkon. Iki Mas kirime nggo Pak Yanto.
15: Terus harga ngalor.
2: Iya, tunggu delok dhewe.
15: Yo.
2: Jawabannya apa, Pak?
15: Ukir-ukir.
2: Ukir.
15: Anak ukir-ukir iki kowe ora rong tau to. Ngerti ukir-ukir apa?
2: Woi, iki gampang ke penyare nek ngene iki nyepeleke iki.
15: Lah apa nek ukir-ukir?
2: Ya cetha ora ngerti lah.
15: Jadi ora langsung jawab.
2: Ya wis kan cetha ora ngerti lah.
15: Nek ukir-ukir iki nek yen cah cilik-cilik ada golek gasir.
2: Oh,
15: wis jenenge diukir-ukir.
2: Oh, tau cilik to, Pak?
15: Tahu no. Pasane teko to mak petunduk.
2: Ya wes ayo gek cepet.
15: Ayo ukir-ukir
2: ya.
15: Kuwi nek ukir iki kayu nek ukir-ukir golek gasir.
2: Ya pun le nggih padu nggih, pun nggih.
15: Wis wong telu kok sing glimpang.
2: Ya pun lego. Matur nuwun. Halo sikang esok matur getuk. Halo.
16: Halo, selamat pagi Matok Gato. Aduh aduh.
2: Mangga Mbak Susi Lo BY. Iya, iya,
16: waktu aku.
2: Mangga Mbak Susi Lo BY. Ya.
16: Langsung ya.
2: Ya.
16: Bubrah. Nah, bubrah itu kan rusak nggih.
2: Ya.
16: Bubrah-bubrah itu malah bubrahi barang yang bagus misalnya bubrahi omah, bubrahi ya apa saja begitu loh. Itu engkau bubrahi Mas Jordan barangku. Bubrah toh nanti acaranya bubrah.
2: Ya siap.
16: Oke, matur nuwun.
2: Matur nuwun Mbak Susi. Sugeng esok mari getuk.
14: Sugeng esok masuk getuk.
2: Ni hao ma.
14: Ya,
2: ya. Monggo langsung mawon.
14: Nggih, Mas Aldi saged mlebu cocok
2: nggih. Nggih.
14: Cucuk, Mas.
2: Hah?
14: Cucuk.
2: Cucuk.
14: Susuk.
2: Oh, susuk. Oh, okay. Ya, siap.
14: Nek susuk-susuk kan ngerti susuk niku,
2: Mas. Heeh.
14: Nek lah niku jawaban kula sik WA lah.
2: Siap.
14: Telepon kowe ra iso mlebu. Jawaban liya kula ginjal, Mas.
2: Ginjal. Oke, okay, siap.
17: Ginjal-ginjal iki.
2: Heeh.
17: Kayak wong kecelupan iki lho.
2: Ya. Oke. Okay. Matur nuwun Pak Amin. Ya, cukup ya Saudara Budaya. Kita geser lagi ke WA. Bu Wit jawabannya gonyak ganyuk. Ada Bu Aida jawabannya apa nih? Bocah, nak bocah ki siji, nek bocah-bocah ya. Oke. Bu Esti jawabannya ani-ani. Ada Umi Narti jawabannya ulo-ulo. Pak Budi Santoso jawabannya undur-undur. Ini Pak Sri Harjono jawabannya uceng. Ada Pak Eko Mulyono jawabannya upil-upil. Upil kotoran hidung, nek upil-upil cilik-cilik. Oh gitu. Bu Bekti Serandaan jawabannya ulo-ulo. Pak Sunaryono jawabannya ulo-ulo. Bu Narsi jawabannya dandan. Ada dandan-dandan gitu ya. Mas Wini jawabannya garuk. Oh garuk-garuk, siap. Pak Tejo jawabannya undur. Mas Guru Kadipiro jawabannya apa nih? Anak, oke. Pak Cahyadi jawabannya layang, layang-layang gitu ya. Pak Tulano jawabannya duo embun-embun, oke. Bu Sarmiatun melebu metu, maksudnya piye iki? Wis beda niku, Bu. Ada Pak Saryanto di Segan jawabannya bola. Bu Asir Mbak Sunyi jawabannya alun-alun. Bu Sri Sugiyarti jawabannya ulo. Apa ini? Tadi Mbak Anggun jawabannya rasan, tulung-tulung gitu. Oke deh. Bu Naomi apa nih absen mawon. Waduh iki sapa meneh iki? Ki Joko. Ajeng Amit Pak, Amit Amit. Oke. Pak Kasim Bangun Rejo jawabannya pare buah, pare-pare kota. Itu bukan bahasa Jawa ya. Pak Min jawabannya gendis. Apa nih? Kok gendis piye iki? Oh absen aja, pikir jawabannya gendis. Ada siapa lagi yang ngirim poison? Pak Yon, kita dengerin yuk.
18: Sugeng eso matok gadok.
2: Nggih.
18: Aku jawab udan-udan, Mat. Nek udan hujan Jawa. Nek udan-udan mandi utawa adus nganggo banyu udan.
2: Oke. Mas Agus Kota Gede.
19: I podo dene iki mentok.
2: Mentok-mentok ya.
19: Nek itik-itik ini rasanya keri.
2: Oke, okay. Itik sama itik-itik. Oke, okay. Pak Suryo.
20: Madok gaduk. Madok kata masuk Majordan. Misalnya nunuk, nunuk. Kata pertama yang nunuk, yang pertama itu nama cewek. Kalau nunuk-nunuk itu memang hati-hati ya. Atau okay. Pelan-pelan.
2: Siap.
20: Matur nun.
2: Sami-sami. Pak Bardani Mogiri.
21: Tugeng yang madok gaduk. Jabang kula layang. Kalian layang-layang.
2: Okay.
21: Layang menika surat. Nggih, menawi layang-layang itu layangan sing diunduh niku lho teng lapangan.
2: Siap.
21: Matur nuwun.
2: Sami-sami, Mbah Mus.
22: Matuk gatuk sugeng enjing Mas Jordan. Okay. Awit awal sampai akhir ora iso masuk. Uci-uci. Uci putune Mbah. Uci-uci penyakit.
2: Oke. Okay. Siap, Mbah Glendi. Jawabannya merono merene, Mbak Popi Muntilan jawabannya uget-uget. Bu Siti bangun tapan.
23: Jawabanku layeh-layeh, Mas. Nek layeh kuwi lama lain dari cowek ke lo.
2: Oke.
23: Sing dinggo ngulek bumbu, wis sambel popo ngono ae. Kuwi memang ana sing ngarani cowek, ana sing ngarani layeh, ana sing ngarani layah. Nek layeh-layeh kuwi istirahat.
2: Oke, siap. Satu lagi Pak Agung Sutrisno, obor-obor blara ogro-ogro. Oke, siap. Sampun guys, Sutrisno putih. Matur sembah nuwun yang sudah bergabung. Nah, ini kan karena enggak ada jawaban finalnya, jadi saya cuman bilang matur nuwun karena sudah dikasih tahu ternyata banyak sekali ya kosakata bahasa Jawa yang kalau penyebutannya sekali dengan dua kali itu ternyata beda artinya ya. Kayak tadi Muni. Muni-muni ya, wes beto meneh itu. Muni bersuara, muni-muni marah itu ya. Terima kasih Sutrisno Budaya sudah bergabung pagi hari ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dan belum sempat gabung lewat telepon dan juga WA. Semoga di lain kesempatan bisa gabung ya. Sejuran Talk Seru pamit. Sampai ketemu lagi.